0: C yang sebelumnya membahas progres penyelesaian jalan tembus Ring Road. Tidak hanya anggota dewan, sejumlah organisasi perangkat daerah Kutim terkait turut dilibatkan dalam peninjauan itu. Tujuannya mengidentifikasi persoalan yang masih menghambat penyelesaian pembangunan sekaligus mencari solusi percepatan. Ketua Komisi C DPRD Kutim Ardiansa mengatakan hasil penilaian dan juga peninjauan menunjukkan masih terdapat beberapa titik yang menjadi kendala utama sehingga jalan tersebut belum dimanfaatkan masyarakat. Politikus PKS itu juga menegaskan seluruh temuan lapangan akan dibahas kembali dalam rapat bersama instansi terkait dan menurutnya berbagai kendala yang ada masih memungkinkan untuk diselesaikan melalui komunikasi dan koordinasi yang intensif. Kita ke harga TBS petani swadaya jauh di bawah ketentuan FKPKS atau FPKS Kutim soroti dugaan ketidakpatuhan PKS. Ketimpangan harga tandan buah segar kelapa sawit kembali menjadi sorotan di Kutai Timur. Banyak petani swadaya mengeluhkan harga jual yang diterima di lapangan masih jauh di bawah harga resmi yang ditetapkan pemerintah, memicu desakan agar pengawasan terhadap pabrik kelapa sawit PKS diperketat. Ketua Forum Petani Kelapa Sawit Kutim Nasrudin menilai selisih harga yang terjadi saat ini sudah tidak lagi dalam batas kewajaran. Menurutnya harga TBS yang ditetapkan oleh Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur berada di kisaran Rp3.500 per kilogram, tapi petani hanya menerima sekitar Rp2.300 hingga Rp2.700 per kilogramnya. Kondisi ini sedang bergejolak, harga yang ditetapkan pemerintah dengan harga yang dibeli di tengah masyarakat sangat berbeda. Nasrudin menegaskan persoalan tersebut bukan semata-mata disebabkan oleh keberadaan tengkulak atau perantara, melainkan karena masih adanya perusahaan yang membeli TBS di bawah harga acuan yang telah ditetapkan pemerintah. Menurut Nasrudin, regulasi mengenai penetapan harga TBS sebenarnya sudah tersedia dan berlaku untuk seluruh pelaku usaha perkebunan. Untuk itu, perusahaan seharusnya mematuhi ketentuan yang telah ditetapkan agar petani memperoleh harga yang lebih adil. Nasrudin berharap hasil hearing yang melibatkan berbagai pihak dapat melahirkan komitmen bersama antara pemerintah dan perusahaan perkebunan untuk menerapkan standar harga yang lebih seragam sesuai ketentuan yang berlaku. Selain itu, pendengar dan pemirsa, bahwa pengawasan berkala terhadap praktik pembelian TBS dinilai perlu diperkuat agar tidak terjadi disparitas harga yang merugikan petani. Nasrudin mengakui bahwa dalam praktik pabrik tidak melayani pembeli atau pembelian langsung dari petani secara individual karena alasan efisiensi operasional. Transaksi umumnya dilakukan melalui pemegang surat perjanjian kerja SPK, koperasi atau mitra pengumpul yang telah bekerja sama dengan perusahaan. Dirinya juga memahami adanya selisih harga yang muncul akibat biaya angkut maupun keuntungan bagi pemegang SPK, namun selisih itu seharusnya tidak terlalu besar. Ya, pendengar dan pemirsa, informasi tadi menutup jumpa kita di Warta Kutim Pagi untuk edisi hari ini, Selasa 9 Juni 2026. Jangan beranjak dulu dari ruang dengar Anda, karena sesaat lagi kami akan melanjutkan kebersamaan kita di Morning Show hingga berakhir di pukul 9 waktu Indonesia Tengah. Terima kasih untuk Anda yang sudah membersamai kami untuk Warta Kutim Pagi, sudah menyimak informasi dari Kutai Timur Sangatta. Dari kawasan Sulawesi 8, saya Esther yang bertugas pamit, mandiri kita bisa. Sampai jumpa.
1: Demikian tadi Anda telah menyimak Warta Kutim Pagi.

0: Menteri Kesehatan RI mengajak seluruh masyarakat untuk mulai membiasakan diri mengkonsumsi beragam sayuran dan buah-buahan lokal yang banyak tersedia di setiap harinya. Dalam mengkonsumsi sayur dan buah setiap hari, sebenarnya kita perlu mengikuti pedoman gizi seimbang sesuai Permenkes nomor 41 tahun 2014. Hasil penelitian riset kesehatan dasar atau RISKESDAS tahun 2010 menyatakan, masih banyak penduduk Indonesia yang tidak cukup mengkonsumsi sayuran dan buah-buahan. Data RISKESDAS tahun 2013 menyebutkan, sebanyak 93,5% penduduk usia di atas 10 tahun mengkonsumsi sayuran dan buah-buahan di bawah anjuran. Padahal, mengkonsumsi sayuran dan buah-buahan merupakan salah satu bagian penting dalam mewujudkan gizi seimbang. Mengingat sayuran dan buah-buahan merupakan sumber berbagai vitamin, mineral, dan serat pangan, Badan Kesehatan Dunia atau WHO secara umum menganjurkan mengkonsumsi sayuran dan buah-buahan untuk hidup sehat sejumlah 400 gram per orang per hari yang terdiri dari 250 gram sayur setara dengan 2,5 porsi atau 2,5 gelas sayur setelah dimasak dan ditiriskan, dan 150 gram buah setara dengan 3 buah pisang ambon ukuran sedang atau 1,5 potong pepaya ukuran sedang atau 3 buah jeruk ukuran sedang. Bagi masyarakat Indonesia, terutama balita dan anak usia sekolah, sangat dianjurkan untuk mengkonsumsi sayuran dan buah-buahan 300 sampai dengan 400 gram per orang per hari, dan bagi remaja dan orang dewasa, sebanyak 400 sampai dengan 600 gram per orang per hari, sekitar 2/3 dari jumlah anjuran konsumsi tersebut adalah porsi sayur. Jika ingin tetap sehat, konsumsilah sayur dan buah. Ayo, jangan biarkan sel-sel dalam tubuh kita berhenti bekerja karena kurangnya asupan vitamin dan mineral dari makanan yang kita konsumsi. Salam Germas, gerakan masyarakat hidup sehat. Sehat, bugar, dan produktif.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RPD Kutim 99.4 FM.
2: Mik, jogging yuk.
1: Enaknya jogging di mana, Win?
2: Kalau di folder Ilham Maulana, gimana? Suasananya asik loh. Tamannya juga sudah mulai ditata rapi, Mik.
1: Baiklah, ayo Win, kita cus. Mas, jangan buang sampah sembarangan dong. Tahu nggak sih, sampah plastik itu berbahaya.
2: Ah, masa sih? Nggak tahu. Apa pura-pura nggak tahu, Mas?
1: Mas, asal tahu aja ya, semua jenis sampah itu berbahaya. Apalagi sampah plastik dapat mencemari lingkungan, menghambat penyerapan air, hingga menurunkan kesuburan tanah. Coba Mas lihat di drainase di Kota Sangatta. Banyak tumpukan sampah, air tidak mengalir, kan bahaya, bisa mengakibatkan banjir. Apalagi sampah plastik sulit terurai dan membutuhkan ratusan tahun loh, Mas. Dan lebih parah lagi dapat merusak ekosistem dunia.
3: Serem juga ya.
2: Lagian, apa susahnya sih buang sampah pada tempatnya?
3: Tempat sampahnya jauh, Mas, tanggung. Lagian kan ada petugas kebersihan.
1: Jangan hanya mengandalkan petugas kebersihan saja. Itu kan sampahnya, Mas. Buang dong pada tempatnya. Kebersihan lingkungan itu tidak hanya tanggung jawab pemerintah saja, tapi tanggung jawab kita bersama. Ayo, buanglah sampah pada tempatnya. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RPD Kutim 99.4 FM.
4: Hutan di negara ini mendapatkan julukan paru-paru dunia. Namun julukan tersebut mungkin tidak lagi berlaku di tahun-tahun mendatang. Apalagi jika hutan-hutan di sini sudah terus berkurang setiap tahunnya. Alasan utama yang terlintas di pikiran orang biasanya adalah penebangan liar. Tetapi sebenarnya hal yang lebih merusak hutan di Indonesia adalah kebakaran hutan. Kebakaran hutan di Indonesia sudah mencapai tingkat yang sangat parah. Sejak tahun 2014 saja ada lebih dari 3.000 titik api di Pulau Sumatera. Hal ini jelas berdampak buruk bagi Indonesia.
5: Asap akibat kebakaran hutan sangat tidak baik bagi kesehatan kita. Asap menimbulkan penyakit saluran pernapasan seperti asma dan bronkitis.
6: Asap sangat buruk untuk kesehatan anak-anak dan orang tua.
7: Api kecil dapat menjadi besar dengan sangat cepat dan menyebabkan bencana besar. Hanya perlu waktu 5 menit saja untuk memulai kebakaran, namun perlu waktu 5 bulan untuk memadamkannya. Jika gambut tipis, jangan membakar di musim kemarau. Jika gambut tebal, membakar tidak diizinkan.
8: Yang dulunya hutan, sekarang tinggalan kosong yang tidak produktif.
9: Pembakaran secara ilegal merupakan tindak pidana yang serius. Pembakaran lahan secara terkendali memiliki hukum yang ketat dan peraturan yang wajib ditaati. Perusahaan dilarang membersihkan lahan menggunakan api. Mereka wajib mencegah kebakaran di wilayah kerja mereka. Para petani yang akan membersihkan lahan dengan api harus mendapatkan izin khusus dan mengikuti peraturan yang berlaku. Barang siapa yang melanggar akan ditindak.

0: Cuaca telah berubah dan kerusakan lingkungan berpengaruh pada kita semua. Pada musim hujan kita mengalami banjir dan pada musim kemarau kita mengalami kebakaran yang sulit kita kendalikan.
1: Asap merusak tanaman, sayuran, dan pembuahan.
2: Karena asap, anak-anak kasihan. Mereka tidak bisa pergi ke sekolah karena sekolah ditutup.
3: Solusi yang terbaik adalah dengan tidak membakar sama sekali.
4: Hutan adalah kekayaan kita.
5: Kita wajib melestarikan hutan. Hutan adalah aset. Jika kita membakar segalanya, tidak akan ada lagi yang tersisa. Dan negara akan merugi triliunan rupiah.
6: Ingat, untuk mengendalikan api, seluruh lapisan masyarakat harus bekerja sama.
3: Karenanya, harus kita jaga. Jangan sampai terjadi kebakaran hutan. Karenanya, kita jaga hutan kita untuk kesehatan, untuk ekonomi kerakyatan, dan untuk lingkungan kita.

Kembali dari kawasan Sulawesi 8 RPD Kutim 99.4 FM bersama kita Jerda. Selamat pagi, hello semuanya, apa kabar? Semoga semuanya sehat, semuanya bahagia untuk hari ini. Dan yang lagi mungkin sakit, semoga segera pulih ya dari sakit penyakit secara fisik dan juga hal-hal yang lainnya. Dan semoga di hari Selasa hari ini membawa berkah yang baru buat kita semuanya. Terima kasih untuk teman-teman semuanya yang masih stay bersama Esther, yang masih dengerin seuprit gitu ya. Sedikit ya suara-suara yang mungkin bisa menemani kalian semua untuk pagi hari ini. Ya, tapi mudah-mudahan saja nggak mengganggu kuping-kupingnya ya, yang lagi mungkin masih bobo gitu. Bopa alias bobo pagi, waduh. Tiada berbeda padaku. Ya, karena sepertinya kondisi di pagi hari ini juga cukup mendung gitu ya, tapi mendung gak berarti hujan. Tapi nanti kita akan lihat dulu perkiraan cuaca kita untuk hari ini seperti apa. Tapi apapun itu, karena melihat pagi hari ini juga cukup mendung, ya jangan lupa buat teman-teman yang akan berangkat bekerja di jam 8an atau jam 9an, ya persiapkan segala sesuatunya. Ya jangan lupa untuk membawa pelindung hujan seperti mantel, payung, dan apa aja yang mungkin sekiranya bisa Anda pakai ya. Kalau misalkan menggunakan roda 4 kayaknya nggak perlu terlalu khawatir ya, nggak akan kena hujan. Tapi teman-teman yang menggunakan roda 2 perlu banget untuk menggunakan jas hujan, mantel, dan kalau payung kayaknya agak susah ya kalau kita naik motor karena bakal ketiup angin gitu, lebih apa ya, tarikan angin kayaknya agak bahaya kalau misalkan menggunakan payung, kecuali jalannya agak pelan-pelan boleh lah ya untuk jarak tempuh yang tidak terlalu jauh. Ada seorang penyanyi solo gitu ya, Indonesia, ada Raisya featuring Isyana Sarasvati yang baru saja juga melaksanakan konser keempat kalau nggak salah ya, konser tunggalnya yang keempat di tahun 2026 kali ini, di mana Raisya juga mengawali konser tunggalnya di 2018. Tak sengaja berjiwa amarah dan mencimbari kesempatan. Ya, kalau saya tidak salah ya sebelum searching, tapi kayaknya seingat saya sih Raisya itu memulai konsernya itu 2018, kemudian 2022, 2023. Jadi 2022 ke 2023 itu jaraknya cuma setahun. Kemudian masuk di 2026. Oke, dan katanya sih bakal ada lagi konser selanjutnya, iya dong ya. Kalau penyanyi itu sering ngadain konser-konser tunggal kayak gini, ya pasti itu udah apa ya, ke depan itu bakal aman gitu, maksudnya kayak ringan gitu kan, karena sudah ada pengalaman sebelumnya, apalagi sudah sampai keempat kalinya. Oke, lagu ini juga sebenarnya dibawakan ya pada hari pertama di konsernya Raisya, Anganku Anganmu ya. Itu Raisya featuring Anggun. Wow. Sebenarnya tadinya sih kayak enggak expect gitu ya, Raisya dikawinkan gitu ya. Iya, Raisya featuring Anggun ya, karena mereka punya karakter suara yang sangat berbeda. Tapi ternyata kita melihat kemarin pas mereka duet, waduh keren banget ya. Ternyata ya namanya juga penyanyi gitu ya, mereka bisa menciptakan suasana suara mereka, irama, dan juga apa ya, tempo-tempo di nada musiknya juga yang bisa mereka pakai gitu, yang mereka bisa gunakan dan menyatukan perpaduan atau perbedaan suara itu bisa banget sih bagi penyanyi-penyanyi yang sudah ya bisa dikatakan papan atas gitu, senior. Iya, sayang sekali kita tidak melihat Isyana ya, mungkin saat ini lagi ada kesibukan jadi Isyana belum ada di konser Raisya kali ini. Tapi di sana ada Babang Boril ya, yang kecakapannya makin matang. Ada lagi yang lebih matang lagi, yang lebih kayak saat ini tuh lagi digandrungin banget sama cewek-cewek Indonesia. Dia adalah RP alias Roni Parulian. Waduh, ini Roni Parulian ini saat ini tuh lagi digandrungin banget gitu ya. Setiap kali buka apa sosmednya dia alias Instagramnya, pasti cewek-cewek pada klepek-klepek semua gitu.
Iya, katanya sih ganteng banget gitu, tapi emang sih seganteng itu ya Roni Parulian. Terus dia kayak punya punya ciri khas, punya prinsip sendiri gitu ya. Dia kalau kayak lagi sama teman duetnya gitu jarang banget kayak, tapi cuman kemistrinya sih kurang dapat gitu ya. Maksudnya kayak kemistrinya kayak mesra gitu. Di Roni kayaknya kaku banget ya. Kita nggak tahu apa karena menghargai pasangannya atau dia kaku atau gimana. Nah, itu agak-agak kurang sih ya. Kayaknya terlihat waktu sama Liandra juga agak kurang ya, tapi lumayan lah. Tapi dengan seorang Raisa aja juga kayaknya biasa aja gitu. Tapi untuk duet lagunya ya itu luar biasa. Oke, tapi semoga kedepannya Abang Roni lebih lepas gitu ya. Karena ini kan cuman syuting aja gitu, supaya lebih lebih nyatu, lebih kawin, supaya lagunya sudah oke, kemistrinya juga harus lebih oke lagi. Ya lo kok ngatur? Ya kayaknya salah satu fans deh. Oke, kalau gitu langsung aja kita dengerin salah satu lagu juga ya. Namanya juga mereka featuring dan Roni juga menjadi salah satu tamunya gitu ya. Menjadi salah satu bintangnya ada Raisa featuring Roni Parulian, Tetap Bukan Kamu.

0: bau asap rokok lagi.
1: Sepertinya ada yang merokok di ruangan deh.
0: Betul Umi. Siapa ya yang merokok?
1: Mas Bu, mau tanya nih, tadi merokok ya?
2: Iya Umi, aku habis merokok sama Pak Dibio. Emangnya kenapa?
0: Aduh, jangan gitu dong Pak Subuh. Kalau mau merokok, jangan sembarangan. Tuh, di luar ruangan sana.
1: Iya, Mas Bu harus tahu. Perokok pasif itu dampaknya lebih berbahaya loh.
2: Iya, maaf, nggak lagi deh.
3: Merokok di dalam ruangan itu sangat berbahaya, apalagi bagi perokok pasif. Dan perlu diketahui, merokok dapat menyebabkan berbagai penyakit seperti kanker, jantung, dan penyakit pernafasan. Stop merokok untuk kesehatan bersama. Jaga teman dan keluarga Anda dengan merokok di tempat yang sudah ditentukan. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RPD Kutim 99.4 FM.
4: Mik, jogging yuk.
5: Enaknya jogging di mana, Win?
4: Kalau di folder Ilham Maulana, gimana? Suasananya asik loh. Tamannya juga sudah mulai ditata rapi, Mik.
5: Baiklah, ayo Win, kita cus. Mas, jangan buang sampah sembarangan dong. Tahu nggak sih, sampah plastik itu berbahaya.
4: Ah, masa sih? Nggak tahu. Apa pura-pura nggak tahu, Mas?
5: Mas, asal tahu aja ya, semua jenis sampah itu berbahaya. Apalagi sampah plastik dapat mencemari lingkungan, menghambat penyerapan air, hingga menurunkan kesuburan tanah. Coba Mas lihat di drainase di Kota Sangatta. Banyak tumpukan sampah, air tidak mengalir, kan bahaya, bisa mengakibatkan banjir. Apalagi sampah plastik sulit terurai dan membutuhkan ratusan tahun loh, Mas. Dan lebih parahnya lagi, dapat merusak ekosistem dunia.
6: Serem juga ya.
4: Lagian, apa susahnya sih buang sampah pada tempatnya?
6: Tempat sampahnya jauh Mas, tanggung. Lagian kan ada petugas kebersihan.
5: Jangan hanya mengandalkan petugas kebersihan saja. Itu kan sampahnya Mas, buang dong pada tempatnya. Kebersihan lingkungan itu tidak hanya tanggung jawab pemerintah saja, tapi tanggung jawab kita bersama. Ayo, buanglah sampah pada tempatnya. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RPD Kutim 99.4 FM.
7: Menteri Kesehatan RI mengajak seluruh masyarakat untuk mulai membiasakan diri mengkonsumsi beragam sayuran dan buah-buahan lokal yang banyak tersedia di setiap harinya. Dalam mengkonsumsi sayur dan buah setiap hari, sebenarnya kita perlu mengikuti pedoman gizi seimbang sesuai Permenkes nomor 41 tahun 2014. Hasil penelitian riset kesehatan dasar atau Riskesdas tahun 2010 menyatakan, masih banyak penduduk Indonesia yang tidak cukup mengkonsumsi sayuran dan buah-buahan. Data Riskesdas tahun 2013 menyebutkan, sebanyak 93,5% penduduk usia di atas 10 tahun mengkonsumsi sayuran dan buah-buahan di bawah anjuran. Padahal, mengkonsumsi sayuran dan buah-buahan merupakan salah satu bagian penting dalam mewujudkan gizi seimbang. Mengingat sayuran dan buah-buahan merupakan sumber berbagai vitamin, mineral, dan serat pangan, Badan Kesehatan Dunia atau WHO secara umum menganjurkan mengkonsumsi sayuran dan buah-buahan untuk hidup sehat sejumlah 400 gram per orang per hari yang terdiri dari 250 gram sayur setara dengan 2,5 porsi atau 2,5 gelas sayur setelah dimasak dan ditiriskan, dan 150 gram buah setara dengan 3 buah pisang Ambon ukuran sedang atau 1,5 potong pepaya ukuran sedang atau 3 buah jeruk ukuran sedang. bagi masyarakat Indonesia, terutama balita dan anak usia sekolah, sangat dianjurkan untuk mengkonsumsi sayuran dan buah-buahan 300 sampai dengan 400 gram per orang per hari, dan bagi remaja dan orang dewasa sebanyak 400 sampai dengan 600 gram per orang per hari. Sekitar 2/3 dari jumlah anjuran konsumsi tersebut adalah porsi sayur. Jika ingin tetap sehat, konsumsilah sayur dan buah. Ayo, jangan biarkan sel-sel dalam tubuh kita berhenti bekerja karena kurangnya asupan vitamin dan mineral dari makanan yang kita konsumsi. Salam Germas, gerakan masyarakat hidup sehat. Sehat, bugar, dan produktif.
8: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RPD Kutim 99.4 FM.

0: pada kutim 9.4 FM ya, lagunya gak terlalu slow banget ya kan. Sejenak mau ngebatik kerinduan kalian aja, teman-teman yang mungkin lagi pengen juga dengerin suaranya Geisha. Dan kali ini alias Momo gitu ya, featuring Ariel, cobalah mengerti. Ya, RPD Kutim 99.4 FM, semua informasi hadir di ruang dengar Anda, di mana informasinya lari deh. Ya, informasi seputar pemadaman listrik hari ini yaitu pelanggan PLN ULP Sangatta KP Sangkulirang, di mana dalam rangka peningkatan keandalan dan mutu pelayanan kelistrikan akan dilaksanakan pemeliharaan jaringan listrik yang mengakibatkan penghentian sementara aliran listrik. Wilayah yang terdampak seperti Desa Sempayau, Desa Kadungan, Pangadan Beru, seluruh kecamatan Karangan PT Gam.
1: Kami masih terus berpikir bila harus
0: Iya, dan waktunya itu adalah hari Selasa hari ini, 9 Juni 2026 mulai pukul 10. Ayah masih lama ya guys ya. Jam 10 nanti sampai dengan jam 3 sore. Dan kegiatan ini merupakan bagian dari komitmen PLN untuk menjaga keandalan sistem kelistrikan serta meningkatkan kualitas pelayanan kepada pelanggan. Mereka juga menghimbau pelanggan untuk mematikan peralatan elektronik sebelum waktu pemeliharaan, menggunakan listrik secara bijak setelah aliran kembali normal. Ya, apabila pekerjaan selesai lebih cepat, aliran listrik akan dinormalkan kembali tanpa pemberitahuan sebelumnya. Dan untuk informasi lebih lanjut, pendengar bisa banget untuk menghubungi kontak center PLN 123 atau melalui aplikasi PLN Mobile. Mereka juga memohon maaf atas ketidaknyamanan yang terjadi dan mengucapkan terima kasih atas pengertian serta kerjasama semuanya. Kita ke seputar perakiran cuaca Kutai Timur ya. Namun hanya akan menyampaikan secara singkat saja, kesimpulannya saja untuk perakiran cuaca di Kabupaten Kutai Timur, di mana untuk hari ini Selasa 9 Juni 2026, perakiran cuaca diperkirakan rata-rata hujan ringan berawan. Dimulai dari Kecamatan Mora Ancalong ya, diperkirakan akan hujan ringan dengan suhu 23 hingga 30 derajat Celcius. Kemudian Mora Wahau berawan, Mora Bengkal hujan ringan, Sangatta Utara hingga Sangkulirang Busang berawan saja. Kemudian untuk Telen juga hujan ringan, Kecamatan Bengalon. Kemudian ada Rantau Pulung dan juga Kaubun, Karangan, Batu Ampar serta Kecamatan Longmesangat. Kecamatan-kecamatan tersebut diperkirakan akan hujan ringan dengan suhu rata-rata 23 hingga 30 derajat Celcius. Next ada Kecamatan Sangatta Selatan, Kecamatan Teluk Pandan, Kecamatan Sandaran, Kecamatan Kaliorang, Kecamatan Kombeng, Kecamatan Busang, Sangkulirang, Sangatta Utara tadi ya, kesekian kecamatan ini diperkirakan akan berawan saja untuk hari ini.

pada kutip 99.4 FM. Jangan lupa untuk hari ini Selasa 9 Juni 2026 pukul 16 waktu Indonesia Tengah akan ada roti bakar alias Royal Kreatif. Bawa kabar live Instagram @royal.kreatif. Si Nergitas Media bersama AJKT alias Aliansi Jurnalis Kutai Timur yang akan dipandu oleh MC siapa nih? Ada MC Tata dan juga ada Valt. Dan dalam kegiatan ini akan ada giveaway dan juga ada dua voucher karaoke serta apa lagi ya? Tentunya live sale terus diskon kamar 50%. Waduh. Oke, jangan lupa ya nanti ya ikutan di live Instagram di @royalvictoria atau juga melalui @aliansijurnalis atau AJKT Kutai Timur.

Iya, informasi seputar lowongan kerja dari Nirmala Florisangata yang akan menerima karyawan dengan kualifikasi minimal lulusan SMA sederajat, usia maksimal 40 tahun, belum menikah, sopan santun, tekun, jujur, bertanggung jawab. Tentunya kreatif, inovatif, punya komunikasi yang baik, disiplin, dan cekatan. Diutamakan punya pengalaman dalam bekerja, mampu menggunakan komputer dengan baik, dan menguasai berbagai sosial media. Sekirimkan CV kamu, CV dan lamaran ke... di mana alamat ini? Ya, di Nirmala Floris, atau langsung aja kontak di 0821 906 9072 7.

0: 6. Sebuah informasi bahwa telah berlangsung sensus ekonomi yang dilaksanakan dari bulan Mei hingga Agustus 2026, di mana Badan Pusat Statistik BPS akan melaksanakan sensus ekonomi 2026 yang merupakan agenda prioritas pemerintah dan berskala nasional. Sensus ekonomi 2026 sendiri meliputi kegiatan pendaftaran dan pencacahan lengkap seluruh usaha yang bergerak di semua sektor. Oke, demikian informasi yang dapat kami sampaikan di pagi hari ini. Sekali lagi terima kasih untuk sama-samanya. Saya semua untuk hari ini. Esther yang bertugas pamit. Mandiri kita bisa. Sampai jumpa.
1: Ada 10 prinsip tata pemerintahan yang baik. Pertama, partisipasi. Mendorong setiap warga untuk mempergunakan hak dalam menyampaikan pendapat dalam proses pengambilan keputusan yang menyangkut kepentingan masyarakat baik secara langsung maupun tidak langsung. Kedua, penegakan hukum. Mewujudkan adanya penegakan hukum yang adil bagi semua pihak tanpa pengecualian, menjunjung tinggi HAM dan memperhatikan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat. Tiga, transparansi. Menciptakan kepercayaan timbal balik antara pemerintah dan masyarakat melalui penyediaan informasi dan menjamin kemudahan di dalam memperoleh informasi yang akurat dan memadai. 4. Kesetaraan. Memberikan peluang yang sama bagi setiap anggota masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraannya. 5. Daya tanggap. Meningkatkan kepekaan para penyelenggara pemerintah terhadap aspirasi masyarakat tanpa terkecuali. 6. Wawasan ke depan. Membangun daerah berdasarkan visi dan strategi yang jelas dan mengikutsertakan warga dalam seluruh proses pembangunan sehingga warga merasa memiliki dan ikut bertanggung jawab terhadap kemajuan daerahnya. 7. Akuntabilitas. Meningkatkan akuntabilitas para pengambil keputusan dalam segala bidang yang menyangkut kepentingan masyarakat. 8. Pengawasan. Meningkatkan daya pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan dengan mengusahakan keterlibatan swasta dan masyarakat luas. 9. Efisiensi dan efektivitas. Menjamin terselenggaranya pelayanan kepada masyarakat dengan menggunakan sumber daya yang tersedia secara optimal dan bertanggung jawab. 10. Profesionalisme. Meningkatkan kemampuan dan moral penyelenggara pemerintahan agar mampu memberikan pelayanan yang mudah, cepat, tepat, dan biaya yang terjangkau.

0: You're listening. 99.4 FM. RPD Kutim. From Monday to Sunday, you continue listen to the latest information about Kutai Timur.
1: Sumber daya yang ada di tanah air kita yang dikuasai oleh negara. Di mana

0: yes.
1: Listen to everything only on 99.4 FM RPD Kutim.

0: Stay tune terus di RPD Kutim FM. Bersama kita cerdas.
1: Budaya malu yang harus ditumbuhkan dari seorang aparatur sipil negara ialah terlambat masuk kantor, tidak ikut apel, sering tidak masuk tanpa alasan, sering minta izin tidak masuk kerja,

bekerja tanpa program, pulang sebelum waktunya, sering meninggalkan meja kerja tanpa alasan penting, bekerja tanpa pertanggungjawaban, pekerjaan terbengkalai, berpakaian seragam tidak rapi, dan tanpa atribut lengkap. Malu ialah bagian dari iman. Malu ialah memperindah dirimu, malu adalah indah, dan malu adalah lawan dari kejelekan. Mari tumbuhkan budaya malu di pemerintahan Kabupaten Kutai Timur, karena pemerintahan yang baik dimulai dari bentuk karakter yang disiplin. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RPD Kutim 99.4 FM.

0: kita adalah perbedaan. Perbedaan yang memiliki semangat untuk bersatu. Perbedaan yang bersatu tanpa melihat latar belakang, suku, bangsa, dan agama. Kita adalah perbedaan yang akan menyempurnakan Bhinneka Tunggal Ika. Mari kita bangun negeri ini dengan semangat gotong royong tanpa melihat latar belakang perbedaan yang ada demi mencapai Bhinneka Tunggal Ika yang sempurna. Bersatulah demi negara kita tercinta, Indonesia. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RPD Kutim 99.4 FM.
1: Mengawal hingga pukul merapat pukul 10 nanti. Namun kita akan sapa dulu di via Zoom meeting di kebersamaan kami di kesempatan pagi hari ini. Sudah ada dua narasumber kami yang sudah hadir. Kepala Bidang Pembinaan Sekolah Menengah Pertama Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Samarinda, Bapak Wahidudin MPD. Selamat pagi, Assalamualaikum Pak Wahid.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Apa kabarnya Pak di pagi hari ini Pak?
2: Alhamdulillah baik.
1: Alhamdulillah baik Pak. Terima kasih Pak sudah hadir di Radio Republik Indonesia walaupun di kesempatan ini di Zoom meeting. Di samping beliau ada Kepala Sekolah Menengah Pertama Negeri 31 Samarinda yang berlokasi kalau tidak salah di Simpang Pasir ya, Ibu Sutiwi. Assalamualaikum Bu Sutiwi. Halo, selamat pagi. Terputus nampaknya Bu Sutiwi, nanti kita akan coba bergabung kembali dengan Kepala Sekolah Negeri. Nah, kami ingin mungkin lebih menggali lebih dahulu nanti di sekolah, namun kita akan berdiskusi terlebih dahulu bersama dengan Pak Wahidudin. Mungkin secara gambarannya dulu Pak, terkait pelaksanaan sistem penerimaan murid baru di Sekolah Menengah Pertama, khususnya di Kota Samarinda tahun 2020 ini seperti apa? Karena mengingat menarik juga, karena kan ada juga keresahan orang tua menunggu hasil seleksi, mungkin apa yang ingin Bapak sampaikan kepada orang tua kepada mereka saat ini Pak Wahidudin?
2: Sistem penerimaan murid baru atau SPMB ya, itu adalah hal yang rutin ya bagi generasi kita, anak yang mau masuk ke SD, bahkan yang mau masuk ke TK. Masuk TK, masuk SD, masuk SMP, mungkin juga untuk level provinsi masuk SMA atau SMK. Yeah. Ini adalah setiap tahun selalu seperti itu. Masyarakat tidak perlu cemas karena ada regulasi yang mendukung untuk pelaksanaan SPMB ini. Ya, regulasi yang diterbitkan oleh pemerintah, baik itu pemerintah pusat ataupun pemerintah daerah. Ya, regulasi tentang SPMB ini tertuang dalam Permen Dikdasmen nomor 3 tahun 2025. Artinya ada aturan main yang diberlakukan di dalam SPMB ini, sehingga tidak boleh di dalam pelaksanaan SPMB kemudian nanti ada terdapat kecurangan-kecurangan, hal pelanggaran-pelanggaran terhadap apa regulasi yang menjadi aspek hukum bagi kita ya. Dan masyarakat tidak perlu cemas untuk ini. Kemudian yang kedua, yang terpenting adalah SPMB ini tidak hanya berbicara tentang anak masuk sekolah, tapi juga berbicara tentang aturan atau tata laksana kewarganegaraan. Masyarakat melalui SPMB ini diharapkan untuk tertib identitas kewarganegaraan. Ini adalah silakan masyarakat, semua masyarakat itu hadir sesuai dengan domisilinya, dengan identitas-identitas yang diperlukan sebagai warga negara. Apa itu? Satu, KTP. Ya. Dua, kartu keluarga.
1: Ya.
2: Dan identitas-identitas lainnya yang menyebabkan nanti ketika di SPMP yang semua itu diperlukan untuk mendukung anak-anak masuk sekolah, masyarakat tidak perlu cemas lagi. Karena data kependudukan ini menjadi sektor utama yang disorot atau ditentukan di dalam SPMP itu.
1: Dari segi perubahan dari dasar, ini, Pak. Ya, silakan, Pak.
2: Ya. Ya, terus.
1: Ya, silakan. Mungkin dari ada perubahan paling mendasar, Pak, dibanding tahun-tahun sebelumnya. Apakah mengapa pemerintah ini perlu melakukan perubahan sistem yang agak sedikit berbeda mungkin di tahun ini, Pak?
2: Untuk tahun ini sama seperti tahun kemarin.
1: Oke.
2: Okay. Ya. Tidak ada perubahan yang mendasar. Hanya ada perubahan-perubahan istilah saja. Misalkan zonasi diganti dengan domisili.
1: Oh.
2: Ya. Yang lain sama, prinsipnya sama.
1: Oke.
2: Okay. Ya.
1: Untuk daya tampung, Pak, sekolah menengah pertama kita di Kota Samarinda di kira-kira berapa nih, Pak, sejauh ini untuk kesiapan kita di SPMB kali ini?
2: Ya, daya tampung setiap sekolah itu berbeda-beda ya.
1: Mm-hmm.
2: Tapi yang jelas per kelas itu ditentukan 32. Ya. 32.
1: Mm-hmm.
2: Ini adalah angka normal, bisa plus minus 32. Plus minus 2 ya. Artinya boleh di bawah 32, misalkan 30, boleh juga di atas 32, 34. Yang penting ada aspek yang harus diperhatikan oleh masyarakat sekolah. Aspek apa itu?
1: Mm-hmm.
2: Pertama adalah ketersediaan fasilitas di sekolah.
1: Mm-hmm.
2: Sarana-sarana pendidikan itu.
1: Yeah.
2: Misalkan gedung. Jangan dipaksakan kemudian kalau tidak punya ruang kelas kemudian menerima kelas.
1: Hmm.
2: Ya, karena pemerintah juga menghimbau kepada sekolah-sekolah agar kemudian sekolah yang memiliki double shift itu agar sesegera mungkin kemudian menjadi single shift. Ya, artinya ketersediaan fasilitas atau sarana-prasarana itu menjadi salah satu faktor yang menjadi fokus perhatian kita untuk disediakan terlebih dahulu. Namun, bila mana kemudian sarana-prasarana itu masih dalam proses untuk kemudian di daerah-daerah, karena sangat tergantung dengan kemampuan finansial daerah, ya, maka sekolah-sekolah itu tetap juga melihat potensi angka produktif anak usia sekolah di sekitarnya, sehingga kemudian untuk daya tampung itu memang disesuaikan dengan keperluan sekolah di masyarakat.
1: Oke. Okay. Ya, kami ingin coba masih menghubungi Bu Sitiwi ya, nampaknya masih sudah tersambung nampaknya Bu Nopem. Ya, kita ke Bu Sitiwi terlebih dahulu sebelum nanti kita kembali lagi ke Pak Wahid. Assalamualaikum Bu, sudah bisa ditangkap siaran kami di sana. Halo, selamat pagi.
3: Waalaikumsalam.
1: Waalaikumsalam.
3: Dan selamat pagi.
1: Selamat pagi untuk kita semua. Terima kasih Bu Sitiwi sudah hadir di Radio Republik Indonesia walaupun via Zoom meeting. Berlokasi benar Bu ya di Simpang Pasir SMP kita nih Bu ya, SMP 31.
3: Ya benar. SMP 31 ada di Kecamatan Palaran, Simpang Pasir, sebelah pintu tol, Pak.
1: Sebelah pintu tol.
3: Jadi kalau dari Balikpapan itu ya dekat sekali dengan pintu tol.
1: Baik. Ya, tadi sudah diutarakan Pak Wahidudin selaku kepala bidang pembinaan SMP Dinas Pendidikan Kebudayaan Kota Samarinda, bagaimana gambarannya SPMB SMP di tahun ini Bu Sitiwi. Mungkin dari kesiapan Sekolah Menengah Pertama Negeri kita SMP 31 menghadapi SPMB di tahun ini, mungkin bagaimana kesiapan kita sejauh ini Bu, dan mungkin jumlah kursi yang sudah untuk tersedia untuk masyarakat atau anak-anak diri kita yang ada di kawasan Palaran maupun di dekat Simpang Pasir nih Bu, silakan Bu.
3: Ya, terima kasih Mas. Jadi SMP 31 ini sudah mempersiapkan kami dari bulan Januari, bahkan bekerja sama dengan Dinas Pendidikan Kota itu kami sudah sosialisasi tingkat kecamatan bersama juga dengan kemarin dengan Kabid PSMP Bapak Muhammad Wahidudin. Mm-hmm. Itu kami mengundang SD-SD yang ada di Kecamatan Palaran, kami undang semuanya, kemudian Ketua RT, kemudian dari pihak kelurahan, dari pihak Polsek dan Babinsa. Jadi kami sudah mengadakan sosialisasi itu dari bulan Februari, itu kami sudah mengadakan sosialisasi. Nah, untuk SMP 31 sendiri, SMP kami ini ada di pinggir Palaran sebenarnya. Tapi alhamdulillah tahun ini kami menerima 6 kelas. Satu kelasnya itu 34. Jadi tahun ini kami menerima 204 siswa untuk di tahun ajaran 26/2027. Mungkin itu, Mas.
1: Siap. Dari segi peminat, Bu, di SMP Negeri 31, apakah ada selalu melebihkan daya tampung di SMP, Ibu?
3: Untuk melebihkan daya tampung itu kami tidak berani, ya, Mas, ya. Karena Karena kami itu sudah sesuai dengan juknis dari SPMB dari kota yang sudah ditandatangani oleh wali kota kami, Pak Andi Harun. Itu kalau 34 yang saya terima ya harus 34. Okay. Jadi kami di 31 itu tidak pernah berani melebihkan 36, 37, karena nanti itu dana berkaitan dengan dana BOSDA itu tidak akan cair karena ini tidak sesuai dengan juknis yang ditandatangani oleh Bapak Wali Kota.
1: Iya. Bagi pas sekolah juga dan tujuan kawan sekolah negeri 31, mungkin bagaimana sekolah memastikan, Ibu, proses penerimaannya itu berjalan transparan pada SPMB ini sendiri?
3: Kalau kami, kenapa bisa transparan? Karena ini bisa diakses oleh siapa saja. Karena SPMB ini kan bersifat online, jadi masyarakat mana saja itu bisa mengakses, Mas. Dan kami kan menayangkan jurnalnya itu tiap sore setelah kami tutup itu, kita jurnalnya itu keluar. Mana-mana anak namanya siapa, kalau jalur domisili ya ini.
1: Siap.
3: Itu jaraknya berapa, sudah ada. Kalau nanti dia tidak diterima, berarti dia, kalau dia di jalur domisili berarti mungkin dia ada pilihan ketiga. Karena kalau kami di Samarinda ini ada pilihan SMP pertama, kedua, dan ketiga, seperti itu, Mas. Jadi tidak membatasi hanya SMP 31 saja. Jadi kalau misalkan dia mau ke SMP yang satu zona dengan SMP 31, itu bisa. Karena zona kami itu adalah Samarinda, Seberang, Lojanan Ilir, dan Palaran, seperti itu. Jadi anak Palaran pun bisa ke Samarinda Seberang, bisa ke Lojanan Ilir, seperti itu.
1: Ya, sejauh ini tugas sekolah, Bu, dalam verifikasi data calon siswanya seperti apa sejauh ini, Bu? Mungkin ada kendala yang paling sering ditemui, mungkin ada wali murid yang hadir langsung ke SMP, Bu, dengan bertanya-tanya terkait prosesnya seperti apa gitu, Bu?
3: Ya, alhamdulillah di SMP 31 ini kami sudah menyiapkan panitia ini dari awal bulan Juni. Itu sudah kami membentuk tim panitia itu, sudah bekerjanya itu dari tanggal 2 Juni itu sudah kami pasang di meja piket. Jadi kalau ada orang tua yang tanya, ada orang tua yang mengambil formulir, ada orang tua yang bertanya nanti saya tidak bisa online, bagaimana solusinya, itu kami sudah menyiapkan teman-teman panitia SPMB ini di sekolah kami. Kami gilir, Mas. Jadi setiap hari itu ada yang duduk di depan. Siapa tahu nanti ada orang tua yang bertanya, karena kan kami ini anu ya, lingkungannya kami ini kan pinggiran, jadi itu banyak yang mungkin sedikit yang teknologinya itu masih kurang lah. Jadi memang kami sengaja membuat piket itu per hari dari tanggal 2 itu sampai hari sekarang, bahkan itu masih bekerja sampai hari ini.
1: Jadi berarti sejauh ini orang tua ini tidak ada keluhan, ya, Bu, ya, di untuk pendaftaran di SPMB ini, Bu, ya, khususnya untuk di, yang masuk di sekolah SMP Negeri 31, Bu, ya.
3: Ya, jadi kalau keluhan ada, Mas. Jadi banyak juga kami menerima orang-orang tua itu yang menanyakan kalau umur kakaknya itu baru 6 bulan bagaimana. Terus kalau SD-nya di sini tapi kakaknya di daerah lain bagaimana, seperti itu. Jadi banyak juga sih orang tua itu yang mendatangi sekolah, makanya kami menyiapkan satu piket di depan itu untuk menginformasikan tentang jalur SPMB tahun 2026 ini.
1: Berarti membuka semacam layanan khusus konsultasi berarti Bu ya di SMP kita nih ya sekaligus.
3: Ya, jadi ya mungkin itu apa ya yang kami sediakan untuk masyarakat di sini, servisnya lah, seperti itu servis yang kami berikan kepada masyarakat di Simpang Pasir ini.
1: Ya, Pak, kita kemungkin kembali lagi Pak ke Pak Wahidudin, Pak Muhammad Wahidudin. Pak, tadi kan sudah kita dengarkan bersama bagaimana mekanisme di Sekolah Negeri 31. Mungkin persoalan klasik yang perlu dibenahi di pada SPMB ini mungkin untuk para guru-guru kita yang ada SMP khususnya yang ada di Samarinda seperti apa nih Pak Wahidudin?
2: Ya, sosialisasi tentang SPMB ini sudah secara masif kita lakukan. Di 10 kecamatan itu kita datangi semua dan melibatkan guru, tata usaha, masyarakat, ya, bahkan ketua-ketua RT kita panggil juga, lurah, camat kita panggil semuanya, serta tokoh-tokoh masyarakat. Artinya kalau sudah secara masif kita melakukan sosialisasi, harapannya guru-guru di sekolah itu memahami tentang aspek SPMB ini beserta problematika yang sering muncul setiap tahun itu. Apa itu? Masyarakat, apa yang disampaikan oleh Bu Sutiwi tadi benar. Masyarakat itu kadang-kadang tidak memiliki kakak gitu. Ya. Mereka abai untuk mengurus kakaknya. Ada yang bahkan 10 tahun tinggal tapi kakaknya masih kakak lama. Kakak ketika di daerah yang lama gitu. Ya, dia tidak mengurus kakak yang baru, tempat tinggal yang baru. Ini problem tersendiri yang seperti ini, ya. Karena ketika mereka memerlukan anaknya untuk sekolah, ya, kakaknya tidak berada pada kakak setempat, ya, tapi dari daerah lain, dari Sulawesi, dari Jawa, dari Sumatera dan sebagainya. Sehingga ini menjadi masalah. Atau bahkan juga kakaknya di kota Samarinda, dia tinggal di Palaran ya saat sekarang, tapi kakaknya masih Samarinda Utara. Ini kan akhirnya merugikan mereka sendiri, ya, menyebabkan apa, jarak dari rumah itu diukur berdasarkan alamat di kakak, ya, sehingga menyebabkan jaraknya itu menjadi jauh dari sekolah yang dituju. Ini problem yang sering dihadapi oleh sekolah. Nah, tim di sekolah ini memang sudah kita latih. Misalkan tim IT-nya, operatornya itu sudah kita latih bagaimana kemudian menentukan titik koordinat dan seterusnya sehingga jarak ya antara sekolah dengan rumah yang pendaftar itu benar-benar tidak dipastikan untuk valid gitu ya, tepat ya di dalam mengukur jaraknya. Kita sangat dalam hal ini kita sangat mengharapkan mudah-mudahan nanti pada saat pendaftaran itu jaringan tidak terganggu ya, karena kita menggunakan digital.
1: Internet,
2: mudah-mudahan tidak terganggu jaringan, karena ini juga merupakan persoalan yang sangat vital itu. Ketika jaringan terganggu, maka otomatis nanti juga akan terganggu. Bahkan boleh jadi seperti tahun kemarin itu sempat ada hacker tuh. Sempat ada hacker sehingga semua menjadi trouble. Ya, tapi karena tim ahli kita juga sangat mumpuni juga dalam hal ini, bisa diatasi dalam beberapa saat saja sudah bisa dikembalikan. Ya. Bisa dikembalikan. Itu problem juga itu, banyak orang-orang yang mungkin coba-coba untuk meretas dan sebagainya. Jaringan itu
1: agak merugikan juga, Pak ya.
2: Iya, aplikasi itu menjadi nggak semrawut gitu ketika sudah dihack oleh seseorang. Mudah-mudahan masyarakat ini memiliki kepedulian sehingga semua tahapan-tahapan di dalam SPMB ini bisa berjalan dengan sebaik-baiknya. Tidak boleh ada masyarakat yang mengganggu, dan masyarakat itu juga sudah harus taat kepada aturan, sehingga ketika dia sebagai warga negara juga warga negara yang patuh terhadap aturan yang berlaku gitu.
1: Ya. Terkait jadwal Pak pelaksanaan SPMB khususnya di SMP di Samarinda ini tahun 2006, mungkin proses seleksinya berapa, dibagi berapa tahapan gitu Pak? Silakan Pak, bisa dijelaskan kepada masyarakat kita juga nih Pak.
2: Ya, tahap pertama nanti untuk SMP itu tanggal 11 11 Juni sampai 17 Juni itu untuk pendaftaran jalur afirmasi, jalur mutasi, dan jalur prestasi. Jadi afirmasi itu adalah masyarakat miskin. Ya, masyarakat miskin yang masuk ke dalam desil 1 sampai desil 4. Ya. Bagaimana mengecek desil 1 sampai desil 4 itu? Itu ada data tunggal ya, sensus ekonomi ya, nasional ya, yang dimiliki oleh Dinas Sosial, nanti bisa dikonfirmasi. Bahkan sekolah-sekolah juga bisa langsung mengecek karena juga ada linknya, link untuk pengecekan desilnya itu. Kalau dia mengaku misalkan sebagai desil 1, begitu dicek, di cross check di link, ternyata memang iya, maka berarti dia memang masuk ke kriteria fakir miskin. Kalau misalkan itu dipalsukan, maka begitu dicek dia tidak terdaftar di situ, tidak ada, berarti dia tidak masuk dalam desil itu meskipun mengaku sebagai fakir miskin. Maka masyarakat miskin melalui RT itu harus benar-benar didata dan sudah terdaftar sebagai masyarakat yang masuk dalam desil 1 sampai dengan desil 4 di Dinas Sosial Kota Samarinda. Kemudian juga afirmasi ini juga masuk di dalam kategori di dalamnya itu adalah mereka yang disabilitas. Ya, disabilitas. Ada dua jenis disabilitas itu. Yang pertama, memang anaknya masuk disabilitas. Yang kedua, orang tuanya yang masuk disabilitas. Ya. Jadi bila ada seperti itu, maka juga dilayani sebagai melalui jalur afirmasi. Kemudian juga jalur perpindahan orang tua ya, atau mutasi orang tua itu bila mana kemudian orang tua itu bekerja yang dahulunya dari luar Kota Samarinda kemudian pindah ke kota Samarinda, maka dia harus menyampaikan dokumen tentang perpindahan kerja misalkan dari instansi asal menuju kepada instansi baru di Kota Samarinda, maka itu sebagai dasar jalur perpindahan. Juga orang tua yang memang pindah bersama anaknya dari luar kota dan anaknya ini masuk usia untuk masuk SMP, padahal dia pedagang misalkan, juga harus meminta surat keterangan dari RT setempat bahwa dia pindah menuju Kota Samarinda beralamat di sini dan seterusnya. Itu juga jadi tidak hanya pegawai negeri yang pindah ya, tapi siapapun yang pindah orang tuanya kemudian anak itu mengikuti orang tua, maka dia pun juga berhak untuk masuk melalui jalur perpindahan orang tua. Yang ketiga itu jalur prestasi, juga sama, 11 sampai 17 ini. Prestasi itu ada dua, prestasi akademik dan prestasi non akademik. Misalkan anak memang di akademiknya juara olimpiade, maka otomatis dia punya sertifikat. Atau anak juara nari, misalkan juara olahraga dan seterusnya, itu masuk non akademik. Karena yang akademik itu 20%, yang non akademik itu adalah 5%. Jadi semua jalur itu difasilitasi melalui jalur afirmasi yang 20% itu, kemudian melalui jalur perpindahan yang 5%. Adapun jalur domisili atau yang dulu istilahnya zonasi, ya itu nanti pada tanggal 22 sampai 26 Juni, ya 22 sampai 26 Juni. Ya. Nanti berdasarkan domisilinya, ya makanya masyarakat itu dalam jalur domisili ini nanti yang sangat menentukan itu adalah jarak rumah ke sekolah, ya. Ya, pilihlah jarak rumah ke sekolah itu yang memang paling dekat, ya. Sehingga peluang untuk kemudian diterima, peluangnya jauh lebih besar. Jangan mencoba-coba untuk mendaftar ke sekolah yang jauh. Hmm. Karena ada sebagian masyarakat itu yang spekulasi. Dia itu mendaftar ke sekolah yang jauh, kemudian ketika tidak terima, kemudian dia mengatakan lupa untuk mendaftar gitu. Nah, ini ini problem juga. Padahal kan waktu untuk pendaftaran ini cukup, waktunya sangat cukup, dan bahkan sosialisasi ini sudah dilakukan mulai bulan April. Bulan April, bulan Mei itu sosialisasi terus kita sampaikan melalui apapun media sosial, kita juga sudah sampaikan melalui masyarakat, pemerintah Kota Samarinda juga kita sampaikan, sehingga kemudian nanti masyarakat pegawai di pemerintah Kota Samarinda itu bisa juga menyampaikan kepada masyarakat di sekitarnya.
1: Ya, Pak.
2: Ini barangkali jalurnya.
1: Iya, kalau kuota masing-masing jalur itu berapa persen, Pak? Kalau boleh tahu, Pak?
2: Ya, tadi untuk jalur domisili untuk SMP itu adalah 45%.
1: Siap.
2: 45% ya untuk SMP. Ah, jalur domisili untuk SMP itu 50%. 50% yang 5% itu yang berada di perbatasan.
1: Oh.
2: Kemudian ada jalur afirmasi tadi 20%, jalur prestasi 25%, jalur mutasi atau perpindahan itu 5%. Totalnya 100%.
1: Siap. Ya, terima kasih Pak Wahidudin. Kita kembali lagi ke kepala sekolah, Pak Ibu Sutiwi. Mungkin dari banyaknya sistem ini, karena kan kebanyakan daring, Bu. Mungkin dari kebanyakan orang tua ini, apakah masih secara manual bertanya langsung juga, tadi disempat diutarakan di atas, berkonsultasi lah. Dan apa mungkin tantangan terbesar bagi sekolah Ibu saat musim penerimaan siswa baru ini sendiri, Bu? Halo Bu Sutiwi, masih di unmute Bu, mohon izin Bu.
3: Ya
1: siap. Sudah terdengar.
3: Ya, sudah terdengar. Jaringannya naik turun.
1: Siap, Bu.
3: Jadi kalau kami memang menyediakan satu piket yang panitia itu di depan itu untuk orang-orang yang memang belum mampu atau belum bisa mendaftar lewat online. Yang bisa silakan mendaftar lewat online. Nanti tetap yang memverifikasi itu adalah kami orang tua dan panitia, memverifikasinya sama-sama. Jadi kan memang terkadang yang diberitahu Pak Wahid tadi ada kecurangan. Kadang-kadang orang tua ini kalau domisili ini biasanya banyak kecurangannya itu adalah di
1: memasukkan
3: domisili
1: ya.
3: Jadi kadang ya biasanya pendaftar ini memajukan alamat atau satelit tembakannya itu dimajukan. Nah, seperti itu. Jadi kami panitia tetap kalau di SMP 31 ya ini Mas ya.
1: Yes,
3: jadi siap. Kami tetap memverifikasi itu orang tua dan panitia. Jadi tetap kami orang tua itu kami panggil, betulkah rumah ibu ini, chatnya ini seperti itu. Jadi karena kadang orang tua ini kan misalkan nih jalan Surabaya itu kan panjang Mas, supaya dekat dengan SMP 31 itu diambil yang paling pucuknya. Supaya dia bisa masuk ke SMP 31, padahal jalan Surabaya itu kan jauh. Nah, nanti tapi karena ini transparan ya, terkadang itu terbaca dengan wali siswa yang lain. Loh Bu, itu Surabaya kok masuk, saya kok enggak masuk, padahal rumah saya bersebelahan. Nah, makanya dari itu kami itu verifikasi itu tetap dengan orang tua dan panitia. Jadi kami tidak membiarkan orang tua sendiri yang mendaftar, kemudian kami asal memverifikasi. Jadi kami hati-hatinya itu memang di domisili seperti itu, karena domisili 50% yang seperti dikatakan Pak Wahid tadi, 50% domisili ini.
1: Iya. Kebanyakan domisili Bu ya, kalau di SMP Negeri 1 Bu ya, yang mengajukan SPMB ini 31.
3: Ya, karena kalau afirmasi itu kan jelas ya Mas, dia punya PKH atau KIP seperti itu. Terus kalau akademik itu kan nilai rapot SKL-nya, kemudian ada nilai TKA-nya. Kalau non akademik sudah jelas ada apa sertifikat tingkat kota, tingkat provinsi, tingkat nasional kan sudah ada nilainya seperti itu. Yang rawan itu memang di domisili seperti itu. Kalau yang nanti di yang pertama tanggal 11 sampai 17 itu kami aman, insya Allah aman. Okay. Tapi yang memang agak rawan itu di domisili, dan memang juga kita harus hati-hatinya dengan orang tua itu seperti itu. Karena kan sedikit kita salah, sekarang masyarakat itu menghakimi kita itu dengan netizen seperti masuk ke media sosial seperti itu. Jadi memang kita harus melayani masyarakat itu sebaik mungkin dengan yang memang betul-betul kami ini paham dengan juknis. Jangan main-main dengan juknis kalau kita itu memang mau selamat di SPMB, karena kadang-kadang kan kita ini bermain-main dengan juknis ini yang kadang-kadang kita itu justru menimbulkan polemiknya itu
1: di kemudian harinya. Iya, itu yang agak dihindari ya, dari sekolah-sekolah atau satuan pendidikan ya, tentunya di juga di sekolah 31 di Simpang Pasir. Ya, tahan sejenak Bu, Ibu Bapak sekalian, kita guna menerangkan jeda lebih dahulu, guna menerangkan iklan layanan masyarakat berikut ini.

0: Yang penting, sekolah dulu dengan sungguh-sungguh.
1: Kamu benar-benar mau berangkat, Dok? Apa kamu kuat ngajar di sana nanti?
2: Bu, niat saya mendidik anak-anak di pedalaman sudah bulat. Ini amanat luar biasa yang harus saya emban.
1: Terus, nanti hidup di sana bagaimana?
2: Ibu tenang aja. Dengan ilmu, kita menuju keilmuan. Ilmu tidak melulu soal angka, tapi bekal dalam hidup, Bu. Niat belajar anak-anak di sana yang akan menguatkan saya nantinya. Doakan saya menjadi pengajar yang baik ya, Bu.
1: Iya, sudah. Kamu hati-hati ya. Semangat, anakku. Jadilah pendidik yang baik untuk bangsa kita.
3: Selamat Hari Pendidikan Nasional. Serentak bergerak, wujudkan Merdeka Belajar.

0: Pemerintah Indonesia telah menetapkan Nusantara menjadi nama ibu kota baru di Kalimantan Timur. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia KBBI, kata Nusantara memiliki makna sebutan atau nama bagi seluruh wilayah kepulauan Indonesia. Kata ini sering digunakan untuk menggambarkan kepulauan Indonesia yang membentang dari ujung Sumatera hingga Papua. Tapi tahukah Anda bahwa sebelum bernama Indonesia, para pejuang di awal abad ke-20 juga sudah menggunakan nama Nusantara? Kala itu, nama Nusantara muncul dan dipopulerkan oleh Ki Hajar Dewantoro. Penyebutan nama Nusantara ini selalu digunakan pada setiap surat yang dikirimkan Ki Hajar Dewantoro kepada rekan-rekannya sesama Bumi Putra. Ki Hajar Dewantoro yang juga seorang wartawan di beberapa surat kabar selalu memakai kata Nusantara dalam berita yang ia tulis untuk menggantikan nama Hindia Belanda. Penyebutan Nusantara ia gunakan sebagai simbol melawan penindasan penjajah kolonial Belanda.
1: Ya, masih bersama kami di Radio Republik Indonesia Samarinda, di mana Anda berada, di yang mendengarkan siaran kami di 97.6 FM MHz dan juga yang melihat secara langsung tampilan visual dari tayangan live kami di YouTube channel RRI Samarinda. Masih bersama dengan Kepala Bidang Pembinaan Sekolah Menengah Pertama Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Samarinda, Bapak Muhammad Wahidudin, dan juga Ibu Kepala Sekolah SMP Negeri 31 Samarinda, Ibu Sutiwi MPD. Ya, kita kembali lagi ke Pak Wahidudin, namun kita juga ingin undang Anda pendengar di line telepon kami di 0541-743-495 atau di 0541-736-566 atau di line WhatsApp kami ya 0811-954-4976 yang ingin berkomentar di kesempatan pagi ini bersama dengan Pak Wahidudin dan juga Bu Stiwi. Kita ke Pak Wahidudin kembali. Dari segi pengawasan tadi Pak, dari yang dikatakan Bu Stiwi adalah rawannya itu di domisili. Mungkin sejauh ini cara mencegah hal memanipulasi alamat dari segi memvalidasi data domisili seperti apa deh Pak, dari kawan-kawan di Dinas Pendidikan khususnya di pembinaan SMP ini Pak, silakan Pak.
2: Ya, yang pertama untuk pengawasan itu kita awasi melalui aplikasi ya. Kemudian jadi masing-masing kita membentuk di Dinas Pendidikan itu kita juga membentuk tim pengawasan SPMB baik jenjang TK, SD maupun SMP, dan juga di Kota Samarinda itu juga tim ada dibentuk tim Satgas, satuan tugas ya, yang terdiri dari unsur-unsur pemerintah Kota Samarinda, ada inspektorat, ada ombudsman, ada bahkan kejaksaan, ada unsur TNI Polri yang juga mereka juga mengawasi bisa secara langsung ke lapangan ataupun juga melalui aplikasi. Kemudian kita juga menjalin kerjasama untuk data kependudukan dengan Disdukcapil ya. Disdukcapil itu yang akan dapat mengeluarkan surat keterangan domisili bila mana diperlukan surat keterangan domisili oleh masyarakat ya, terutama masyarakat ya pendatang ya. Kemudian untuk melacak domisili seseorang maka diperlukan kartu keluarga, disertakan kartu keluarga. Alamat domisili itu harus sesuai dengan kartu keluarga. Nah, di kartu keluarga itu juga ada NIK yang bisa dipakai. Nah, melalui kartu keluarga itu apa yang disampaikan oleh Bu Sutiwi tadi, kalau mereka itu beralamat di Jalan Surabaya, maka di kartu keluarga itu kan ada alamat Jalan Surabaya, nomor sekian, RT sekian, dan seterusnya. Dan maka nanti melalui Google Map mereka akan melacak ya, dan koordinat, titik koordinatnya akan ditentukan melalui Google Map itu, sehingga jaraknya tidak bisa kemudian mereka mengambil alamat orang lain, karena di KK itu sudah tertera alamat beserta RT RT-nya, nomor rumah beserta RT-nya. Ya, sudah terlalu jelas. Kecuali kalau di KLK itu memang tidak terketik alamat secara jelas, tapi itu sangat sangat mustahil karena memang di Dukcapil sudah bekerja dengan sangat teliti dalam hal ini, semua alamat itu sudah bisa ditentukan dengan jelas. Jadi tidak ada manipulasi dalam hal ini. Kalau terjadi manipulasi, maka pasti ketahuan. Ya, karena NIK-nya tidak bersesuaian atau alamat dan NIK itu tidak bersesuaian dan seterusnya, maka itu pasti akan ketahuan. Nah, oleh sebab itu maka panitia itu mengetik, ya panitia juga harus, memang panitia itu harus istilahnya sesuai dengan janji mereka bekerja dengan penuh tanggung jawab. Mereka akan melakukan memasukkan data bila memang diverifikasi datanya itu, dan tidak boleh berubah sedikit pun data itu, data kependudukan seseorang itu, karena nanti akan menimbulkan gejolak yang sangat rawan. Masyarakat kan sangat tahu itu. Misalkan ada dua keluarga yang jarak rumahnya itu berdekatan. Ya, misalkan bersebelahan, bertetangga, kemudian anaknya itu sama-sama masuk di sekolah yang sama. Ternyata si A ini tidak lulus anaknya, sedangkan si B lulus anaknya. Maka pasti anak yang tidak lulus itu akan mengkonfrontir di sekolah kenapa anaknya tidak lulus, padahal tetangga di sebelahnya yang jaraknya hanya 1 meter dengan dirinya itu malah justru lulus, padahal dia 1 meter lebih lebih jauh dibandingkan anaknya misalkan. Ya, ini akan dikonfrontir oleh masyarakat itu, yang nantinya bila mana kemudian terjadi hal yang seperti itu, maka sekolah, panitia sekolah juga akan harus bertanggung jawab dalam hal ini. Oleh itu maka seluruh data yang menjadi dokumen pelengkap dalam SPMB ini, KK, KTP dan sebagainya yang diperlukan, itu semuanya memberikan peran validitas, ya validitas posisi atau koordinat anak itu berada di rumah yang mana dan seterusnya. Jadi tidak akan bisa dimanipulasi.
1: Ya, kita tahan sejenak Pak Wahidudi dan juga Bu Sitiwi. Kita ada juga pendengar yang ikut mungkin sumbang saran di kesempatan pagi ini. Ada warga dari Pemuda Samarinda, ada Bung Budiman Arif. Selamat pagi Bung Budiman Arif.
3: Baik, semangat pagi saudaraku. Semangat pagi yang bangga membangun bangsa dan negara Republik Indonesia yang kita sayangi dan cintai. Semangat pagi saudara-saudaraku yang bangga membangun Kalimantan, khususnya Kalimantan Timur. Semangat, Allah bersama kita semua untuk membangun manusia dan kegiatan pembangunan. Begini saudaraku narasumber, Pak Wahid. Pak, kalau tol bisa dibuat ringan untuk anak didik. Anak didik ini tidak tahu menahu, Pak. Yang tahu dia belajar seperti kita sekolah. Masuk sekolah, belajar, dididik, harus pintar. Duduk di bangku sekolah, di meja sekolah, masuk ruang sekolah, dia dididik, harus pintar semua bangsa Indonesia ini. Tidak ada tebang pilih, tidak ada prosedur terlalu rumit. Kalau toh memang fasilitas tidak menyukui, minta sama negara. Kita punya negara, punya pemerintah. Kualitas pendidikannya, Pak, dikejar terus. Binatang aja kalau dididik pintar, Pak. Jadi saya sedih, Pak, kalau melihat ada tebang pilih. Pilih sana, pilih sini, sekolah sana, sini. Seluruh bangsa Indonesia, orang Indonesia itu harus bisa masuk sekolah. Harus pintar. Itu ketentuannya, Pak, para pendidik, guru, seorang guru. Dia harus bisa mendidik manusia Indonesia, harus pintar. Tidak ada yang bodoh. Tidak ada yang pintar. Harus pintar. Kalau dimintakan di fasilitas pemerintah, minta. Sekarang ini untuk makan-makan 1 triliun lebih, Pak, 1 hari. Kenapa? Kalau untuk fasilitas pendidikan, kita tidak mau minta. Saya lucu, Pak. Rumit sana, rumit sini. Biar dari Sulawesi, Sumatera, Jawa, mana dia datang. Dia bangsa Indonesia ingin sekolah. Sekolah! Kalimantan enggak sekolah. Itu guru harus segera, Pak, mencarikan solusi. Dan guru harus melaporkan secara tepat dan teknologi maju. Zaman perubahan cepat. Jangan terlalu banyak rumit prosedur ini dan itu. Anak-anak itu tidak tahu menahu. Dia yang ada datang duduk sekolah. Belajar pintar untuk kekuatan bangsa dan negara. Di bidang kesehatan, di bidang ilmiah, di bidang apa saja. Mentalitas budi pekerti. Dididik di tempat dan dia menerima. Di dalam batin dan semangatnya. Untuk kekuatan bangsa dan negara kita. Kita ciptakan rasa nasionalis dan disiplin. Cinta negara terhadap negara dan bangsa. Ini yang penting, Pak.
1: Baik.
3: Dia jujur. Dia korupsi dan koruptor. Menipu. Bapak lihat sendiri, Pak. Kita didik dan sebagainya. Saya sampai sekarang miris. Menteri agama saja korupsi. Ini sekarang berapa yang korupsi ini? Pejabat kita di Indonesia ini. 1000 lebih sudah.
1: Baik, terima kasih Pak Budiman Arief. Mohon izin, kita juga ingin berbagi para pendengar lain. Juga kami ingin bacakan, kami sudah tangkap yang Bapak Budiman Arief ingin sampaikan kepada narasumber kami. Kita ingin bacakan juga di via WA, ini terkhusus untuk Kepala Sekolah Negeri 31. Mohon izin penjelasannya, Bu Sitiwi, apakah dari hasil FMB ditempelkan di papan pengumuman di sekolah masing-masing ini dari Pak Mustamar? Di line WhatsApp kami 0811 58 sekian sekian sekian. Mungkin dari dua narasumber kami, Pak, kita lebih dahulu kita ingin apa minta tanggapan dari Pak Wahidudin terlebih dahulu. Selamat, silakan nih Pak.
2: Baik, terima kasih Pak Budiman ya.
1: Ya Pak Budiman Arief.
2: Pak. Jadi regulasi tentang SPMB ini itu dari pusat. Ya. Kemudian di-breakdown ke provinsi, ke kabupaten kota, termasuk di kota Samarinda. Sehingga kebijakan ini adalah kebijakan yang harus kita pedomani dan kita jalankan di daerah. Gitu. Tujuan dari SPMB ini adalah pemerataan kesempatan mendapatkan pendidikan yang berkualitas. Ya. Jadi kalau Pak Budiman tadi mengharapkan adalah semua siswa itu mendapatkan fasilitas ya, pendidikan yang
1: berkualitas. Jangan tebang pilih katakan gitu Pak.
2: Memang itulah pemerintah itu menghadirkan sekolah itu untuk menjamin kualitas pendidikan itu bisa diratakan di seluruh Nusantara ini. Namun kepadatan penduduk itu memang berbeda-beda. Dan posisi sekolah pun juga tidak merata sebagaimana disampaikan oleh Pak Budiman tadi. Ada wilayah-wilayah yang sekolahnya banyak, penduduknya kurang banyak ya, dibandingkan dengan daerah lain misalkan. Ada daerah yang seharusnya berdasarkan kacamata kita harus banyak sekolahnya, tapi ternyata sekolahnya tidak terlalu banyak misalkan. Berangkat dari hal yang seperti itu, maka kemudian kita tetap menjalankan regulasi ini dengan berupaya untuk bagaimana menata sehingga seluruh sekolah itu bisa menerima siswa itu dengan sebaik-baiknya ya, dan seluruh calon siswa kita itu mendapatkan tempat di sekolah yang diinginkan. Kalaupun yang diinginkan itu ternyata semua punya keinginan yang sama di tempat yang itu, maka sementara kapasitasnya itu terbatas, maka nanti diarahkan kepada sekolah yang lain. Makanya yeah, dalam hal ini peluang anak itu memilih tidak satu sekolah, memilihnya itu 3 sekolah.
1: Ya, ya.
2: Nah, ketika 3 sekolah ini dipilih oleh anak itu ternyata lepas juga, maka nanti masih ada peluang, mungkin ada wilayah-wilayah yang punya pendaftar yang tidak terlalu banyak, maka kesanalah nanti anak itu ketika masih ingin masuk ke dalam sekolah negeri. Bukan kemudian kita itu merumitkan masalah, malah justru kita ingin memberikan fasilitas kepada masyarakat itu menyederhanakan masalah gitu. Ya, maunya seperti itu. Karena kita ingin mensukseskan program mencerdaskan kehidupan bangsa itu di seluruh lapisan masyarakat tidak ada anak yang tidak bersekolah atau tidak boleh ada anak yang tidak mendapatkan sekolah, ya sampai putus sekolah dan sebagainya.
1: Siap.
2: Nah, oleh sebab itu maka sekolah-sekolah juga memberikan fasilitas dalam hal kerumitan di masyarakat yang memang masyarakat misalkan tidak mampu untuk menjalankan aplikasi, tidak punya HP yang standar dan sebagainya, maka sekolah melalui operator itu memfasilitasi untuk bisa membantu masyarakat yang memang tidak bisa aplikasi, ya. Dan ketika anak-anak itu sudah masuk di sekolah yang memang yang dituju, nanti tugas pemerintah lagi melalui kepala sekolah dan guru-guru serta pemerintah Kota Samarinda untuk memberikan fasilitas-fasilitas sehingga pembelajaran itu menghasilkan anak-anak juga yang berkualitas yang diperlukan oleh untuk masa depan bangsa dan negara ini. Ya, kita ingin mencerdaskan anak itu tidak hanya melalui kepintaran dalam berpikir saja,
1: yeah,
2: tapi moralitas mereka, moral, akhlak mereka
1: itu yang penting, Pak, ya.
2: Maka ya, terjadi, yeah, menghasilkan anak yang berkarakter baik, cerdas dan pintar. Itu yang kita harapkan.
1: Tidak sebenarnya ingin ada degradasi moral dan akhlak. Ya, kita sepan senyana, iya, Pak Wahidudin dan juga Bu Sutiwi. Ini ada, ya, penelpon kembali. Ya, singkatnya Pak Bung Hanyek, selamat pagi dari Kutai Barat.
4: Selamat pagi. Jadi kalau kami dari pedalaman ini, kalau mau masuk sekolah berkualitas itu, ya pergi ke Samarinda. Bagi yang mampu, mereka mendaftar di Sekolah Taruna Nusantara di Jawa sana. Bahkan ada yang sekolah di Jawa sana. Kenapa di Jawa sana kok enak betul, tapi di kampung halaman sendiri kok susah betul masuk sekolah? Bingung saya sebagai orang pendalaman ini. Terima kasih.
1: Terima kasih untuk Bung Hanyek dari Kutai Barat. Kenapa susah betul kalau di kawasan pedalaman, kalau di kota agak sedikit mudah. Kita ingin juga mendapatkan penjelasan dari Bu Sitiwi, dari penjelasan dari Pak yang diinginkan Pak Mustamar nih, apakah dari SPMB ini dapat juga pengumumannya ditempelkan di pengumuman sekolah masing-masing? Silakan mungkin dari Bu Stiwi terlebih dahulu.
5: Ya, terima kasih Mas Rizky. Jadi kalau di sekolah itu memang sudah ada papan pengumuman, papan yang ditempel itu untuk semua informasi SPMB itu bagi orang tua yang tidak bisa mengakses atau mungkin kurang IT-nya itu kami tempel semua, dan termasuk jurnal harian namanya, Mas. Jadi ada jurnal harian besok mulai tanggal 11 itu setiap hari itu nanti setelah jam 3 itu tutup, sistem tutup, nanti jam 5 itu kami menunggu sampai jam 5 kami tempel. Jika orang tua itu tidak sempat melihat pada hari itu, besok boleh besok paginya. Jadi setiap hari itu ada jurnal yang kami tempel. Selain itu bisa diakses sebenarnya di aplikasi spmb.samarinda.go.id. Itu sudah ada di Samarinda, tapi untuk orang tua yang mungkin belum paham, mungkin HP atau IT-nya itu bisa datang ke sekolah dan memang kami tempel setiap harinya. Seperti itu, Mas Rizky.
1: Baik. Ya, kita ke Pak Wahidudin karena sudah di penghujung acara nih, Pak Wahidudin. Mungkin dari segi perspektif Pak Wahidudin dari hal pemerintah nih, menjaga agar tidak ada anak-anak yang kehilangan hak pendidikannya, dengan berkorelasi dari pertanyaan Pak Hanyek tadi, tidak ada disparitas pendidikan, dan harapan terbesar kepada pelaksanaan SPB di tahun 2026 ini seperti apa nih, Pak Wahidudin, kepada masyarakat luas nih, Pak?
2: Iya, pemerintah itu hadir untuk memberikan kesetaraan sekolah itu, setiap sekolah itu, sehingga inginnya adalah semua sekolah itu adalah berkualitas. Jadi tidak ada disparitas sekolah. Anak yang cerdas memang diberikan hak untuk memilih sekolah yang memang diinginkan. Kalau berlian itu dimanapun dia bertempat, dia akan tetap menjadi berlian. Tapi kalau berlian ditempatkan di tempat yang tepat, jika dia akan semakin bernilai tinggi. Namun memang dalam hal regulasi ini kita mencoba untuk memberikan layanan yang terbaik bagi masyarakat. Layanan yang terbaik itu adalah masyarakat itu bisa mendaftar dari manapun dia, ya, dari melalui sekolah bisa, bahkan orang tuanya misalkan sedang berada di luar negeri pun juga bisa mendaftarkan anaknya ya untuk sekolah itu. Karena apa? Kita sudah menyiapkan laman atau link untuk bisa orang tua atau masyarakat itu mengakses melalui spnb.samarindakota.go.id ya. Dengan cara seperti itu, orang tua itu pun juga bisa tidak perlu rumit-rumit datang ke sekolah, tidak perlu capek-capek datang ke sekolah. Ini kemudahan-kemudahan yang kita hadir.

0: Jadi ini aspek kemudahan yang diberikan oleh yang dihadirkan oleh pemerintah kepada masyarakat, sehingga masyarakat dengan mudah mengakses SPMB ini dan bisa mengetahui saat di saat, waktu demi waktu, kira-kira perkembangan SPMB
1: real
0: seperti
1: time, Pak,
0: apa,
1: ya.
0: Dan real time ya diberikan, bisa dilihat, diakses, sehingga inilah layanan yang diberikan oleh pemerintah Kota Samarinda melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan. Mudah-mudahan masyarakat semuanya bisa mengaksesnya dengan baik, dan bila mana ada persoalan pun juga bisa dilayangkan melalui pengaduan SPMB.
1: SPMB.
0: Terima kasih.
1: Terima kasih. Ya, kita juga ingin minta closing statement-nya kepada Bu Sutewi, mungkin pesan Ibu kepada calon siswa yang belum diterima di sekolah pilihannya, mungkin pesan yang ingin Ibu sampaikan kepada seluruh calon peserta didik yang ingin bersekolah di SMP Negeri 31 di sama tempat Ibu, bagaimana Bu? Silakan.
2: Ya, jadi pesan saya sih Mas, sebenarnya taati administrasi orang tua ini. Sebenarnya kan mudah sebenarnya SPMB ini.
1: Ya.
2: Tapi kadang-kadang orang tua dan anak-anak sendiri itu yang membuat susah. Jadi sebenarnya kalau kakak itu sudah 1 tahun bisa diterima, dia berprestasi di sekolahnya, non-akademik dan non-akademik juga diterima. Jadi perbaiki, dari pesan saya kepada orang tua dulu ini, perbaiki kakaknya saja dulu. Kalau memang dia anaknya mungkin lemah di non akademik dan akademik, karena kan kakak ini sebenarnya cukup vital ya, bisa masuk ke sekolah impian itu kalau dia jalur domisili. Kalau memang mempunyai kemampuan akademik ya monggo. Kemudian non akademik misalkan dia fisiknya kuat tapi akademiknya tidak kuat, bisa lewat 2SN, FLS3N seperti itu. Jadi mungkin itu dan pesan saya kepada orang tua, mungkin perbaiki administrasi sejak dini, sejak awal. Kalau memang kita mempunyai sekolah yang kita cita-citakan, jadilah motivator ulung untuk anak-anak kita di rumah, supaya ingar sosum tulodo ing madio mangkarso itu tidak hanya di sekolah tetapi itu juga di rumah, yang nanti seperti yang dibilang Pak Wahid, sebenarnya pendidikan itu berkeadilan dan merata untuk semua. Mungkin itu Mas Rizky.
1: Ya, terima kasih. Ya, terima kasih Bu Sutiwi dan juga Pak Wahid. Pendidikan adalah setiap hak anak ya tentunya, karenanya sistem penerimaan murid baru tidak boleh hanya sekadar memenuhi aturan administrasi, tetapi juga harus mampu menghadirkan rasa keadilan yang benar-benar dirasakan masyarakat. Terima kasih kepada Pak Wahidudin MPD selaku Kepala Bidang Pembinaan SMP Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Samarinda. Terima kasih Pak Wahid kebersamaannya di RRI Samarinda, dan kepada juga Kepala Sekolah SMP Negeri 31 Samarinda Ibu Sutiwi MPD. Terima kasih Bu Sutiwi. Dan sehat selalu, dan terima kasih kepada para pendengar semua yang sudah berbagi informasinya, tanggapannya, dipandangannya di pagi hari ini. Semoga diskusi ini dapat membantu masyarakat memahami proses SPMB khususnya di SMP ya, sekaligus menjadi ruang evaluasi guna mewujudkan pendidikan yang lebih merata dan berkualitas di Kalimantan Timur. Saya Rizky Mulyanata, Bung Gesanata, dan juga Bung Novem undur diri. Tetap bersama Radio Republik Indonesia Samarinda, kanal informasi dan inspirasi.
3: Halo Kaltim.

0: Pancasila.
1: Pancasila.
0: Satu.
1: Satu.
0: Ketuhanan yang Maha Esa.
1: Ketuhanan yang Maha Esa.
0: Dua.
1: Dua.
0: Kemanusiaan yang adil dan beradab.
1: Kemanusiaan.

kita adalah perbedaan. Perbedaan yang memiliki semangat untuk bersatu. Perbedaan yang bersatu tanpa melihat latar belakang, suku, bangsa, dan agama. Kita adalah perbedaan yang akan menyempurnakan Bhinneka Tunggal Ika. Mari kita bangun negeri ini dengan semangat gotong royong tanpa melihat latar belakang perbedaan yang ada demi mencapai Bhinneka Tunggal Ika yang sempurna. Bersatulah demi negara kita tercinta, Indonesia. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RPD Kutim 99.4 FM.

0: Stay tune terus di RPD Kutim FM. Bersama kita cerdas. Dari penjuru tanah air, kami kabarkan informasi dan berita teraktual. Berita Indonesia Live. Merangkum berbagai peristiwa aktual, informasi politik, ekonomi, sosial, pendidikan, seni, budaya dari seluruh penjuru Indonesia yang dikemas dan disampaikan secara lugas, inspiratif, variatif, dan edukatif. Disiarkan secara serentak oleh LPPL seluruh Indonesia yang tergabung dalam Indonesia Persada ID.
1: Saat ini kami sedang berada di Desa Sering, Provinsi Riau, di mana sebelumnya di lokasi
2: ini terdapat kepadatan di kawasan ini juga disebabkan adanya kondisi bottleneck atau penyempitan jalur di beberapa kawasan di Bogor ini.
3: Lebih terasa pada sore hari. Nah, ketika sore hari, jarak pandang pun sendiri untuk arus lalu lintas di darat ini tidak terlalu terkena.
0: Simak dan dengarkan Berita Indonesia Live. Disiarkan secara live setiap hari Senin sampai dengan hari Jumat pukul 14 waktu Indonesia Barat, pukul 15 waktu Indonesia Tengah, dan pukul 16 waktu Indonesia Timur. Dan siaran re-airing atau tunda di hari berikutnya. Berita Indonesia Live, lugas, inspiratif, variatif, dan edukatif. Persembahan Indonesia Persada ID untuk menyiarkan baik.

0: disiarkan serentak oleh jejaring radio publik daerah seluruh Indonesia, lembaga penyiaran publik lokal LPPL Indonesia, anggota Indonesia Persada ID. Berita Indonesia Live merangkum berita-berita teraktual dari berbagai daerah di tanah air, ekonomi, politik, pemerintahan, sosial, pariwisata, dan budaya. Bisa Anda simak setiap Senin hingga Jumat jam 9 pagi dan jam 2 sore waktu Indonesia Barat, jam 10 pagi dan jam 5 sore waktu Indonesia Tengah, jam 11 siang dan jam 6 sore waktu Indonesia Timur. Persembahan Persatuan Radio TV Publik Daerah Seluruh Indonesia, Indonesia Persada ID, untuk menyiarkan baik.
1: Salam jumpa pendengar LPPL Indonesia, saya Ahmad Rohani dari Radio Host LPPL Gemarandik 97 FM Musi Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan. Dalam berita Indonesia Live edisi hari ini, Senin tanggal 8 Juni 2026, yang merangkum beragam berita teraktual dari penjuru tanah air, dikemas lugas, inspiratif, dan edukatif. Disiarkan serentak oleh seluruh LPPL anggota Persada, anggota Persatuan Radio Televisi Publik Daerah seluruh Indonesia yang tergabung dalam Indonesia Persada ID untuk menyiarkan baik. Pendengar LPPL Indonesia, saatnya kita memasuki segmen pertama yang akan terhubung dengan Radio LPPL Lansekmani Kabupaten Sijunjung, Sumatera Barat. Dengan informasi, Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sijunjung hadiri launching, monitoring, dan evaluasi keterbukaan informasi publik tahun 2026. Informasi selengkapnya akan disampaikan oleh Rami Yani. Silakan laporan Anda.
2: Komisi Informasi Provinsi Sumatera Barat secara resmi meluncurkan kegiatan monitoring dan evaluasi atau MONEV keterbukaan informasi badan publik tahun 2026 se-Sumatera Barat pada Kamis 4 Juni 2026 lalu. Bertempat di Auditorium Gubernur, agenda tahunan ini digelar demi memenuhi amanat Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik serta Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 tahun 2021. Melalui MONEV ini, Komisi Informasi berkewajiban mengevaluasi pelaksanaan layanan informasi publik pada setiap badan publik di wilayah Sumatera Barat minimal sekali setahun guna mendorong transparansi pemerintahan yang optimal. Acara penting ini dihadiri oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sijunjung bersama jajaran penting dari berbagai instansi lintas sektor tampak hadir dalam ruangan diantaranya Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Barat yang mewakili Gubernur, Ketua Komisi Informasi Sumatera Barat, serta Ketua Pelaksana MONEV. Selain itu, jajaran pimpinan organisasi perangkat daerah, instansi vertikal seperti Bawaslu, KPU, dan BPN, Kepala Dinas Kominfo Kabupaten atau Kota, perwakilan perguruan tinggi, kepala sekolah, media, hingga jajaran wali nagari dan direktur BUMD se-Sumatera Barat turut memenuhi kursi undangan. Dalam sambutannya, Ketua Komisi Informasi Sumatera Barat Idam Fadli SIP SIMET menegaskan esensi utama dari pelaksanaan monitoring tersebut. Pihaknya sangat berharap agar seluruh pimpinan lembaga memiliki komitmen penuh serta bersikap kooperatif dalam mengikuti indikator penilaian yang telah ditetapkan oleh panitia selama proses monitoring berlangsung. Menurutnya, evaluasi ini bukan sekedar rutinitas administratif tahunan, melainkan instrumen penting untuk memastikan hak masyarakat atas informasi yang transparan dan akuntabel benar-benar terpenuhi di setiap tingkat pimpinan badan publik. Pada kesempatan yang sama, Sekda Provinsi Sumatera Barat Ari Yuswandi SKM MKM menyampaikan arahan yang menegaskan dukungan penuh pemerintah provinsi terhadap komitmen keterbukaan informasi demi mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih. Sebagai penutup, acara peluncuran ini secara resmi ditandai dengan seremoni pembukaan oleh pihak pemerintah provinsi bersama jajaran komisioner Komisi Informasi Sumatera Barat. Selain itu, seluruh tamu undangan dan pengisi acara diarahkan menuju area depan panggung untuk melakukan sesi foto bersama. Demikian informasi dari LPPL Radio Lansekmani FM untuk Berita Indonesia Live.
1: Baik, terima kasih rekan Romi Yani atas laporannya, dan pendengar LPPL Indonesia. Selanjutnya kita akan menuju ke LPPL Radio Giri Suara Wonogiri, Jawa Tengah. Dengan informasi, fenomena hawa dingin atau bedidding maksudnya mulai dirasakan masyarakat Wonogiri, BPBD Wonogiri memastikan musim kemarau telah tiba. Informasi selengkapnya akan disampaikan oleh rekan Dias. Silakan laporan Anda.
3: Baik, terima kasih. Selamat siang pendengar LPPL Indonesia. Fenomena hawa dingin atau mendidih pada pagi dan malam hari yang disertai cuaca panas terik pada siang hari mulai dirasakan masyarakat Kabupaten Wonogiri dalam beberapa hari terakhir. BPBD Wonogiri menyebut kondisi tersebut menjadi penanda kuat wilayah Wonogiri telah memasuki musim kemarau. Kepala Pelaksana BPBD Wonogiri Fuad Wahyu Pratama mengatakan berdasarkan data BMKG, awal musim kemarau di Wonogiri sebenarnya telah dimulai sejak akhir Mei 2026. Mengantisipasi dampak musim kemarau, BPBD Wonogiri dalam waktu dekat akan menggelar rapat koordinasi lintas instansi untuk menyusun langkah mitigasi, terutama terkait potensi kekurangan air bersih di sejumlah wilayah. Fuad mengatakan, pemerintah Kabupaten Wonogiri juga berpeluang menetapkan status siaga darurat musim kemarau guna mempercepat langkah penanganan apabila terjadi kekeringan di sejumlah daerah. Sementara itu, Bupati Wonogiri Setia Soekarno memastikan pemerintah daerah telah menyiapkan anggaran belanja tidak terduga untuk menghadapi potensi dampak kekeringan selama musim kemarau tahun ini. Dana tersebut akan difokuskan untuk mendukung operasional distribusi atau dropping air bersih kepada masyarakat yang mengalami kesulitan mendapat pasukan air. Dalam kesempatan tersebut, Perum Jasa Tirta PJT 1 selaku pengelola Waduk Gajah Mungkur Wonogiri telah melakukan penyesuaian pengelolaan pintu air guna menjaga ketersediaan pasokan air bagi wilayah hilir Sungai Bengawan Solo selama musim kemarau. Kepala Subdivisi Pengelolaan Sumber Daya Air Wilayah Sungai Bengawan Solo 1, Teguh Bayu Aji menjelaskan, debit air yang masuk ke Waduk Gajah Mungkur diperkirakan menurun drastis selama musim kemarau. Untuk mengatasi ketimpangan tersebut, PJT 1 melakukan simulasi dan pengaturan volume air yang dilepas ke Sungai Bengawan Solo agar tetap mampu memenuhi kebutuhan masyarakat. Meski demikian, Teguh memastikan kondisi Waduk Gajah Mungkur masih relatif aman dan memiliki cadangan air yang cukup untuk menghadapi musim kemarau hingga datangnya musim hujan berikutnya. Dari Radio Giri Suara, Kabupaten Wonogiri, Jawa Tengah, saya Dias melaporkan untuk Berita Indonesia Live.
1: Baik, terima kasih rekan Dias atas laporannya dan selamat bertugas kembali. Pendengar LPVL Indonesia, informasi yang ketiga di sesi yang pertama dari LPVL Radio Fradia Suara Kabupaten Tuban, Jawa Timur. Dengan informasi, Forum Anak Kabupaten Tuban gelar sosialisasi suara fajar 5.0. Laporan selengkapnya akan disampaikan oleh rekan Anissa. Silakan laporan Anda.
4: Forum Anak Kabupaten Tuban menggelar sosialisasi Suara Fajar 5.0 sekaligus pengenalan peran dan fungsi Forum Anak Jawa Timur serta konveksi hak anak atau KHA di Sekolah Rakyat Terintegrasi 18 Kabupaten Tuban, Jumat 5 Juni 2026. Kegiatan yang berlangsung di gedung UPT Balai Latihan Kerja BLK Kabupaten Tuban tersebut diikuti oleh 49 siswa sekolah rakyat jenjang SMP dan SMA. Sosialisasi ini bertujuan untuk meningkatkan partisipasi anak dalam pembangunan daerah melalui penyampaian aspirasi, kebutuhan, dan harapan anak secara langsung. Ketua Forum Anak Kabupaten Tuban Sri Teddy Wiryawan menjelaskan bahwa anak-anak memiliki hak untuk didengar dan dilibatkan dalam berbagai proses pembangunan yang berkaitan dengan kepentingan mereka. Yang menambahkan, program Suara Fajar 5.0 menjadi salah satu sarana penting untuk menjaring aspirasi anak secara lebih luas. Pada kesempatan tersebut, Forum Anak Kabupaten Tuban bersama perwakilan Forum Anak Jawa Timur menyosialisasikan program Suara Fajar 5.0 yang merupakan program penjaringan aspirasi anak di seluruh kabupaten atau kota se-Jawa Timur. Kepala Sekolah Rakyat Terintegrasi 18 Kabupaten Tuban, Vera Khairunisa menyambut baik kegiatan tersebut karena memberikan ruang bagi peserta didik untuk memahami hak-haknya sekaligus berani menyampaikan pendapat. Sementara itu, Ketua Komisi 4 DPRD Kabupaten Tuban, Sri Rahayu, memberikan apresiasi atas inisiatif Forum Anak Kabupaten Tuban dalam mengedukasi dan melibatkan anak-anak dalam pembangunan daerah. Ia juga mengajak para peserta untuk tidak ragu menyampaikan pendapat dan ide yang dimiliki untuk kemajuan pembangunan di Kabupaten Tuban. Anissa, Pradia Suara Tuban untuk Berita Indonesia Live.
1: Baik, terima kasih rekan Anissa atas laporannya dan selamat bertugas kembali. Pendengar LPPL Indonesia, informasi selanjutnya dari LPPL Tangerang Radio, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten, dengan informasi Tangkap Expo 2026 kampanyekan gaya hidup sehat berbasis layanan publik. Informasi selengkapnya akan disampaikan oleh Andri Haristiawan, silakan laporan Anda.
5: Pendengar LPPL seluruh Indonesia, Badan Pendapatan Daerah Bapenda Kabupaten Tangerang menggelar Tangkap Expo 2026 yang diselenggarakan di kawasan pusat pemerintah Kabupaten Tangerang. Kegiatan tersebut dikemas melalui Tangkap Fun Walk dan berbagai layanan publik yang melibatkan ribuan masyarakat. Bupati Tangerang Muhammad Mishor Rashid mengatakan Tangkap Expo 2026 menjadi ajang kebersamaan yang memadukan olahraga, pemberdayaan ekonomi lokal, pelayanan publik, kepedulian sosial, dan inovasi digital. Menurut Mishor, kegiatan tersebut diselenggarakan berkat kolaborasi pemerintah Kabupaten Tangerang bersama dengan berbagai mitra strategis, termasuk Bank Indonesia, Provinsi Banten, dan Bank BJB. Sinergi tersebut diharapkan mampu memperluas manfaat kegiatan bagi masyarakat, sekaligus memperkuat pelayanan publik yang semakin mudah dan modern. Ia menegaskan, masyarakat dapat menikmati beragam kegiatan dan layanan yang tersedia selama Tangkap Expo 2026, booth UMKM dan produk lokal, expo hunian dan kendaraan, layanan administrasi kependudukan dan perizinan, hingga layanan pajak daerah berbasis digital yang memudahkan masyarakat dalam mengakses pelayanan pemerintah. Melalui kegiatan tersebut, Pemkab Tangerang juga mendorong pertumbuhan ekonomi daerah dengan memperkuat peran pelaku UMKM dan memperkenalkan berbagai layanan publik kepada masyarakat. Selain itu, kegiatan ini menjadi sarana untuk meningkatkan penggunaan transaksi digital dalam pelayanan dan pembayaran daerah. Menariknya, kegiatan yang diikuti sekitar 20 ribu masyarakat Kabupaten Tangerang tersebut juga menghadirkan layanan donor darah serta berbagai pelayanan publik dari sejumlah instansi. Seluruh layanan yang tersedia merupakan bagian dari upaya pemerintah untuk mempercepat, mempermudah, dan meningkatkan transparansi pelayanan kepada masyarakat Kabupaten Tangerang. Pemkab Tangerang berharap Tangkap Expo dapat terus menjadi agenda tahunan yang memberikan manfaat semakin besar bagi masyarakat. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Saya Andri dari Tangerang Radio untuk Berita Indonesia Live.
1: Baik, terima kasih rekan Andri Haristiawan atas laporannya dan selamat bertugas kembali. Baik, pendengar LPPL Indonesia, ragam berita teraktual dari seluruh penjuru tanah air akan tersaji setelah jeda berikut ini.
0: Anda tengah menyimak Berita Indonesia Live, persembahan Persatuan Radio TV Publik Daerah Seluruh Indonesia, Indonesia Persada ID, untuk menyiarkan baik.

0: Berita Indonesia Live merangkum berita-berita teraktual dari berbagai penjuru tanah air yang dikemas lugas, inspiratif, variatif, dan edukatif. Redaktur Pelaksana Berita Indonesia Live, Gagak Krimang Kabupaten Blora Jawa Tengah, Sasareina Kepulauan Mentawai Sumatera Barat, Suara Ngawi Jawa Timur, Kemabungo Kabupaten Bungo Jambi, Tuba Bakyu Streaming Radio Kabupaten Tulang Bawang Barat Lampung, dan kontributor Berita Indonesia Live, Selawi FM Kabupaten Tegal Jawa Tengah, Lansekmani FM Kabupaten Sijunjung Sumatera Barat, Abdi Persada FM Kabupaten Banjarbaru Kalimantan Selatan, Giri Suara FM Kabupaten Wonogiri Jawa Tengah, Radio Suara Hulantalu Provinsi Gorontalo, Suara Pasuruan FM Kabupaten Pasuruan Jawa Timur, Tangerang Radio Kabupaten Tangerang Banten, Magetan Indah FM Kabupaten Magetan Jawa Timur, RPKD Kota Denpasar Bali, Pradya Suara FM Kabupaten Tuban Jawa Timur, Mahardika FM Kota Blitar Jawa Timur, Pesona FM Kabupaten Wonosobo Jawa Tengah, Besemah FM Kota Bagaralam Sumatera Selatan, Tuntung Pandang FM Kabupaten Tanah Laut Kalimantan Selatan, Sawah Lunto FM Kota Sawah Lunto Sumatera Barat, Batara FM Kabupaten Barito Utara Kalimantan Tengah, Gemilang FM Kabupaten Indragiri Hilir Riau, Gemarandik FM Kabupaten Musi Banyuasin Sumatera Selatan, Magelang FM Kota Magelang Jawa Tengah, Suara Daksinarga FM Kabupaten Gunung Kidul Daerah Istimewa Yogyakarta, RTFM Kabupaten Temanggung Jawa Tengah, Gemilang FM Kabupaten Magelang Jawa Tengah, Suara Banjar FM Kabupaten Banjar Kalimantan Selatan, Langkiso FM Kabupaten Pesisir Selatan Sumatera Barat, Gema Sudirman FM Kabupaten Purbalingga Jawa Tengah, Suara Kota Mataram FM Kota Mataram Nusa Tenggara Barat, Mahardika FM Kabupaten Bondowoso Jawa Timur, Buana Asri FM Kabupaten Sragen Jawa Tengah, RPD Kutim FM Sangatta Kutai Timur Kalimantan Timur, Suara Pacitan FM Kabupaten Pacitan Jawa Timur, Sonata FM Kota Bandung Jawa Barat, Irama FM Kabupaten Purworejo Jawa Tengah, Luhak dan Tuo FM Kabupaten Tanah Datar Sumatera Barat, Radio Suara Anjuk Ladang FM Kabupaten Nganjuk Jawa Timur, Suara Tabalong FM Kabupaten Tabalong Kalimantan Selatan, Radio Suara Gresik Kabupaten Gresik Jawa Timur, Gemasa Ijaan Kabupaten Kota Baru Kalimantan Selatan, Suara Kampar FM Kabupaten Kampar Riau, Jateng Gayeng Online Radio Provinsi Jawa Tengah, Sergai FM Kabupaten Serdang Bedagai Sumatera Utara, Maros FM Kabupaten Maros Sulawesi Selatan, Kanjuruhan FM Kabupaten Malang Jawa Timur, Radio In FM Kabupaten Kebumen Jawa Tengah, Sebayu FM Kota Tegal Jawa Tengah, In Radio Provinsi Bangka Belitung, dan Persada FM Kabupaten Blitar Jawa Timur. Berita Indonesia Live, lugas, inspiratif, variatif, dan edukatif. Persembahan Persatuan Radio TV Publik Daerah Seluruh Indonesia, Indonesia Persada ID, untuk menyiarkan baik.
1: Baik pendengar LPVL Indonesia, terima kasih Anda masih menyimak Berita Indonesia Live edisi hari ini, hari Senin tanggal 8 Juni 2026. Dan di sesi kedua ini kita awali informasi dari LPVL Radio Suara Pasuruan, Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur. Dengan berita, 33 desa di Kabupaten Pasuruan ditetapkan sebagai desa tangguh bencana. Laporan selengkapnya akan disampaikan oleh rekan Anggun. Silakan laporan Anda.
2: Selamat siang pendengar LPPL Indonesia. Sebanyak 33 desa di Kabupaten Pasuruan kini telah ditetapkan sebagai desa tangguh bencana atau destana. Yang terbaru adalah desa Ngadirejo, Kecamatan Tutur, dan desa Gerbo, Kecamatan Purwodadi. Kedua desa ini ditetapkan sebagai destana di Kabupaten Pasuruan oleh Gubernur Jawa Timur, Kofifa Indar Parawansa, melalui Kepala Pelaksana BPBD Provinsi Jawa Timur, Gatot Subroto, yang hadir dalam acara pembinaan desa Kelurahan Tangga Bencana di Pendopo Desa Gerbo, Jumat 4 Juni 2026. Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Pasuruan Sugeng Haryadi mengatakan, keberadaan destana tak lain untuk memperkuat kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi resiko bencana.
3: Kabupaten Pasuruan memiliki beberapa ancaman bencana. Dari 14 ancaman bencana yang ditetapkan oleh Provinsi Jawa Timur, 12 diantaranya berada di Kabupaten Pasuruan. Kecuali mungkin yang belum teridentifikasi adalah likuifaksi dan tsunami. Dari 365 desa yang ada di Kabupaten Pasuruan, 75 desa dan kelurahan tersebut berada di wilayah rawan bencana. Sebagai persyarat standar pelayanan minimal di Kabupaten Pasuruan, BPBD Pasuruan telah melaksanakan 30 desa yang sudah dibentuk desa tangguh bencana. Saat ini kita sedang melaksanakan kegiatan pembinaan desa tangguh bencana di 3 wilayah, antara lain di Desa Ngadirejo dan Kecamatan Tutur dan Desa Cowek Kecamatan Purwodadi.
2: Dengan bertambahnya jumlah desa tangguh bencana, diharapkan ada greget dari desa-desa lain, khususnya dalam komitmennya menciptakan lingkungan yang siap menghadapi bencana apapun, baik dalam hal SDM maupun sarana-prasarana yang dimiliki. Sebab di Kabupaten Pasuruan, total ada 75 desa kelurahan yang termasuk dalam wilayah rawan bencana, agar masyarakatnya tangguh dan mandiri dalam menghadapi setiap jenis bencana, hadirnya di sana menjadi kekuatan tersendiri. Saya Anggun mengabarkan untuk Suara Pasuruan News Update.
1: Baik, terima kasih rekan Anggun dari LPPL Radio Suara Pasuruan, Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur. Informasi selanjutnya, pendengar LPPL Indonesia dari LPPL Radio Abdi Persada FM Banjarbaru, Kalimantan Selatan. Pemprov Kalimantan Selatan harapkan perusahaan daerah hasilkan dividen untuk peningkatan PAD. Laporan selengkapnya akan disampaikan oleh Riri Firman. Silakan laporan Anda.
4: Terima kasih rekan Ahmad Rohani, pendengar di seluruh Indonesia. Dari Banjarbaru, Kalimantan Selatan, dapat kami laporkan, Pemprov Kalsel harapkan perusahaan daerah dapat menghasilkan dividen untuk penambahan PAD. Kepala Biro Perekonomian Kalsel, Edi Elminsah Jaya, mengatakan saat ini pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan mengharapkan adanya tambahan pemasukan pendapatan lain, salah satunya bagi hasil dari perusahaan daerah seperti air minum yang ada di Provinsi Kalimantan Selatan, di mana pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan turut memiliki saham di perusahaan daerah tersebut. Saat ini pemerintah provinsi setidaknya menerima dividen sebesar 3,4 miliar dari perusahaan air minum PAM Bandar Masih. Edi mengatakan, berdasarkan RUPS, pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan memiliki saham sebesar 13% dan mendapatkan dividen sebesar 3,4 miliar. Edi berharap prestasi PAM Bandar Masih ini dapat ditiru perusahaan air minum lainnya di Provinsi Kalimantan Selatan. Demikian yang dapat saya laporkan. Saya Riri Firman dari LPPL Abdi Persada FM Banjarbaru, Kalimantan Selatan, melaporkan untuk Berita Indonesia Live.
1: Baik, terima kasih rekan reporter Riri Firman atas laporannya dan selamat bertugas kembali. Pendengar LPPL Indonesia, informasi selanjutnya dari LPPL Radio Publik Kota Denpasar dengan informasi Denpasar borong 2 penghargaan Kemendagri, terbaik 1 penanggulangan kemiskinan dan stunting regional Jawa-Bali. Informasi selengkapnya disampaikan oleh Bambang Haryadi. Silakan laporan Anda.
5: Baik, terima kasih. Selamat siang pendengar Berita Indonesia Live. Upaya berkelanjutan pemerintah Kota Denpasar dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat kembali membuahkan hasil. Kementerian Dalam Negeri menganugerahkan 2 penghargaan bergengsi pada Kota Denpasar dalam ajang apresiasi pemerintah daerah berprestasi 2026 Regional Jawa-Bali yang berlangsung di Hotel JW Marriott Yogyakarta Kamis 4 Juni lalu. Pada kesempatan tersebut, Kota Denpasar berhasil meraih penghargaan terbaik 1 kategori penanggulangan kemiskinan dan penurunan stunting, serta penghargaan terbaik 3 kategori penurunan tingkat pengangguran tingkat kota se-Jawa dan Bali. Penghargaan terbaik 1 diserahkan langsung oleh Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Republik Indonesia, Marwarar Sirait, kepada Wali Kota Denpasar, I Gusti Ngurah Jaya Negara, sementara penghargaan terbaik 3 diserahkan oleh Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Republik Indonesia, Jenderal TNI Purnawirawan Jamari Saniago. Penghargaan yang diraih Denpasar merupakan hasil penilaian komprehensif terhadap komitmen dan kinerja pemerintah daerah dalam menjalankan program pembangunan sosial yang berdampak langsung bagi masyarakat. Untuk kategori penanggulangan kemiskinan dan penurunan stunting, penilaian mencakup konvergensi program lintas sektor, percepatan layanan, efektivitas intervensi hingga tingkat desa, serta capaian nyata dalam menekan angka kemiskinan dan stunting. Inovasi daerah yang mampu menghadirkan solusi kreatif, adaptif, dan berkelanjutan juga menjadi nilai tambah. Sementara pada kategori penurunan tingkat pengangguran, aspek yang dinilai meliputi kualitas perencanaan program, dukungan anggaran, efektivitas pelaksanaan kebijakan ketenaga kerjaan, hingga keberhasilan pemerintah daerah dalam menurunkan angka pengangguran secara terukur dan berkelanjutan. Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian dalam sambutannya menegaskan bahwa ajang apresiasi ini merupakan bentuk penghargaan atas kinerja nyata kepala daerah yang berhasil menghadirkan perubahan positif di wilayahnya masing-masing. Sementara itu, Wali Kota Denpasar I Gusti Ngurah Jaya Negara menyampaikan rasa syukur dan apresiasi atas penghargaan yang diberikan Kemendagri kepada Kota Denpasar. Menurutnya, capaian tersebut merupakan hasil kerja kolektif seluruh jajaran pemerintah Kota Denpasar bersama masyarakat, dunia usaha, akademisi, dan berbagai pemangku kepentingan lainnya yang terus bersinergi dalam menanggulangi kemiskinan, mempercepat penurunan stunting, serta menciptakan lapangan kerja. Lebih lanjut, Jaya Negara menjelaskan bahwa penanggulangan kemiskinan dan percepatan penurunan stunting tidak dapat dilakukan secara parsial, melainkan harus melalui kolaborasi lintas sektor yang berkelanjutan. Demikian saya Bambang Haryadi melaporkan untuk Berita Indonesia Live.
1: Baik, terima kasih rekan Bambang Haryadi dari LPPL Radio Publik Kota Denpasar atas laporannya.
0: Anda tengah menyimak Berita Indonesia Live, persembahan Persatuan Radio TV Publik Daerah Seluruh Indonesia, Indonesia Persada ID, untuk menyiarkan baik.
1: Pendengar LPPL Indonesia, di sesi yang ketiga kita awali dengan berita dari laporan khusus dari redaksi Berita Indonesia Live yang akan disampaikan langsung oleh redaktur Aan Kasyanto. Silakan laporan Anda.
6: Pendengar LPPL Indonesia, Next Indonesia Center menilai tantangan terbesar fiskal Indonesia ke depan adalah memastikan APBN tetap memiliki daya ungkit terhadap pertumbuhan ekonomi, bukan sekedar menjaga defisit rendah dan rasio utang dalam batas aman. Kepala Peneliti Next Indonesia Center Adeolis dalam keterangan persnya di Jakarta pada minggu lalu mengingatkan bahwa belanja modal merupakan instrumen penting untuk meningkatkan kapasitas ekonomi, produktivitas, investasi, dan penerimaan negara di masa depan. Apabila ruang untuk belanja modal semakin sempit menurutnya, maka kemampuan APBN mendorong pertumbuhan ekonomi juga berpotensi melemah. Adapun porsi belanja modal terhadap total belanja pemerintah pusat berada dalam tren penurunan dari 16,49% pada 2017 menjadi hanya 8,70% pada APBN 2026. Penurunan tersebut terjadi ketika belanja pemerintah pusat secara keseluruhan justru terus meningkat. Pada saat yang sama, porsi pembayaran bunga utang mengalami kenaikan. Jika pada 2017 porsinya sebesar 17,12% terhadap belanja pemerintah pusat, pada 2025 angkanya meningkat menjadi 21,24% sebelum turun menjadi 19,03% pada 2026. Kondisi tersebut menurutnya menunjukkan semakin besarnya ruang fiskal yang terserap untuk memenuhi kewajiban masa lalu dibandingkan membiayai investasi produktif untuk masa depan. Laporan khusus redaksi Aan Kasyanto untuk Berita Indonesia Live.
1: Baik, terima kasih redaktur Aan Kasyanto atas laporannya dan selamat bertugas kembali. Dan informasi selanjutnya dari LPPL Radio Magetan Indah FM Magetan Jawa Timur. Dengan informasi, sirkuit Suryo Magetan disiapkan jadi pusat pembinaan otomotif nasional Informasi selengkapnya akan disampaikan oleh reporter Wina. Silakan laporan Anda.
7: Terima kasih. Selamat siang pendengar LPPL di seluruh Indonesia. Kepala Dinas Kepemudaan dan Olahraga atau Dispora Provinsi Jawa Timur, Hadi Wawan Guntoro, meninjau langsung progres pembangunan Sirkuit Suryo Magetan beberapa waktu lalu. Peninjauan ini dilakukan usai pertemuan resmi dengan Bupati Magetan di ruang rapat Pendopo Surya Graha. Dalam pertemuan tersebut diagendakan penyerahan surat keputusan atau SK dari Gubernur Jawa Timur terkait alokasi bantuan keuangan khusus Pemprov Jawa Timur untuk kelanjutan pembangunan Sirkuit Suryo Magetan. SK Gubernur Jawa Timur tersebut diterima langsung oleh Bupati Magetan yang didampingi Sekretaris Daerah Kabupaten Magetan serta jajaran Kepala Perangkat Daerah terkait. Dan selain penyerahan SK Gubernur, digelar pula diskusi. Kepala Dispora Jawa Timur Hadi Wawan Guntoro di kesempatan ini menyampaikan bahwa dengan berlanjutnya pembangunan sirkuit, Magetan ke depan diharapkan mampu menjelma menjadi sentra atau pusat pembinaan olahraga otomotif yang diperhitungkan di tingkat nasional. Dan pendengar, Bupati menaruh harapan besar agar keberadaan sirkuit ini nantinya tidak hanya mampu mendongkrak prestasi atlet otomotif lokal, melainkan juga menggerakkan roda ekonomi masyarakat di sekitarnya melalui sektor sport tourism. Dan guna memastikan proyek ini berjalan tanpa hambatan dan memenuhi kualifikasi profesional yang standar, pemerintah Kabupaten Magetan akan terus menggandeng dan berkoordinasi intensif dengan Ikatan Motor Indonesia. Demikian informasi dari LPPL Radio Magetan Indah FM Magetan Jawa Timur. Wina melaporkan untuk Berita Indonesia Live.
1: Baik, terima kasih rekan Wina atas laporannya dan selamat bertugas kembali. Selanjutnya dari LPPL RKK Ketapang, Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat, dengan informasi mengawal misi pertama, ikhtiar pemerintah Kabupaten Ketapang menembus keterbatasan demi jalan daerah Ketapang yang merata. Informasi lengkapnya akan disampaikan oleh Awang Aji Wasita. Silakan laporan Anda.
8: Terima kasih. Pendengar LPPL Indonesia, Bupati Ketapang bersama Kepala Bapeda, Kepala Dinas PUTR, dan Kabak Ekbang Serda Kabupaten Ketapang melakukan koordinasi langsung dengan Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Kalimantan Barat guna mengawal usulan pembangunan sejumlah ruas jalan strategis melalui skema pembiayaan Impres Jalan Daerah atau IJD tahun anggaran 2026. Menurut Bupati, sejumlah ruas jalan kabupaten memiliki peran penting dalam mendukung mobilitas masyarakat, distribusi barang dan jasa, serta pertumbuhan ekonomi daerah. Namun, keterbatasan anggaran daerah membuat dukungan pemerintah pusat menjadi sangat diperlukan agar penanganan infrastruktur dapat dilakukan lebih cepat dan optimal. Langkah jemput bola ini merupakan bentuk komitmen pemerintah Kabupaten Ketapang dalam mewujudkan pembangunan infrastruktur yang merata dan berkeadilan hingga menjangkau seluruh wilayah, termasuk kawasan pedalaman. Pemkab Ketapang menegaskan akan terus mengawal seluruh proses pengusulan ini demi terwujudnya akses transportasi yang lebih baik serta peningkatan kesejahteraan masyarakat di seluruh Kabupaten Ketapang. Demikian yang dapat kami laporkan, saya Awang Aji Wasita dari LPPL Radio Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat untuk Berita Indonesia Live.
1: Baik, terima kasih rekan Awang Aji Wasita atas laporannya dan pendengar LPPL Indonesia. Kabar terakhir di sesi yang ketiga dari LPPL Radio Selawi FM Kabupaten Tegal, Jawa Tengah dengan informasi canangkan satu rumah, satu pohon. Wakil Bupati Tegal ajak masyarakat hijaukan bumi. Informasi selengkapnya akan disampaikan oleh rekan Aldo Herlambang. Silakan laporan Anda.
9: Pendengar LPPL Indonesia, Wakil Bupati Tegal Ahmad Holid mencanangkan gerakan satu rumah, satu pohon sebagai komitmen nyata pemerintah Kabupaten Tegal dalam merespon krisis lingkungan global. Pencanangan ini dilakukan dalam peringatan Puncak Hari Lingkungan Hidup Sedunia 2026 yang digelar di area Gor Trisanja Slawi Jumat yang lalu. Kegiatan tersebut diikuti sekitar 200 peserta dari unsur Forkompinda, pegiat lingkungan, perwakilan pelajar dan guru se-Kabupaten Tegal. Menurut Wakil Bupati Tegal Ahmad Holid mengatakan jika kita dengan sadar menanam satu rumah satu pohon, maka bumi ini akan kita hijaukan. Pihaknya juga mendukung penuh rencana penghijauan kembali lereng Gunung Slamet di wilayah dataran tinggi seperti Dusun Sawangan, Desa Sigedong, Kecamatan Bumi Jawa guna mengembalikan fungsi konservasi hutan secara optimal. Sementara itu, PLT Kepala Dinas Lingkungan Hidup DLH Kabupaten Tegal Taroyo menjelaskan, peringatan Hari Lingkungan Hidup tahun ini hadir di tengah tantangan serius yang dihadapi dunia berupa perubahan iklim, kehilangan keanekaragaman hayati, dan polusi. Sebagai langkah konkret, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tegal memfokuskan pembenahan penghijauan di pusat aktivitas publik, salah satunya di sepanjang area jogging track Gor Trisanja Slawi, dan juga merencanakan penghijauan masif di lereng Gunung Slamet pada awal musim penghujan mendatang. Demikian, saya Aldo Herlambang dari LPPL Radio Slawi FM Kabupaten Tegal, Jawa Tengah, melaporkan untuk Berita Indonesia Live.
1: Baik, terima kasih rekan Aldo Herlambang dari LPPL Radio Slawi FM Kabupaten Tegal, Jawa Tengah.

0: Baik pendengar LPPL Indonesia, demikian rangkaian berita Indonesia Live untuk hari ini tanggal Senin 8 Juni 2026. Saya Ahmad Rohani dari Radio Host LPPL Gema Randik 97 FM Kabupaten Musi Banyuasin Provinsi Sumatera Selatan. Mengucapkan terima kasih atas partisipasinya dan sampai jumpa.
1: Baru saja Anda ikuti berita Indonesia Live, disiarkan serentak oleh jejaring radio publik daerah seluruh Indonesia, lembaga penyiaran publik lokal, LPPL Indonesia, anggota Indonesia Persada ID. Berita Indonesia Live, lugas, inspiratif, variatif, edukatif, persembahan Persatuan Radio TV Publik Daerah Seluruh Indonesia, Indonesia Persada ID, untuk menyiarkan baik.

Pendengar, ada 10 prinsip tata pemerintahan yang baik. Pertama, partisipasi. Mendorong setiap warga untuk mempergunakan hak dalam menyampaikan pendapat dalam proses pengambilan keputusan yang menyangkut kepentingan masyarakat baik secara langsung maupun tidak langsung. Dua, penegakan hukum. Mewujudkan adanya penegakan hukum yang adil bagi semua pihak tanpa pengecualian, menjunjung tinggi HAM dan memperhatikan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat. 3. Transparansi. Menciptakan kepercayaan timbal balik antara pemerintah dan masyarakat melalui penyediaan informasi dan menjamin kemudahan di dalam memperoleh informasi yang akurat dan memadai. 4. Kesetaraan. Memberikan peluang yang sama bagi setiap anggota masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraannya. 5. Daya tanggap. Meningkatkan kepekaan para penyelenggara pemerintah terhadap aspirasi masyarakat tanpa terkecuali. 6. Wawasan ke depan. Membangun daerah berdasarkan visi dan strategi yang jelas dan mengikutsertakan warga dalam seluruh proses pembangunan sehingga warga merasa memiliki dan ikut bertanggung jawab terhadap kemajuan daerahnya. 7. Akuntabilitas. Meningkatkan akuntabilitas para pengambil keputusan dalam segala bidang yang menyangkut kepentingan masyarakat. 8. Pengawasan. Meningkatkan daya pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan dengan mengusahakan keterlibatan swasta dan masyarakat luas. 9. Efisiensi dan efektivitas. Menjamin terselenggaranya pelayanan kepada masyarakat dengan menggunakan sumber daya yang tersedia secara optimal dan bertanggung jawab. 10. Profesionalisme. Meningkatkan kemampuan dan moral penyelenggara pemerintahan agar mampu memberikan pelayanan yang mudah, cepat, tepat, dan biaya yang terjangkau.

0: Rushmore.
1: Oh, yes.
0: Listen to everything only on 99.4 FM RPD Kutim.

0: Stay terus di RPD Kutim FM. Bersama kita cerdas.
1: Sesaat lagi Anda akan menyimak Warta Siang seputar Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara.

Dari kawasan Sulawesi nomor 8 RPD Kutim 99.4 FM bersama kita Cerdas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang pendengar RPD Kutim dimanapun Anda tengah berada dan apa kabar Anda pendengar untuk siang hari ini. Semoga semuanya masih dalam kabar baik dan bersemangat tentunya dalam menjalankan segala aktivitasnya sepanjang hari ini. Baik pendengar, selamat bergabung kembali di program Warta Siang untuk edisi siar hari ini, Selasa 9 Juni 2026. Dan pendengar, usai jumlah berita-berita terupdate dari seputar wilayah Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara, kami hadirkan di ruang dengar Anda. Berita di antaranya, Bupati Berau Sri Juniarsih lepas puluhan tukik di pantai Green Nirvana Maratua. DPRD Kutai Kartanegara soroti 23 perusahaan berstatus proper merah, siapkan sidak ke lapangan. Harga minyak goreng dan bawang merah melonjak di Sangatta, pedagang minta operasi pasar. Pelantikan pengurus baru PWI Paser tahun 2026 hingga 2029, Wakil Bupati ingatkan peran pers sebagai pilar demokrasi. Berita dari seputar wilayah Kalimantan Utara. Kalimantan Utara raih opini WTP ke-12 berturut-turut dari BPKRI. ORI Kalimantan Utara minta seragam khas sekolah tak membebani orang tua. Baik pendengar di semua 9.4 FM, selain berita-berita tersebut, nantinya juga kami akan menghadirkan beberapa berita lainnya dari seputar wilayah Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara untuk Anda. Baik pendengar, tepat di menit 3, lepas dari pukul 11 siang untuk saat ini bersama Senovani, inilah berita selengkapnya dalam Warta Siang untuk edisi siar hari ini, Selasa 9 Juni 2026.

siang untuk edisi siar hari ini. Kami hadirkan berita dari seputar wilayah Kalimantan Timur dan langsung saja kita memasuki berita-berita dari seputar wilayah kabupaten dan kota di Provinsi Kalimantan Timur. Kita awali berita dari seputar wilayah Kabupaten Kutai Timur Sangatta, di mana harga minyak goreng dan bawang merah melonjak di Sangatta, pedagang minta operasi pasar. Berita kami kutip dari media Tribun Kaltim. Pendengar, harga sembako di Kabupaten Kutai Timur Sangatta mengalami lonjakan cukup signifikan pasca Hari Raya Idul Adha. Kondisi tersebut terjadi di Pasar Induk Sangatta Utara Kutai Timur yang menjadi pusat distribusi kebutuhan pokok masyarakat. Berdasarkan pantauan langsung di lapangan, komoditas utama seperti minyak goreng dan bawang merah menjadi barang yang paling banyak dikeluhkan, baik oleh pedagang maupun pembeli akibat kenaikan harga yang cukup drastis. Kenaikan harga ini diperkirakan dipengaruhi oleh dampak kelangkaan bahan bakar minyak atau BBM yang sempat terjadi. Kondisi tersebut membuat pasokan sejumlah barang kebutuhan pokok dan sayuran segar ke Pasar Induk Sangatta mengalami gangguan bahkan kekosongan dalam beberapa waktu terakhir. Demikian hal tersebut diungkapkan oleh Supardi, salah satu pedagang di Pasar Induk Sangatta pada Senin 8 Juni 2026 kemarin. Pendengar, selain minyak goreng, komoditas bumbu dapur seperti bawang merah dan bawang putih juga mengalami kenaikan harga, di mana harga bawang merah yang sebelumnya berada di kisaran Rp45.000 hingga Rp50.000 per kilogram, kini melonjak menjadi Rp65.000 hingga Rp70.000 per kilogramnya untuk kualitas kupas di tingkat eceran. Kondisi serupa juga terjadi pada komoditas kering lainnya seperti gula pasir dan tepung terigu yang mengalami kenaikan harga mengikuti nota baru dari agen pemasok. Meski kenaikan pada barang kering relatif kecil, yakni sekitar Rp1.000 hingga Rp2.000 per kilogram, kondisi tersebut tetap menambah beban pengeluaran masyarakat yang harus memenuhi kebutuhan sehari-hari. Dan pendengar, di tengah lonjakan harga sejumlah komoditas, terdapat beberapa kebutuhan pokok yang masih menunjukkan kondisi stabil. Harga telur ayam serta beras premium maupun beras biasa masih relatif tidak mengalami perubahan signifikan. Sementara itu, kabar baik juga datang dari komoditas cabai rawit yang justru mengalami penurunan harga. Jika sebelumnya sempat menyentuh Rp80.000 per kilogram, kini turun menjadi sekitar Rp55.000 per kilogram. Stabilnya beberapa komoditas tersebut sedikit membantu masyarakat dalam mengatur pengeluaran rumah tangga di tengah kenaikan harga bahan pokok lainnya. Dan pendengar, para pedagang mengaku heran dengan fenomena kenaikan harga yang terjadi pada periode setelah hari raya. Pasalnya lonjakan harga biasanya terjadi menjelang hari besar keagamaan, bukan setelahnya. Melihat kondisi yang semakin memberatkan, para pedagang berharap pemerintah daerah melalui instansi terkait untuk segera mengambil langkah konkret untuk menekan laju kenaikan harga. Dan salah satu langkah yang diharapkan adalah pelaksanaan operasi pasar secara berkala guna menjaga stabilitas harga komoditas utama dan memastikan pasokan tetap tersedia di pasar tradisional.

Baik pendengar di 99.4 FM, berita selanjutnya kami hadirkan di ruang dengar Anda. Baik, berdengar dari seputar wilayah Kabupaten Kutai Timur, kita bergeser ke wilayah Kota Bontang. Pendengar, untuk berita terkait operasi timbang serentak dimulai, 9.850 bayi dan balita di Kota Bontang ditargetkan jalani pengukuran ulang. Berita kami kutip dari media Klik Kaltim. Pendengar, pemerintah Kota Bontang mulai melaksanakan operasi timbang serentak bagi bayi dan balita pada Selasa hari ini, 9 Juni 2026. Program ini menjadi bagian dari upaya memperbaharui data tumbuh kembang anak sekaligus memetakan kondisi stunting di seluruh wilayah kota. Wali Kota Bontang Neni Murnaini bersama dengan Wakil Wali Kota Agus Haris turun langsung memantau pelaksanaan kegiatan tersebut. Dalam agenda pembukaan, Neni meminta seluruh lurah memahami kondisi stunting di wilayah masing-masing sebelum proses penimbangan dilakukan. Sebanyak 9.850 bayi dan balita yang tersebar di 15 kelurahan menjadi sasaran operasi timbang kali ini. Untuk mencapai target tersebut, pemerintah Kota Bontang mengerahkan kadar posyandu selama 5 hari guna memastikan seluruh anak terdata dan menjalani pengukuran. Dan adapun targetnya mencapai penimbangan 100%. Data sementara pemerintah Kota Bontang menunjukkan terdapat 1.489 anak yang masuk kategori stunting dengan prevalensi sekitar 17%, di mana Kelurahan Lok Tuan menjadi wilayah dengan jumlah kasus tertinggi, yakni 190 balita, disusul Kelurahan Tanjung Laut sebanyak 147 balita dan Tanjung Laut Indah sebanyak 146 balita. Selanjutnya, Kelurahan Bontang Lestari mencatatkan 124 balita stunting, Berbas Tengah 117 balita, Api-Api 112 balita, serta Gunung Elai sebanyak 107 balita. Sementara itu, Gunung Telihan memiliki 99 balita stunting, Belimbing 93 balita, kemudian Guntung 83 balita, dan Berbas Pantai sebanyak 80 balita. Adapun wilayah lainnya yakni Bontang Baru tercatat 74 balita stunting, Satimpo 51 balita, Bontang Kuala 45 balita, dan Kanaan menjadi wilayah dengan jumlah terendah yakni 21 balita stunting. Dan pendengar, melalui operasi timbang serentak ini, pemerintah Kota Bontang berharap memperoleh data terbaru yang lebih akurat sehingga program intervensi gizi, kesehatan, dan pendampingan keluarga dapat dilakukan secara tepat sasaran.

Ya, baik, Pak Dengar, di 99.4 FM, berita selanjutnya kami hadirkan di ruang dengar Anda. Dari wilayah Kota Bontang, kita bergeser ke wilayah Kabupaten Kutai Barat dengan berita terkait Festival Lau Bentian, jadi etalase budaya dan ekonomi masyarakat Kutai Barat. Berita kami kutip dari media berita Borneo, Festival Lau Bentian 2026 tidak hanya menjadi ajang pelestarian budaya, kan, tapi juga membuka ruang bagi pengembangan ekonomi kreatif dan pariwisata berbasis kearifan lokal di Kecamatan Bentian Besar. Festival yang digelar untuk pertama kalinya itu resmi ditutup pada Senin 8 Juni 2026 di Lau Bentian dan mendapatkan apresiasi dari pemerintah Kabupaten Kutai Barat. Penutupan festival dihadiri pejabat Sekretaris Daerah Kutai Barat Kamius Junaidi yang mewakili pemerintah Kabupaten Kutai Barat. Turut hadir Kepala Dinas Pariwisata Kutai Barat, Ketua Presidium Dewan Adat, unsur Forkopimcam Bentian Besar, serta perwakilan perusahaan yang beroperasi di wilayah tersebut, yakni PT Trubaindo Kulmining, PT Teguh Sinar Abadi, dan PT Barinto Eka Tama. Sebelum penutupan, masyarakat disuguhi parade budaya yang melibatkan kampung-kampung, sekolah, dan pusat kesehatan masyarakat sekecamatan Bentian Besar. Berbagai kesenian tradisional, kreativitas masyarakat, dan simbol-simbol budaya lokal ditampilkan sebagai wujud komitmen menjaga warisan leluhur. Dan pada gara Festival Lau Bentian berawal dari gagasan PT Indo Tambang Raya Mega, perusahaan induk PT TCM, PT TIS, dan PT BEK, di mana awalnya perusahaan berencana mendokumentasikan adat dan budaya masyarakat Bentian Besar dalam sebuah buku. Namun gagasan tersebut berkembang menjadi festival budaya yang mampu menghadirkan ruang ekspresi sekaligus pelestarian budaya secara langsung. Melalui festival ini, masyarakat menampilkan beragam kekayaan budaya lokal, mulai dari tarian tradisional, seni vokal, kerajinan tangan, hingga olahraga tradisional yang menjadi bagian dari identitas masyarakat Bentian. Selain menjadi panggung budaya, festival juga memberikan peluang bagi pelaku usaha kecil dan menengah untuk mempromosikan produk mereka. Kehadiran sektor ekonomi kreatif dinilai mampu memperkuat perputaran ekonomi masyarakat sekaligus mendukung pengembangan destinasi wisata budaya di wilayah Kutai Barat. Pendengar, dalam sambutannya, Kamius Junaidi menilai bahwa Festival Lau Bentian memiliki peran strategis dalam mengembangkan kawasan tersebut sebagai pusat kegiatan budaya, adat, pariwisata, dan ekonomi masyarakat. Dan Kamius berharap festival serupa dapat terus dilaksanakan secara berkelanjutan agar identitas budaya masyarakat Bentian tetap terjaga sekaligus menjadi daya tarik wisata yang mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dan pendengar, pada akhir kegiatan, panitia menyerahkan cenderamata kepada para pihak yang telah mendukung penyelenggaraan Festival Lau Bentian 2026. Di mana acara kemudian ditutup dengan hiburan rakyat yang disambut penuh antusias oleh masyarakat. Festival Lau Bentian 2026 menjadi langkah awal memperkenalkan budaya Bentian kepada khalayak yang lebih luas, sekaligus memperkuat sinergi antara pemerintah, masyarakat adat, dunia usaha, dan pemangku kepentingan lainnya dalam mengembangkan potensi daerah secara berkelanjutan.

0: Ya, baik, pendengar di 99.4 FM. Demikian berita dari seputar wilayah Kabupaten Kutai Barat. Dan nantikan berita selanjutnya masih kami hadirkan di ruang dengar Anda dari seputar wilayah Kalimantan Timur, di antaranya dari seputar Kabupaten Mahakam Ulu, Kota Samarinda, Kutai Kartanegara. Namun berita selengkapnya akan kami hadirkan usai jeda berikut ini. Tetaplah bersama kami di RPD Kutim 99.4 FM.
1: Mik, jogging yuk.
2: Enaknya jogging di mana, Win?
1: Kalau di folder Ilham Maulana, gimana? Suasananya asik loh. Tamannya juga sudah mulai ditata rapi, Mik.
2: Baiklah, ayo Win, kita cus. Eh Mas, jangan buang sampah sembarangan dong. Tahu nggak sih, sampah plastik itu berbahaya.
3: Ah, masa sih?
1: Nggak tahu. Apa pura-pura nggak tahu, Mas?
2: Mas, asal tahu aja ya, semua jenis sampah itu berbahaya. Apalagi sampah plastik dapat mencemari lingkungan, menghambat penyerapan air, hingga menurunkan kesuburan tanah. Coba Mas lihat di drainase di Kota Sangatta. Banyak tumpukan sampah, air tidak mengalir, kan bahaya, bisa mengakibatkan banjir. Apalagi sampah plastik sulit terurai dan membutuhkan ratusan tahun loh, Mas. Dan lebih parahnya lagi, dapat merusak ekosistem dunia.
3: Serem juga ya.
1: Lagian, apa susahnya sih buang sampah pada tempatnya?
3: Tempat sampahnya jauh Mas, tanggung. Lagian kan ada petugas kebersihan.
2: Jangan hanya mengandalkan petugas kebersihan saja. Itu kan sampahnya Mas, buang dong pada tempatnya. Kebersihan lingkungan itu tidak hanya tanggung jawab pemerintah saja, tapi tanggung jawab kita bersama. Ayo, buanglah sampah pada tempatnya. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RPD Kutim 99.4 FM.
4: Ambo dapat kabar. Keceknya, dana desa di kampung Ambo tidak sampai 1 miliar do.
5: Loh. Kok iso? Di kampungku sampai 1 miliar loh.
6: Lah, tak percayanya aku. Di kampungku, setengahnya pun tak sampai. Macam mana
7: apa
6: itu?
7: Apa nih? Kenapa bisa beda-beda macam itu?
8: Sudah. Tidak usah ribut. Saya teh yang belum dapat malah biasa aja.
9: Ibu-ibu jangan ribut. Dengar dulu nih, karena radio.
10: Pak desa nggak bisa tiba-tiba mau bikin SMA gitu ya.
11: Gitu, jadi memang harus ada pemahaman atau kompetensi yang baik dari aparat desa itu untuk merencanakan pembangunan.
12: Belum lagi pertanggungjawabannya.
13: Setiap uang yang dikeluarkan tentu harus dipertanggungjawabkan ya.
14: Dapat dana desa itu penting. Lebih penting lagi, penyaluran dana yang tepat sasaran dan transparan. Tapi yang sangat penting, bagaimana kita mengawasi penggunaan dana desa dan mau melaporkan jika terjadi kecurangan. Ayo, kawal dana desa untuk kesejahteraan rakyat.
15: Assalamualaikum, Bu Tika.
16: Waalaikumsalam, Bu Ati.
15: Bu, tadi di sana saya dengar nih ya, Bu Titin lagi ngomong tentang stunting. Apa sih tubuh stunting? Saya nggak ngerti.
16: Oh, jadi gini Bu Ati. Stunting itu di mana kondisi anak mengalami gangguan pertumbuhan, Bu.
15: Gitu ya, Bu.
16: Makanya saat ini tim pendamping keluarga kabupaten, kecamatan, desa sedang marak-maraknya mensosialisasikan tentang bahaya stunting.
15: Seperti itu ya, Bu.
2: Ayo, cegah stunting dengan memperhatikan di 1000 hari pertama kehidupan dengan memenuhi kebutuhan nutrisi, lakukan pemeriksaan kandungan secara rutin, terapkan perilaku hidup bersih dan sehat, hindari paparan asap rokok, berolahraga untuk ibu hamil. Mari bersama kita ciptakan generasi Kutai Timur yang sehat dan kuat serta berprestasi. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kutai Timur dan RPD Kutim 99.4 FM.

RPD Kutim 99.4 FM bersama kita Cerdas. Baik pendengar, terima kasih Anda masih bersama kami di program Warta Siang untuk edisi siar hari ini Selasa 9 Juni 2026. Dan pendengar, berita selanjutnya kami hadirkan di ruang dengar Anda masih dari seputar wilayah kabupaten dan kota di Kalimantan Timur. Dan berita selanjutnya kami hadirkan dari seputar wilayah Kabupaten Mahakam Ulu. Dengan berita terkait Mahakam Ulu, siapkan pengembangan wisata Jantur Melaham Batang masuk kajian tahap pendahuluan. Baik pendengar, berita kami kutip dari media Tribun Kaltim kembali, Mahakam Ulu menyiapkan pengembangan tempat wisata Jantur Melaham Batang atau Jantur Rantau di Kampung Long Melaham sebagai spot wisata yang saat ini telah masuk kajian tahap pendahuluan. Kegiatan tersebut diawali melalui seminar Naskah Akademik Pendahuluan yang menghadirkan narasumber dari Pusat Kajian Universitas Mula Warman pada Rabu 3 Juni 2026 lalu di kafetaria lantai 1 Setkap Mahakam Ulu. Baik pendengar, asisten 1 Setkap Mahakam Ulu Agustinus Teguh Santoso mengatakan bahwa kajian yang dilakukan masih berada pada tahap awal untuk menilai kelayakan lokasi tersebut sebagai tempat wisata di Kabupaten Mahakam Ulu. Ia juga menjelaskan bahwa sebelum ditetapkan sebagai lokasi wisata yang terkoordinasi, perlu dilakukan persiapan perencanaan mulai dari fasilitas, infrastruktur jalan, akses menuju lokasi hingga tempat parkir. Selain itu, pemerintah juga mempertimbangkan penambahan fasilitas seperti gazebo guna memberikan kenyamanan bagi pengunjung. Hal yang juga menjadi perhatian adalah kondisi lingkungan karena lokasi wisata berada di kawasan sawit sehingga persoalan limbah dan aliran pupuk ke sungai perlu menjadi perhatian. Adapun aspek keamanan seperti potensi binatang buas dan faktor lainnya juga disebut perlu dipersiapkan sebelum lokasi dibuka sebagai tempat wisata. Dan pemerintah Kabupaten Mahakam Ulu berharap nantinya terdapat spot wisata yang ditetapkan dan dikelola bersama Disparpora, Kampung Long Melaham, serta kelompok sadar wisata agar menjadi destinasi yang memberikan kenyamanan bagi masyarakat.

Ya, baik pendengar di 99.4 FM, berita selanjutnya kami hadirkan di ruang dengar Anda. Ya, dari Kabupaten Mahakam Ulu kita bergeser ke wilayah Kota Samarinda di mana regulasi TBC dan HIV di Samarinda mendesak disahkan. Berita kami kutip dari media busam.id, terbatasnya sumber daya manusia atau SDM, sarana pengobatan, hingga jangkauan deteksi dini atau screening disebut menjadi kendala utama dalam penanganan kasus tuberkulosis atau TBC dan HIV/AIDS di Kota Samarinda. Ketua Panitia Khusus atau Pansus 4 DPRD Samarinda Sri Puji Astuti menegaskan persoalan utama di lapangan bukan sekedar kekurangan tenaga medis, melainkan ketiadaan regulasi yang mengikat secara kuat. Payung hukum tersebut dinilai krusial agar target eliminasi TBC dan HIV/AIDS pada tahun 2030 tidak meleset. Dan pendengar, pihaknya merancang peraturan daerah tentang pencegahan dan penanggulangan TB dan HIV di Kota Samarinda karena peningkatan kasus-kasus tersebut tinggi. Menurutnya, penanganan di lapangan kian kompleks karena status Samarinda sebagai kota terbuka dengan populasi mendekati 1 juta jiwa. Faktor mobilitas warga dari daerah perbatasan seperti Kutai Kartanegara ikut menambah tekanan fasilitas kesehatan di Samarinda. Selain TBC dan HIV, Puji memaparkan adanya indikasi lonjakan kasus infeksi menular seksual atau IMS di tingkat puskesmas yang juga harus diakomodasi penanganannya dalam raperda baru tersebut. Kemudian terkait kendala aturan yang melarang pengangkatan tenaga honorer baru untuk memperkuat Faskes, Pansus 4 menyarankan optimalisasi status Badan Layanan Umum Daerah atau BLUD di rumah sakit dan puskesmas agar pengelolaan tenaga medis lebih fleksibel. Puji menyebut bahwa Pansus 4 juga menjadwalkan koordinasi lanjutan dengan lintas instansi seperti Dinas Kesehatan, Dinas Sosial, Dinas Pendidikan, Dinas Tenaga Kerja, dan hingga sejumlah non-governmental organizations terkait guna mematangkan implementasi aturan.

0: Ya, berita dari seputar wilayah Kota Samarinda, kita bergeser ke wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara. Dengan berita terkait DPRD Kutai Kartanegara soroti 23 perusahaan berstatus proper merah, siapkan sidak ke lapangan. Berita kami kutip dari media Tribun Kaltim, DPRD Kutai Kartanegara mulai menyoroti persoalan pengawasan lingkungan terhadap perusahaan-perusahaan yang memperoleh penilaian proper merah dari Kementerian Lingkungan Hidup atau KLH. Sorotan tersebut mengemuka dalam rapat dengar pendapat atau RDP yang digelar di ruang serbaguna DPRD Kutai Kartanegara pada Senin 8 Juni 2026 dengan menghadirkan DLHK, perwakilan perusahaan hingga mahasiswa. RDP digelar sebagai tindak lanjut aksi demonstrasi mahasiswa yang beberapa waktu sebelumnya berlangsung di kantor Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan dan DPRD Kutai Kartanegara. Mahasiswa mempertanyakan transparansi data sekaligus efektivitas pengawasan terhadap 23 perusahaan di Kutai Kartanegara yang mendapat penilaian proper merah. Diketahui proper atau program penilaian peringkat kinerja perusahaan dalam pengelolaan lingkungan hidup merupakan instrumen evaluasi dari Kementerian Lingkungan Hidup untuk mengukur kepatuhan perusahaan terhadap pengelolaan lingkungan. Ketua DPRD Kutai Kartanegara Ahmad Yani mengatakan bahwa seluruh perusahaan yang tercatat menerima proper merah telah dipanggil untuk memberikan penjelasan. Menurutnya, rapor merah tersebut tidak boleh dianggap sepele karena menyangkut kepatuhan perusahaan terhadap aturan lingkungan. Adapun perusahaan-perusahaan tersebut berasal dari berbagai sektor, mulai dari perkebunan kelapa sawit, pertambangan, hingga ketenaga listrikan. DPRD Kutai Kartanegara pun meminta perusahaan segera melakukan pembenahan tanpa harus menunggu siklus penilaian berikutnya. Selain perusahaan, DPRD juga menyoroti peran pengawasan dari pemerintah daerah. Ahmad Yani menilai pengawasan lingkungan tidak bisa hanya dibebankan kepada satu pihak, akan tetapi memerlukan keterlibatan seluruh pemangku kepentingan termasuk Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan dan masyarakat. Ia juga mengapresiasi langkah mahasiswa yang membawa isu tersebut ke ruang publik sehingga menjadi bahan evaluasi bersama. Menurutnya, kolaborasi antara pemerintah, dunia usaha, akademisi, dan masyarakat menjadi faktor penting dalam menjaga kualitas lingkungan hidup di Kutai Kartanegara. Dan pendengar, di sisi lain dalam forum RDP muncul fakta bahwa sebagian perusahaan mengklaim penilaian proper merah yang mereka terima bukan disebabkan pencemaran lingkungan, melainkan persoalan administrasi. Pelaksana tugas Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kutai Kartanegara Slamet Hadi Raharjo menjelaskan bahwa penilaian proper sepenuhnya menjadi kewenangan pemerintah pusat dan provinsi, bukan pemerintah kabupaten. Menurutnya, Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan lebih berperan dalam pengawasan administrasi serta penegakan aturan lingkungan di daerah. Ia juga mengatakan bahwa penilaian proper merah dapat diberikan apabila perusahaan tidak memenuhi salah satu indikator penilaian seperti pengelolaan emisi, kualitas air, limbah maupun sampah. Namun dari penjelasan sejumlah perusahaan dalam forum tersebut, sebagian kasus disebut hanya berkaitan dengan keterlambatan penyampaian dokumen atau tanggapan administrasi kepada tim penilai. Dan pendengar, sementara itu Ketua BEM Unikarta Zulkarnain menilai RDP menjadi langkah awal agar persoalan lingkungan tidak berhenti pada perdebatan administratif semata. Mahasiswa akan terus mengawal komitmen DPRD Kutai Kartanegara yang berencana melakukan inspeksi mendadak atau sidak ke perusahaan-perusahaan penerima proper merah. Baik, pendengar, demikian berita dari seputar wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara. Nantikan berita selanjutnya yang akan kami hadirkan, di antaranya dari seputar wilayah Kabupaten Paser, Penajam Paser Utara, Kota Balikpapan, dan Kabupaten Berau. Namun berita selengkapnya akan kami hadirkan usai jeda berikut ini. Tetaplah bersama kami di RPD Kutim 99.4 FM.
1: Pak Marwan, melamun aja. Ada apa, Pak Marwan? Cerita dong. Aduh, ini loh Pak Wanto, saya baru aja dapat surat dari Dinas Koperasi.
2: Loh, emangnya kenapa?
1: Ini nih, koperasi saya sudah tidak aktif lagi.
2: Aduh, kok bisa Pak Marwan?
1: Saya dan anggota koperasi ingin koperasi ini aktif dan berjalan. Soalnya anggota koperasi tanya terus sih, jadi pusing aku Pak.
2: Ah, gitu aja galau, tak kira ada apa. Diuruslah Pak persyaratannya, dilengkapi sesuai arahan dari Dinas Koperasi.
3: Ya, informasi bagi seluruh pengurus koperasi di Kutai Timur, mengapa koperasi dinyatakan tidak aktif karena 1. Tidak melaksanakan rapat anggota tahunan atau RAT selama 2 tahun berturut-turut, 2. Anggota kurang dari minimal atau tidak bertambah, 3. Kepengurusan dan pengawas koperasi tidak bekerja sesuai dengan fungsinya, 4. Alamat kantor koperasi tidak jelas, 5. Tidak menjalankan usahanya.
1: Waduh, harus segera diurus ini, biar koperasi kami aktif dan berjalan dengan baik. Terima kasih ya Pak Wanto atas infonya.
3: Dengan semboyan, dijalankan organisasi dan usaha koperasi sesuai dengan prinsip-prinsip koperasi, diawasi organisasi dan usahanya secara demokratis oleh anggotanya, dirasakan manfaatnya oleh anggota dan masyarakat di sekitarnya. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kutai Timur dan RPD Kutim 99.4 FM.
4: Aduh, bau asap rokok lagi.
5: Sepertinya ada yang merokok di ruangan deh.
4: Betul Umi. Siapa ya yang merokok?
5: Mas Bu, mau tanya nih, tadi merokok ya?
2: Iya Umi, aku habis merokok sama Pak Dibio. Emangnya kenapa?
4: Aduh, jangan gitu dong Pak Subuh. Kalau mau merokok, jangan sembarangan. Tuh, di luar ruangan sana.
5: Iya, Mas Bu harus tahu. Perokok pasif itu dampaknya lebih berbahaya loh.
2: Iya, maaf, gak lagi deh.
0: Merokok di dalam ruangan itu sangat berbahaya, apalagi bagi perokok pasif. Dan perlu diketahui, merokok dapat menyebabkan berbagai penyakit seperti kanker, jantung, dan penyakit pernafasan. Stop merokok untuk kesehatan bersama. Jaga teman dan keluarga Anda dengan merokok di tempat yang sudah ditentukan. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RPD Kutim 99.4 FM.
6: Ya, halo, ini siapa?
7: Ini Mama, sayang. Gimana, kamu udah makan?
6: Udah, Ma.
7: Gimana di sekolah tadi? Ada PR nggak buat besok?
6: Nggak ada PR sih. Tapi, Ma, tadi teman aku beli buku. Harganya kan 4.500. Masa? Dia bilang sama mamanya harganya 6.000. Itu kan bohong ya, Ma?
7: Iya, sayang. Itu nggak boleh.
6: Kalau Mama bilang, apa, Ma? Kalau bohong soal uang, berarti...
7: Itu namanya korupsi, sayang.
6: Iya, korupsi. Itu nggak boleh kan, Ma?
8: Yang kecil aja tahu. Masa yang tua nggak mau tahu? Cegah tindakan korupsi sejak dini. Tanamkan kepada mereka tentang kejujuran. Jadikan anak-anak kita generasi yang jujur dan bersih untuk mewujudkan Indonesia yang bebas dari korupsi. Pesan ini disampaikan oleh KPK, Komisi Pemberantasan Korupsi.

0: Rupiah Tim 99.4 FM bersama kita Cerdas. Sebaik pendengar, terima kasih Anda masih bersama kami di program Warta Siang untuk edisi siar hari ini, Selasa 9 Juni 2026. Baik pendengar, kebersamaan kita saat ini sudah memasuki di menit 37, lepas dari pukul 11 siang untuk saat ini. Dan pendengar, berita-berita masih kami hadirkan di ruang dengar Anda dari seputar wilayah kabupaten dan kota di Kalimantan Timur. Dan untuk selanjutnya, berita kami hadirkan di ruang dengar Anda dari seputar wilayah Kabupaten Paser. Dengan berita terkait pelantikan pengurus baru PWI Paser tahun 2026 hingga 2029, Wakil Bupati ingatkan peran pers sebagai pilar demokrasi. Berita kami kutip dari media Tribun Kaltim kembali. Wakil Bupati Paser Ihwan Antasari menghadiri sekaligus menyaksikan jalannya pelantikan dan pengukuhan pengurus baru Persatuan Wartawan Indonesia atau PWI Kabupaten Paser periode tahun 2026 hingga 2029. Dalam prosesi pelantikan tersebut turut hadir unsur Forkopimda, jajaran pengurus PWI Provinsi Kalimantan Timur beserta tamu undangan di Aula Rimbawan Kabupaten Paser pada Senin 8 Juni 2026. Ketua PWI Kabupaten Paser terpilih Muhammad Najib menegaskan komitmennya untuk menjaga marwah profesi jurnalis di Kabupaten Paser sekaligus menekankan kepengurusan baru akan berfokus pada peningkatan profesionalitas seluruh anggota. Sementara itu, Wakil Bupati Paser Ihwan Antasari menyampaikan apresiasi atas sinergi sehat yang telah terjalin antara PWI dan pemerintah Kabupaten Paser selama lebih dari dua dekade terakhir. Dan menanggapi komitmen pengurus baru, Ihwan juga berpesan agar PWI terus menjalankan fungsinya sebagai pilar keempat demokrasi dengan elegan dan penuh tanggung jawab. Ia juga menekankan bahwa wartawan memiliki peran strategis dalam mengawal jalannya pemerintahan. Ihwan juga mengingatkan agar informasi yang disampaikan media dapat mencerdaskan masyarakat, agar publik dapat berpartisipasi aktif dan bijak dalam kegiatan pemerintahan maupun sosial. Dalam era digital yang penuh dengan arus informasi, Ihwan juga menekankan pentingnya peran wartawan sebagai penyeimbang, di mana pers harus mampu mengklarifikasi berita-berita hoax di media sosial sebelum menjadi konsumsi publik luas. Ya, baik pendengar, berita selanjutnya kami hadirkan di ruang dengar Anda dari Kabupaten Paser. Kita bergeser ke wilayah Penajam Paser Utara dengan berita terkait Polres Penajam terapkan ETLE hingga manual guna tingkatkan ketaatan berlalu lintas. Berita kami kutip dari media Antara Kaltim, pendengar, kepolisian resor atau Polres Penajam Paser Utara menerapkan kombinasi sistem penindakan pelanggaran atau tilang secara elektronik atau Electronic Traffic Law Enforcement atau ETLE dan juga tilang secara manual guna meningkatkan ketaatan warga setempat dalam berlalu lintas. Demikian hal tersebut diungkapkan oleh Kepala Satuan Lalu Lintas atau Kasat Lantas Polres Penajam Paser Utara AKP Dedik Indria Prasetyo di sela pelaksanaan operasi patuh Mahakam 2026 pada Senin kemarin 8 Juni 2026. Ia juga mengatakan bahwa pelaksanaan kombinasi tilang elektronik atau ETLE dan tilang manusia ini diberlakukan dalam operasi patuh Mahakam mulai tanggal 8 hingga 21 Juni 2026. Ia juga menjelaskan bahwa penindakan melalui ETLE sekitar 60% dan 30% tilang manual terhadap pelanggaran yang berpotensi memicu kecelakaan, seperti melanggar rambu, melawan arus, tidak menggunakan helm, tidak melengkapi spion, hingga penggunaan knalpot brong, serta 10% dilakukan tindakan teguran. Dan apabila pengendara kendaraan bermotor lengkap helm, sabuk pengaman, spion, dan tanda nomor kendaraan bermotor, tidak perlu takut menghadapi operasi patuh Mahakam 2026. Ia juga memaparkan data pada operasi patuh Mahakam 2025, di mana jumlah pelanggaran meningkat, akan tapi tidak ada kecelakaan lalu lintas. Sedangkan pada operasi Mahakam 2024 tercatat terjadi satu kecelakaan yang menyebabkan satu orang luka berat dan dua orang luka ringan. Menurutnya, tercatat pelanggaran lalu lintas selama operasi Patuh Mahakam masih cukup tinggi dalam 2 tahun terakhir, yakni sebanyak 721 teguran dan 193 tilang pada tahun 2024, sedangkan tercatat 786 teguran dan 290 tilang di tahun 2025. Ya, baik pendengar di 99.4 FM, berita selanjutnya kami hadirkan di ruang dengar Anda. Ya, pendengar, kami hadirkan berita dari seputar wilayah IKN Nusantara. Sebanyak 555 PNS Otorita IKN Angkatan Pertama dilantik usai digembleng Kopassus. Berita kami kutip dari media beranda Pos Nusantara. Sebuah tonggak sejarah tercipta untuk ibu kota Nusantara pada Senin 8 Juni 2026 kemarin. Untuk pertama kalinya, PNS Otorita IKN dilantik sejak lembaga ini terbentuk. Otorita IKN resmi memiliki aparatur sipil negara atau ASN hasil rekrutmen sendiri. Kepala Otorita IKN Basuki Hadi Mulyono melantik 555 calon pegawai negeri sipil atau CPNS. Kegiatan tersebut berlangsung di Taman Kusuma Bangsa, kawasan inti pusat pemerintahan atau KIPP IKN. Dalam kesempatan yang sama, Basuki juga melantik 494 pegawai dalam pengangkatan pertama jabatan fungsional serta 6 pegawai yang memperoleh kenaikan jenjang dan perpindahan jabatan fungsional. Para ASN berasal dari berbagai daerah dengan rentang usia 20 hingga 35 tahun. Basuki menegaskan bahwa mereka tidak boleh bersikap hanya sebagai pegawai yang bekerja dalam lingkungan otorita IKN. Menurutnya, PNS otorita IKN harus menjadi bagian dari identitas dan budaya kerja. Ia juga mengingatkan bahwa tantangan membangun IKN jauh lebih besar daripada sekedar membangun gedung atau infrastruktur fisik. Pembangunan Nusantara menurutnya juga mencakup pembentukan ekosistem pemerintahan, kehidupan sosial masyarakat, hingga budaya kerja. Dan pendengar, untuk menghadapi tantangan tersebut, Basuki meminta seluruh PNS otorita IKN yang baru menginternalisasi 4 karakter utama, dan selain menekankan profesionalisme, Basuki juga mengajak para ASN untuk menjadikan profesi sebagai ladang pengabdian dan ibadah. Ia juga mengingatkan bahwa setiap pekerjaan harus berorientasi pada kemaslahatan masyarakat dan kepentingan bangsa. Dan pendengar, sebelum pelantikan, ratusan abdi negara tersebut diketahui mengikuti berbagai program pembinaan dan persiapan oleh Grup 4 Komando Pasukan Khusus atau Kopassus. Pembinaan tersebut bertujuan untuk membentuk disiplin, kekompakan, kepemimpinan, dan karakter aparatur negara. Dan usai pelantikan, para ASN Angkatan Pertama Otorita IKN melanjutkan kegiatan dengan menanam pohon dalam kawasan Taman Kusuma Bangsa. Dan kegiatan tersebut menjadi simbol komitmen mereka untuk ikut menumbuhkan Nusantara. Tidak hanya melalui pembangunan pemerintahan, akan tapi juga menjaga kelestarian lingkungan sebagai bagian dari visi IKN sebagai kota hutan berkelanjutan. Ya, pendengar, berita selanjutnya kami hadirkan di ruang dengar Anda dari seputar wilayah Kota Balikpapan. Terkait ibadah haji tahun 2026, momen haru kepulangan haji kloter pertama debarkasi Balikpapan disambut layanan khusus. Baik pendengar, berita kami kutip kembali dari media Tribun Kaltim. Debarkasi Haji Balikpapan 2026 resmi dimulai dengan tibanya kelompok terbang atau kloter 1 jemaah haji debarkasi Balikpapan tahun 1447 Hijriah di Bandar Udara Internasional Sultan Haji Muhammad Sulaiman sepinggan kota Balikpapan. Dan pendengar, PT Angkasa Pura Indonesia, kantor cabang Bandara Sepinggan Balikpapan, menyambut kedatangan rombongan jemaah haji yang berasal dari wilayah Kalimantan Timur dan Sulawesi Utara tersebut pada Minggu 7 Juni 2026 malam. Rombongan tiba menggunakan pesawat Garuda Indonesia dengan nomor penerbangan GIA-4401 yang mendarat dengan selamat. Di mana pendengar, pesawat tersebut sebelumnya lepas landas dari Bandara Internasional King Abdulaziz, Jeddah, pada waktu setempat. Berdasarkan data manifest final, jumlah jemaah dan petugas yang tergabung dalam kloter pertama mencapai 360 orang. General Manager Bandara Sepinggan Balikpapan, Iwan Winaja, menyampaikan rasa syukur sekaligus apresiasi atas kelancaran proses pemulangan kloter pertama tersebut. Menurutnya, pihak bandara berkomitmen memberikan pelayanan yang terintegrasi dan prima kepada seluruh jemaah haji, baik saat keberangkatan maupun kepulangan. Ia juga menjelaskan berbagai fasilitas pendukung telah dipersiapkan guna memastikan proses kedatangan berjalan lancar, nyaman, dan aman bagi seluruh jemaah. Dan Bandara Sepinggan Balikpapan kembali mengoperasikan jalur cepat sebagai bentuk peningkatan layanan kepada jemaah, khususnya bagi lanjut usia dan mereka yang memiliki kebutuhan khusus. Selain itu, personel tambahan juga disiagakan selama proses debarkasi berlangsung. Fasilitas lift khusus dan kursi roda turut disiapkan guna membantu mobilitas jemaah sejak turun dari pesawat hingga menuju area penjemputan bis dan asrama Haji Batakan Balikpapan, di mana langkah ini dilakukan sebagai bentuk pelayanan humanis kepada para tamu Allah yang baru menyelesaikan rangkaian ibadah haji di Tanah Suci Mekah. Ya, berita selanjutnya pendengar kami hadirkan dari seputar wilayah Kabupaten Berau. Bupati Berau Sri Juniarsih lepas puluhan tukik di Pantai Green Nirvana Maratua. Berita kami kutip kembali dari media Tribun Kaltim, Bupati Berau Sri Juniarsih melepas puluhan tukik atau anak penyu di kawasan Pantai Green Nirvana, Kabupaten Berau pada Senin 8 Juni 2026 kemarin. Kegiatan tersebut menjadi simbol komitmen pemerintah daerah dalam mendukung pelestarian satwa laut yang dilindungi sekaligus menjaga keberlanjutan ekosistem pesisir di wilayah Kepulauan Berau. Didampingi sejumlah kepala perangkat daerah dan pihak pengelola, Sri Juniarsih tampak mengikuti proses pelepasan tukik ke laut lepas. Puluhan tukik yang sebelumnya dirawat dan ditetaskan tersebut dilepas secara bertahap menuju habitat alaminya. Suasana pelepasan berlangsung penuh antusias. Tukik-tukik yang baru menetas terlihat bergerak perlahan menyusuri pasir pantai sebelum akhirnya mencapai bibir laut dan berenang menuju perairan bebas. Kegiatan ini juga menjadi bagian dari upaya meningkatkan kesadaran masyarakat dan wisatawan akan pentingnya menjaga kelestarian penyu yang selama ini menjadikan wilayah Pulau Maratua sebagai salah satu lokasi bertelur. Selain memiliki nilai konservasi, keberadaan penyu juga menjadi daya tarik wisata yang mendukung citra Maratua sebagai destinasi wisata bahari unggulan di Kabupaten Berau. Dan melalui kegiatan pelepasan tukik tersebut, Bupati Berau Sri Juniarsih berharap semakin banyak pihak yang terlibat dalam menjaga ekosistem laut dan mendukung berbagai program konservasi yang telah berjalan di kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil Berau. Baik, pendengar, demikian berita-berita dari seputar wilayah kabupaten dan kota di Kalimantan Timur. Nantikan berita selanjutnya kami hadirkan di ruang dengar Anda dari seputar wilayah Kalimantan Utara. Namun, berita selengkapnya akan kami hadirkan usai jeda berikut ini. Tetaplah bersama kami di RPD Kutim 99.4 FM.
1: Sudah bro, parkir di situ aja, itu ada anu, ada trotoar.
2: Oke bro. Iya, sebentar. Ada apa, Mbak?
3: Bapak tahu nggak yang Bapak lakukan itu salah?
2: Salah? Kenapa? Saya kan parkir di tempat yang baik dan aman, tidak mengganggu lalu lintas.
3: Lihat dong, Bapak parkir kendaraannya di mana? Bapak itu parkir di trotoar. Dan kegunaan trotoar sendiri bukan sebagai lahan untuk parkir dan berjualan. Yang harus kita pahami, trotoar merupakan salah satu fasilitas pendukung penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan di jalan antara fasilitas-fasilitas lainnya. Seperti jalur sepeda, tempat penyeberangan pejalan kaki, halte, dan fasilitas khusus bagi penyandang cacat dan manusia usia lanjut. Ternyata masih banyak ditemukan penyalahgunaan trotoar yang terjadi.
2: Masa?
3: Tentunya hal tersebut mengganggu pejalan kaki seperti trotoar dijadikan jalan pintas oleh pengendara bermotor. Dengan terbatasnya lahan parkir, trotoar pun disalahgunakan untuk tempat parkir. Kalau macet, biasanya pengendara khususnya roda 2 kerap naik ke trotoar. Pejalan kaki berkebutuhan khusus masih kesulitan untuk menikmati fasilitas trotoar. Ada juga yang menyalahgunakan trotoar sebagai tempat berjualan.
2: Oh gitu ya Mbak. Oke deh, saya nggak akan lagi menyalahgunakan fungsi dari trotoar. Makasih ya infonya.
3: Nah gitu dong.
4: Nah, mulailah untuk tidak menyalahgunakan fungsi trotoar. Stop parkir sembarangan, stop berjualan di trotoar. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RPD Kutim 99.4 FM.

ke-12 berturut-turut dari BPK RI. Baik, pendengar, berita kami kutip dari media News Republika. Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara kembali meraih penghargaan opini wajar tanpa pengecualian atau WTP dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia atas laporan keuangan pemerintah daerah atau LKPD tahun anggaran 2025. Penghargaan ini merupakan kali ke-12 berturut-turut yang diterima oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara. Gubernur Kalimantan Utara Zainal Arifin Paliwang menyatakan syukur atas pencapaian ini dan menegaskan komitmen untuk menindaklanjuti catatan yang diberikan oleh BPK RI. Menurutnya, beberapa catatan disampaikan oleh Raden Yudi Ramdan Budiman selaku Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan atau Diklat, Pemeriksa Keuangan Negara BPK RI yang segera akan ditindaklanjuti oleh pihaknya. Zainal juga mengapresiasi kerja keras BPK RI, DPRD Kalimantan Utara, dan seluruh perangkat daerah yang mendukung kelancaran proses pemeriksaan. Sementara itu, Ketua DPRD Kalimantan Utara Ahmad Jufri turut mengapresiasi pemerintah Provinsi Kalimantan Utara atas akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan keuangan yang menghasilkan opini WTP ke-12. Ya, berita selanjutnya pendengar kami hadirkan di ruang dengar Anda. ORI Kalimantan Utara minta seragam khas sekolah tak membebani orang tua. Berita kami kutip dari media Ombudsman. Baik, pendengar, Ombudsman Republik Indonesia atau ORI Perwakilan Kalimantan Utara menilai kebijakan pengadaan seragam khas sekolah perlu dievaluasi agar tidak menimbulkan beban tambahan bagi orang tua siswa maupun berpotensi memunculkan pungutan di lingkungan pendidikan. Kepala Keasistenan Pemeriksaan Laporan ORI Perwakilan Kalimantan Utara Bakuh Dwi Tanjung mengatakan sekolah perlu menyediakan mekanisme yang lebih fleksibel apabila terdapat kebutuhan pengadaan seragam tertentu bagi peserta didik. Namun menurutnya, solusi yang lebih ideal adalah keterlibatan pemerintah daerah dalam membantu penyediaan perlengkapan sekolah. Menurut Bakuh, kebijakan seperti yang diterapkan di Kabupaten Malinau dapat menjadi salah satu upaya untuk mengurangi potensi pungutan di sekolah sekaligus meningkatkan semangat belajar peserta didik. Dengan adanya dukungan dari pemerintah daerah, kebutuhan perlengkapan sekolah dapat dipenuhi tanpa menambah beban ekonomi keluarga. Ia menjelaskan bahwa masyarakat perlu memahami adanya perbedaan antara seragam wajib nasional dan seragam khas sekolah. Seragam nasional seperti merah putih untuk SD, putih biru untuk SMP, putih abu-abu untuk SMA, serta seragam pramuka merupakan ketentuan yang berlaku secara nasional dan menjadi tanggung jawab orang tua untuk mengadakannya. Sementara itu, persoalan yang kerap muncul berasal dari pengadaan seragam khas sekolah seperti batik maupun pakaian olahraga tertentu yang desainnya dibuat secara khusus oleh masing-masing sekolah dan tidak tersedia secara umum di pasaran. Bakuh menilai semakin banyak jenis seragam yang diwajibkan kepada peserta didik, maka semakin besar pula potensi munculnya biaya tambahan yang harus ditanggung wali murid. Karena itu kebijakan terkait seragam khas sekolah perlu ditinjau agar tidak menjadi hambatan bagi akses pendidikan. Ia menegaskan hak anak untuk memperoleh pendidikan harus tetap menjadi prioritas utama. Menurutnya keberadaan seragam khas sekolah yang bersifat pilihan tidak boleh menjadi alasan yang menghambat peserta didik mengikuti proses belajar mengajar. Ya, baik pendengar di 99.4 FM, demikian

0: pendengar, ada 10 prinsip tata pemerintahan yang baik. Pertama, partisipasi. Mendorong setiap warga untuk mempergunakan hak dalam menyampaikan pendapat dalam proses pengambilan keputusan yang menyangkut kepentingan masyarakat baik secara langsung maupun tidak langsung. Kedua, penegakan hukum. Mewujudkan adanya penegakan hukum yang adil bagi semua pihak tanpa pengecualian, menjunjung tinggi HAM dan memperhatikan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat. 3. Transparansi. Menciptakan kepercayaan timbal balik antara pemerintah dan masyarakat melalui penyediaan informasi dan menjamin kemudahan di dalam memperoleh informasi yang akurat dan memadai. 4. Kesetaraan. Memberikan peluang yang sama bagi setiap anggota masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraannya. 5. Daya tanggap. Meningkatkan kepekaan para penyelenggara pemerintah terhadap aspirasi masyarakat tanpa terkecuali. 6. Wawasan ke depan. Membangun daerah berdasarkan visi dan strategi yang jelas dan mengikutsertakan warga dalam seluruh proses pembangunan sehingga warga merasa memiliki dan ikut bertanggung jawab terhadap kemajuan daerahnya. 7. Akuntabilitas. Meningkatkan akuntabilitas para pengambil keputusan dalam segala bidang yang menyangkut kepentingan masyarakat. 8. Pengawasan. Meningkatkan daya pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan dengan mengusahakan keterlibatan swasta dan masyarakat luas. 9. Efisiensi dan efektivitas. Menjamin terselenggaranya pelayanan kepada masyarakat dengan menggunakan sumber daya yang tersedia secara optimal dan bertanggung jawab. 10. Profesionalisme. Meningkatkan kemampuan dan moral penyelenggara pemerintahan agar mampu memberikan pelayanan yang mudah, cepat, tepat, dan biaya yang terjangkau.
1: You're listening. 99.4 FM. RPD Kutim. RPD Kutim. From Monday to Sunday, you continue listen to the latest information about Kutai Timur and other information about music.

0: Rushmore.
1: Oh, yes.
0: Listen to everything only on 99.4 FM RPD Kutim.

0: Updatein terus di RPD Kutim FM. Bersama kita cerdas.
1: Tiba waktunya kita menunaikan ibadah sholat duhur untuk daerah Sangatta dan sekitarnya.

0: Orang yang berinfak di jalan Allah, ia akan mendapat banyak keberkahan. Di antara keberkahan tersebut ialah ia akan mendapat doa kebaikan dari malaikat di samping pahala yang telah dijanjikan Allah baginya. Sebaliknya, siapa yang kikir dan enggan untuk berinfak, maka ia akan didoakan keburukan oleh malaikat. Abu Hurairah radhiyallahu anhu meriwayatkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda,
1: "Ma min yawmin yusbihu al-'ibadu fihi illa malakan yanzilan fayaqulu ahaduhuma Allahumma a'ti munfiqan khalafa wa yaqulu al-akhar Allahumma a'ti mumsikan talafa."
0: Di setiap pagi hari, ada dua malaikat yang turun kepada hamba-hamba Allah. Salah satu malaikat itu berdoa, "Ya Allah, berikanlah ganti kepada orang yang berinfak." Sedangkan malaikat yang lainnya berdoa, "Ya Allah, binasakanlah harta orang yang enggan berinfak."

Kawasan Sulawesi nomor 8, RPD Kutim 99.4 FM bersama kita Cerdas. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang kembali pendengar. Ya, senang sekali saya Novani bisa hadir kembali setelah Novani menemani Anda semuanya ya di program sebelumnya, yakni ada program Warta Berita Kaltim Kalimantan Utara pendengar ya. Novani kembali hadir ya untuk menjumpai Anda di program weekday untuk kali ini. Kita juga masih berada di edisi hari yang sama, tepat di edisi hari Kamis. Tepat di hari Selasa ya, 9 Juni 2026. Dan seperti biasanya, selama kurang lebih 1 jam ke depan hingga berakhir tuntas, tepat di jam 1 siang hari nanti, Novani akan menemani Anda semuanya dengan berbagai informasi dan juga lagu-lagu yang mungkin bisa menemani waktu istirahat siang Anda pendengar ya, terutama di kesempatan siang hari ini. Dan buat Anda pendengar juga ya yang masih tetap setia bergabung bersama kami di frekuensi 99.4 FM. Dan oke, baik pendengar, mengawali jumpa kita ya di program weekday untuk siang hari ini. Ya, Novani hadirkan satu buah lagu dari miliknya Budi Doremi featuring Anggi Marito ya, Aku Tanpa Kamu Tanpa Aku. Ya, pendengar, di mana lagu ini mengisahkan sebuah tentang hubungan ya yang kandas meski masih ada cinta dan penyesalan ya di antara keduanya. Bertemakan penyesalan dan harapan dalam suatu hubungan. Dan pendengar di semua 9.4 FM, lagu ini telah dirilis ya sejak tahun 2024 lalu. Oke, baik pendengar di semua 9.4 FM, lagu yang satu ini juga mengawali jumpa kita ya di program weekday untuk kesempatan siang hari ini. Dan juga sudah membawa kebersamaan kita tepat di menit 21 lepas dari jam 12 siang untuk saat ini. Oke, sebelumnya Novani ucapkan selamat siang kembali untuk Anda semuanya tentunya di kesempatan siang hari ini. Mudah-mudahan semuanya juga masih bersemangat tentunya ya dalam menjalankan segala aktivitasnya sepanjang hari ini. Dan buat Anda pendengar yang saat ini mungkin sedang menikmati waktu luangnya atau waktu beristirahat tentunya ya, mudah-mudahan tetap semangat juga tentunya. Jangan lupa untuk makan siang juga pastinya pendengar ya. Dan oke, baik pendengar, Novani juga mengucapkan selamat siang ya untuk Anda semuanya tentunya di kesempatan saat ini yang mungkin juga mendengarkan siaran kami melalui live streaming, baik itu di website rpd.kutaitimurkab.go.id maupun melalui aplikasi Suara ID dan juga Radio Garden pendengar ya, untuk Anda yang mendengarkan siaran live streaming RPD Kutaitimurkab.

107.4 FM, Novani juga akan menghadirkan informasi dan juga tips ringan ya di kesempatan siang hari ini. Ya, namun informasi selengkapnya akan Novani bagikan di ruang dengar Anda usai jeda berikut ini, dan pastikan Anda pendengar juga masih tetap setia bersama kami di RPD Kutim 99.4 FM. Oke, kita tinggalkan lagu dari miliknya Budi Doremi ya, featuring Anggi Marito, pendengar ya. Ini masih duet maut nih pendengar ya, di kesempatan siang hari ini. Oke, ini dia ada lagu dari miliknya Dikta, featuring Kamasean, spesial untuk para pendengar setia RPD Kutim di kesempatan siang hari ini.

99.4 FM bersama kita cerdas. Oke, baik warga, tapi tahukah kamu di mana lagu ini dinyanyikan oleh Dikta ya, featuring Kamasean yang sudah membawa kebersamaan kita juga ya, tentunya di kesempatan siang hari ini di menit 28 lepas dari jam 12 siang untuk saat ini. Oke, Novani ucapkan selamat siang kembali untuk Anda semuanya tentunya di kesempatan siang hari ini. Buat Anda yang saat ini juga mungkin masih tengah beraktivitas ya, di kesempatan siang hari ini tetap semangat aja untuk semuanya. Dan buat Anda pendengar yang saat ini mungkin sedang menikmati waktu istirahat siangnya, entah itu mungkin bersama dengan keluarga atau teman-teman kantor Anda pendengar ya, terutama buat Anda yang saat ini sedang menikmati waktu istirahat siangnya di kantor tentunya ya. Tetap semangat aja untuk semuanya, dan semoga segala aktivitas yang Anda kerjakan pada hari ini bisa berjalan dengan baik dan juga lancar ya. Dan terlihat cuacanya sudah kembali sudah kembali bersinar ya, mataharinya sudah nampak lagi nih pendengar ya, setelah tadi pagi mungkin cuaca untuk wilayah Kota Sangatta sempat terlihat mendung ya, dan berpotensi akan turun hujan mungkin di sebagian wilayah, khususnya di wilayah Kabupaten Kutai Timur pendengar ya, mungkin sudah ada beberapa daerah yang sudah turun hujan gitu pendengar ya. Dan untuk kesempatan siang hari ini, Novani juga akan memberikan informasi selengkapnya pendengar ya, terkait perakiraan cuaca untuk wilayah Kabupaten Kutai Timur dan khusus untuk wilayah Kota Sangatta yang meliputi Kecamatan Sangatta Utara dan Sangatta Selatan dari siang hari ini hingga malam hari pendengar ya. Dan berikut informasi selengkapnya Novani hadirkan, di mana informasi terkait cuaca ini kami akses di www.bmkg.go.id, dan berikut informasi selengkapnya. Ya, terkait perakiraan cuaca untuk wilayah Kabupaten Kutai Timur secara keseluruhan pendengar ya, 18 kecamatan yang meliputi Kecamatan Muara Ancalong, Muara Wahau, kemudian Muara Bengkal, Sangatta Utara, Sangkulirang, Busang, Telen, kemudian Kombeng, Bengalon, Kaliorang, Sandaran, Sangatta Selatan, Teluk Pandan, Rantau Pulung, Kaubun, Karangan, Batu Ampar, dan Kecamatan Longmesangat diprediksi cuaca berawan hingga hujan ringan pendengar ya, pada hari ini Selasa 9 Juni 2026 dengan suhu di rata-rata 23 hingga 30 derajat Celcius dan kelembapan udara 66 hingga 99%. Ya, bergerak untuk itu dihimbau kepada masyarakat ya, khususnya di Kabupaten Kutai Timur, untuk selalu berhati-hati dan juga waspada ya terhadap perubahan cuaca pada hari ini ya, Selasa 9 Juni 2026. Dan Novani juga akan berbagi informasi terkait perakiraan cuaca khusus untuk wilayah Kota Sangatta. Dan informasi ini juga masih kami akses di www.bmkg.go.id, dan berikut informasi selengkapnya. Ya, terkait perakiraan cuaca untuk wilayah Kota Sangatta saat ini pendengar adalah berawan dengan suhu 29 derajat Celcius, kelembapan udara 71% dan kecepatan angin 11 km per jam. Dan memasuki di pukul 14.00 waktu Indonesia bagian tengah atau jam 2 siang, diprediksi cuaca untuk wilayah Kota Sangatta masih berawan dengan suhu 29 derajat Celcius, kelembapan udara 74% dan kecepatan angin 11 km per jam. Dan memasuki di sore hari,
tepat di pukul 17.00 waktu Indonesia bagian tengah atau jam 5 sore. Diprediksi cuaca untuk wilayah Kota Sangatta adalah cerah berawan dengan suhu 27 derajat Celcius, kelembapan udara 87% dan kecepatan angin 12,3 km per jam. Dan memasuki di malam hari, tepat di pukul 20.00 waktu Indonesia bagian tengah atau jam 8 malam, diprediksi cuaca untuk wilayah Kota Sangatta adalah cerah pendengar ya, dengan suhu 27 derajat Celcius, kelembapan udara 88% dan kecepatan angin 11,5 km per jam. Dan bergeser di pukul 23.00 waktu Indonesia bagian tengah atau jam 11 malam, diprediksi cuaca untuk wilayah Kota Sangatta adalah berawan dengan suhu 25 derajat Celcius, kelembapan udara 95% dan kecepatan angin 4 km per jam. Ya, pendengar, demikian informasi terkait perakiran cuaca ya untuk hari ini, pendengar ya, khusus untuk wilayah Kota Sangatta pada hari ini, Selasa 9 Juni 2026. Dan informasi terkait cuaca, selain Anda bisa mengakses di bmkg.go.id, Anda juga bisa mengupdate informasi terkait cuaca, kemudian iklim, kualitas udara, dan informasi-informasi lainnya melalui aplikasi Info BMKG. Pendengar ya, Anda bisa mendownload aplikasi Info BMKG di handphone Anda, dan Anda juga dapat mengupdate informasi hanya dalam satu genggaman saja, pendengar, yang akan dibagikan oleh Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG. Oke, baik, pendengar di 99.4 FM. Ya, demikian informasi terkait perakiran cuaca ya untuk kesempatan siang hari ini. Dan tetap semangat aja buat semuanya di kesempatan siang hari ini. Dan selamat menikmati waktu istirahat siang Anda tentunya, pendengar ya. Dan Novani akan kembali setelah yang satu ini. Pastikan Anda pendengar juga masih tetap bersama kami di RPD Kutim 99.4 FM.

0: Assalamualaikum Bu Tika.
1: Waalaikumsalam Bu Ati.
0: Bu, tadi di sana saya dengar nih ya Bu Titin lagi ngomong tentang stunting. Apa sih itu Bu stunting? Saya nggak ngerti.
1: Oh, jadi gini Bu Ati. Stunting itu di mana kondisi anak mengalami gangguan pertumbuhan, Bu.
0: Gitu ya, Bu.
1: Makanya saat ini tim pendamping keluarga kabupaten, kecamatan, desa sedang marak-maraknya mensosialisasikan tentang bahaya stunting.
0: Seperti itu ya, Bu.
2: Ayo, cegah stunting dengan memperhatikan di 1000 hari pertama kehidupan dengan memenuhi kebutuhan nutrisi, lakukan pemeriksaan kandungan secara rutin, terapkan perilaku hidup bersih dan sehat, hindari paparan asap rokok, berolahraga untuk ibu hamil. Mari bersama kita ciptakan generasi Kutai Timur yang sehat dan kuat serta berprestasi. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kutai Timur dan RPD Kutim 99.4 FM.
3: Aduh, bau asap rokok lagi.
4: Sepertinya ada yang merokok di ruangan deh.
3: Betul Umi. Siapa ya yang merokok?
4: Mas Bu, mau tanya nih, tadi merokok ya?
5: Iya Umi, aku habis merokok sama Pak Dibio. Emangnya kenapa?
3: Aduh, jangan gitu dong Pak Subuh. Kalau mau merokok, jangan sembarangan. Tuh, di luar ruangan sana.
4: Iya, Mas Bu harus tahu. Perokok pasif itu dampaknya lebih berbahaya loh.
5: Iya, maaf. Nggak lagi deh.
6: Merokok di dalam ruangan itu sangat berbahaya, apalagi bagi perokok pasif. Dan perlu diketahui, merokok dapat menyebabkan berbagai penyakit seperti kanker, jantung, dan penyakit pernafasan. Stop merokok untuk kesehatan bersama. Jaga teman dan keluarga Anda dengan merokok di tempat yang sudah ditentukan. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RPD Kutim 99.4 FM.
7: 99.4 FM. RPD Kutim FM.

Ya, RUPD ku tim 99.4 FM bersama kita cerdas. Oke, baik Pak Dengar, terima kasih Anda masih tetap setia bergabung bersama kami. Terutama buat Anda pendengar yang saat ini masih tetap setia tentunya ya di frekuensi 99.4 FM di program Weekday untuk edisi siar hari ini ya, Selasa 9 Juni 2026. Dan untuk saat ini kebersamaan kita sudah memasuki di menit 46 lepas dari jam 12 siang untuk saat ini. Nah, pendengar di 99.4 FM, ini ada satu informasi ya untuk Anda. Ya, viral di Sangatta, pedagang mengaku terima uang diduga palsu saat transaksi. Nah, mendengar sebuah unggahan di media sosial menarik perhatian warganet setelah seorang pedagang kecil di Sangatta mengaku mengalami kerugian akibat menerima uang yang diduga palsu saat bertransaksi dengan pembeli. Di mana peristiwa tersebut dibagikan melalui akun media sosial Kaltimku pada Senin 8 Juni 2026 dan memperlihatkan kondisi lembar uang yang diduga tidak asli setelah diperiksa lebih lanjut oleh pedagang. Di mana dalam video yang beredar, pedagang menunjukkan lembar uang pecahan 10.000 yang tampak memiliki kejanggalan. Dan saat bagian tertentu dibuka dan diperiksa, terlihat material menyerupai kertas biasa di bagian dalam, sehingga memunculkan dugaan bahwa uang tersebut bukan uang asli. Dan berdasarkan keterangan yang menyertai unggahan tersebut, pedagang baru mengetahui adanya kejanggalan setelah memeriksa kembali uang hasil penjualan. Ya, pendengar, merasa dirugikan, pedagang kemudian membagikan pengalamannya sebagai bentuk peringatan kepada pedagang lain agar lebih berhati-hati saat menerima pembayaran tunai, terutama pada jam-jam sibuk ketika bertransaksi berlangsung cepat. Di mana unggahan tersebut pun mendapat beragam tanggapan ya dari masyarakat yang mengingatkan pentingnya memeriksa keaslian uang sebelum menerima pembayaran. Dan pendengar, hingga informasi ini beredar, belum terdapat keterangan resmi ya dari pihak berwenang mengenai asal-usul uang yang diduga palsu tersebut. Karena itu, dugaan uang palsu dalam kasus ini masih sebatas informasi yang disampaikan melalui unggahan media sosial dan belum ada hasil pemeriksaan resmi yang diumumkan kepada publik. Dan masyarakat dihimbau untuk tidak berspekulasi serta menunggu informasi resmi apabila terdapat tindak lanjut dari aparat terkait. Dan pendengar di 99.4 FM, terkait kasus viral yang terjadi di Sangatta ya, terkait pedagang mengaku menerima uang diduga palsu saat bertransaksi. Di mana Bank Indonesia menghimbau ya kepada masyarakat untuk menggunakan metode 3D, pendengar ya, yakni dilihat, diraba, dan diterawang untuk mengenali keaslian rupiah. Nah, pendengar, berikut selengkapnya terkait metode 3D atau dilihat, diraba, dan diterawang. Yang pertama dilihat nih, pendengar ya, perhatikan warna, kemudian juga gambar utama, benang pengaman, dan cetakan uang. Di mana uang asli memiliki hasil cetak yang tajam dan detail. Metode selanjutnya selain dilihat adalah diraba, pendengar ya. Di mana bagian tertentu pada uang asli terasa kasar ya karena menggunakan teknik cetak khusus sepadan atau intaglio. Kemudian selanjutnya diterawang, di mana saat uang diterawang ke arah cahaya akan terlihat tanda air atau watermark, gambar saling isi dan fitur pengaman lainnya. Dan oke, Bapak pendengar, itu tadi ya cara mengenali uang asli ya menurut Bank Indonesia. Masyarakat dihimbau untuk menggunakan metode 3D yakni dilihat, diraba, dan diterawang untuk mengenali keaslian rupiah. Dan apabila menemukan uang yang diragukan keasliannya, masyarakat disarankan untuk segera melaporkannya kepada bank atau aparat kepolisian untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.
Oke, baik berdengar di 99.4 FM. Ya, mudah-mudahan informasi tersebut bisa menambah inspirasi Anda tentunya pendengar ya. Apalagi saat ini di mana seperti yang kita ketahui bahwasanya kondisi ekonomi di Indonesia terbilang tidak baik-baik saja pendengar ya. Di mana tindakan kejahatan seperti salah satunya adalah dugaan uang palsu ya saat bertransaksi ini juga kemungkinan adalah salah satu faktor ya dari kondisi ekonomi yang saat ini terutama di Indonesia pendengar ya yang saat ini sedang terbilang tidak baik-baik saja tentunya ya. Dan sekali lagi dihimbau kepada masyarakat untuk berhati-hati dalam membelanjakan uang tentunya ya. Dan tadi sudah diinformasikan ya terkait metode untuk mengenali uang asli ya menurut Bank Indonesia, yakni masyarakat menggunakan metode 3D, yakni dilihat, diraba, dan diterawang. Oke, baik, Badegar di 99.4 FM. Ya, gak kerasa kebersamaan kita saat ini sudah memasuki di menit 52 lepas dari jam 12 siang untuk saat ini. Tetap semangat aja buat Anda yang saat ini mungkin masih tengah beraktivitas di luar sana tentunya ya. Cuaca terbilang cukup panas, mudah-mudahan tidak menyurutkan semangat Anda. Dan buat Anda pendengar yang saat ini juga mungkin sedang berkendaraan juga diharapkan untuk selalu berhati-hati dalam berkendaraannya. Bagi Anda pengendara roda 2, pastikan untuk selalu memakai helm berstandar SNI. Kemudian bagi Anda pengendara roda 4 atau roda lebih, pastikan juga untuk selalu memakai sabuk pengaman. Lengkapi surat-surat kendaraan Anda, baik itu SIM dan juga STNK, serta pastikan juga untuk tetap mematuhi rambu-rambu lalu lintas yang ada. Dan seperti yang kita ketahui juga bahwasanya saat ini sudah dimulai ya dari hari Senin kemarin 8 Juni 2026 hingga tanggal 21 Juni 2026 mendatang operasi patuh Mahakam 2026 ini serentak mendengar ya di seluruh Indonesia. Pastikan untuk Anda pendengar ya, terutama bagi Anda pengendara, baik itu pengendara roda 2 maupun roda 4 ya, untuk berhati-hati dan juga waspada dengan kegiatan operasi patuh Mahakam 2026 yang saat ini sedang berlangsung, khususnya juga di wilayah Kabupaten Kutai Timur, Kota Sangatta. Dan oke, baik pendengar di 99.4 FM ya, akhirnya tuntas sudah ya kebersamaan kita di program weekday untuk edisi siar hari ini Selasa 9 Juni 2026. Dan pastikan Anda juga masih tetap setia bersama kami karena kami juga masih akan menghadirkan program-program kami yang lainnya tentunya untuk menemani Anda di hari ini. Dan sesaat lagi akan hadir program Sapa Kutim pendengar ya, buat Anda yang ingin request lagu dan juga kirim-kirim salam boleh ikutan bergabung dengar ya bersama dengan rekan siar kami yang lainnya tentunya yang bertugas di program Sapa Kutim. Dan akhirnya dari kawasan Sulawesi nomor 8 RPD Kutim 99.4 FM, saya Novaning bertugas pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, sampai jumpa dan mandiri kita bisa.

Pendengar, ada 10 prinsip tata pemerintahan yang baik. Pertama, partisipasi. Mendorong setiap warga untuk mempergunakan hak dalam menyampaikan pendapat dalam proses pengambilan keputusan yang menyangkut kepentingan masyarakat baik secara langsung maupun tidak langsung. Kedua, penegakan hukum. Mewujudkan adanya penegakan hukum yang adil bagi semua pihak tanpa pengecualian, menjunjung tinggi HAM dan memperhatikan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat. Tiga, transparansi. Menciptakan kepercayaan timbal balik antara pemerintah dan masyarakat melalui penyediaan informasi dan menjamin kemudahan di dalam memperoleh informasi yang akurat dan memadai. 4. Kesetaraan. Memberikan peluang yang sama bagi setiap anggota masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraannya. 5. Daya tanggap. Meningkatkan kepekaan para penyelenggara pemerintah terhadap aspirasi masyarakat tanpa terkecuali. 6. Wawasan ke depan. Membangun daerah berdasarkan visi dan strategi yang jelas dan mengikutsertakan warga.

0: penyelenggara pemerintahan agar mampu memberikan pelayanan yang mudah, cepat, tepat, dan biaya yang terjangkau.
1: You're listening. 99.4 FM. Perfect Kutim. From Monday to Sunday, you continue listen to the latest information about Kutai Timur and other information about music.

0: Stay tune terus di RPD Kutim FM. Bersama kita cerdas.
1: Hutan di negara ini mendapatkan julukan paru-paru dunia. Namun julukan tersebut mungkin tidak lagi berlaku di tahun-tahun mendatang. Apalagi jika hutan-hutan di sini sudah terus berkurang setiap tahunnya. Alasan utama yang terlintas di pikiran orang biasanya adalah penebangan liar. Tetapi sebenarnya hal yang lebih merusak hutan di Indonesia adalah kebakaran hutan. Kebakaran hutan di Indonesia sudah mencapai tingkat yang sangat parah. Sejak tahun 2014 saja ada lebih dari 3.000 titik api di Pulau Sumatera. Hal ini jelas berdampak buruk bagi Indonesia.
2: Asap akibat kebakaran hutan sangat tidak baik bagi kesehatan kita. Asap menimbulkan penyakit saluran pernapasan seperti asma dan bronkitis.
3: Asap sangat buruk untuk kesehatan anak-anak dan orang tua.
4: Api kecil dapat menjadi besar dengan sangat cepat dan menyebabkan bencana besar. Hanya perlu waktu 5 menit saja untuk memulai kebakaran, namun perlu waktu 5 bulan untuk memadamkannya. Jika gambut tipis, jangan membakar di musim kemarau. Jika gambut tebal, membakar tidak diizinkan.
5: Yang dulunya hutan, sekarang tinggalan kosong yang tidak produktif.
6: Pembakaran secara ilegal merupakan tindak pidana yang serius. Pembakaran lahan secara terkendali memiliki hukum yang ketat dan peraturan yang wajib ditaati. Perusahaan dilarang membersihkan lahan menggunakan api. Mereka wajib mencegah kebakaran di wilayah kerja mereka. Para petani yang akan membersihkan lahan dengan api harus mendapatkan izin khusus dan mengikuti peraturan yang berlaku. Barang siapa yang melanggar akan ditindak

0: Cuaca telah berubah dan kerusakan lingkungan berpengaruh pada kita semua. Pada musim hujan kita mengalami banjir dan pada musim kemarau kita mengalami kebakaran yang sulit kita kendalikan.
1: Asap merusak tanaman, sayuran, dan pembuahan.
2: Karena asap, anak-anak kasihan, mereka tidak bisa pergi ke sekolah karena sekolah ditutup.
3: Solusi yang terbaik adalah dengan tidak membakar sama sekali.
4: Hutan adalah kekayaan kita.
5: Kita wajib melestarikan hutan. Hutan adalah aset. Jika kita membakar segalanya, tidak akan ada lagi yang tersisa. Dan negara akan merugi triliunan rupiah.
6: Ingat, untuk mengendalikan api, seluruh lapisan masyarakat harus bekerja sama.
3: Karenanya harus kita jaga, jangan sampai terjadi kebakaran hutan. Karenanya kita jaga hutan kita untuk kesehatan, untuk ekonomi kerakyat.

kita adalah perbedaan. Perbedaan yang memiliki semangat untuk bersatu. Perbedaan yang bersatu tanpa melihat latar belakang, suku, bangsa, dan agama. Kita adalah perbedaan yang akan menyempurnakan Bhinneka Tunggal Ika. Mari kita bangun negeri ini dengan semangat gotong royong tanpa melihat latar belakang perbedaan yang ada demi mencapai Bhinneka Tunggal Ika yang sempurna. Bersatulah demi negara kita tercinta, Indonesia. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RPD Kutim 99.4 FM.

Ya, kembali dari kawasan Sulawesi 8, RPD Kutim 99.4 FM bersama kita Cerdas. Selamat siang kembali dan selamat bergabung bersama kami di hari ini. Ya, masih di edisi yang sama di hari Selasa 9 Juni 2026. Aduh. Oh, sekalian gitu ya, ngos-ngosan saya kayak habis dikejar hantu gitu. Ya, demi kalian nih guys. Aduh, ya deh, ya sudahlah. Gimana kabarnya semua hingga saat sekarang? Kalau kabar aku sih baik-baik banget. Jadi buktinya adalah saat ini bisa temenin teman-teman sekalian. Oke, semoga semuanya juga di siang hari ini sehat-sehat supaya bisa menjalankan tugas dan tanggung jawab dengan baik pastinya. Oke, kalau di waktu-waktu ya waktu-waktu lain mungkin kita nggak bisa ngelakuin banyak hal karena kondisi tubuh mungkin, kondisi kesehatan atau fisik kita kurang baik. So, mari kita maksimalkan setiap waktu mungkin untuk hal-hal yang lainnya aja deh gitu. Oke, intinya masih ada bersama Esther di sini di Sapa Kutim. Kita ketemu lagi di 2 jam ke depan hingga berakhir di jam 3 sore hari nanti. Teman-teman bisa kirimkan pesannya, salam-salam, dan tentunya bisa request lagu di nomor WhatsApp yang pastinya sudah enggak asing lagi bagi teman-teman sekalian di 0811581163. Oke, sekali lagi teman-teman dipersilakan banget nih dari sekarang untuk ikutan di 0811581163. Teman-teman bisa request lagu pop manca Indo. Ya udah, terserah teman-teman aja lagu favorit kalian yang mana atau yang kalian suka yang mana, boleh banget. Dan sudah ada beberapa lagu yang sudah membawa kebersamaan kita hingga di 17 menit lepas dari jam 1 siang hari ini. Oke, dan juga selamat ulang tahun bagi teman-teman yang mungkin sedang merayakan hari ulang tahun untuk hari ini. Selamat ulang tahun untuk semuanya, sehat selalu, panjang umur, dimudahkan rezekinya, dan dibukakan pintu-pintu berkat gitu ya. Dan buat teman-teman yang mungkin lagi sedang mencari pekerjaan, semoga dibukakan lapangan pekerjaan. Yang lagi mungkin rehat aja untuk saat sekarang, semoga ada hal-hal yang baik yang bisa Anda temui untuk saat-saat ini atau hari-hari kedepannya. Oke. Oke, dan nampaknya belum ada yang ikutan hingga saat sekarang. Nampaknya aku harus harus apa nih? Ya, kayaknya harus di share lagi di 0811581163. Come on, dikirimkan WhatsApp-nya ya. Dan boleh banget juga mungkin ada yang lagi anniversary untuk hari ini atau mungkin juga sudah lewat beberapa hari, it's okay, masih boleh banget. Hadiahnya juga boleh banget nyusul.

Rekutim 99.4 FM. Tadi aku dengerin bisik-bisik dari luar nih. Ternyata ada yang lagi anniversary di bulan Juni. Karena ini baru tanggal 9 dan ada salah satu best friend kita di RPD Kutim, salah satu announcernya RPD juga. Ya, yang selalu menemani waktu-waktu kalian setiap harinya di waktu-waktu yang berbeda. Ya, happy anniversary untuk Mbak Nova dan Mas Bambang di tanggal 5 Juni 2026. Ternyata merayakan anniversary untuk tanggal 5 kemarin. So, lagu spesial dari RPD Kutim ya. Aku kasih lagu dari Enmes, judulnya Sampai Tua Nanti. Bukan berarti pernikahannya sampai tua, tapi maksudnya itu biar sampai tua kasih sayang itu selalu ada bersama-sama gitu, selalu saling mengasihi. Ya, walaupun di dalam rumah tangga, namanya juga rumah tangga ya kan, pasti banyak banget lika-likunya, banyak masalahnya. Tapi itu yang membuatnya berwarna, ya enggak sih? Yang sudah berkeluarga pasti paham. Oke. Dan yang pastinya sehat-sehat berdua, diberkati dalam rumah tangganya. Untuk para jagoan-jagoan yang luar biasa ya sampai hari ini, wow. Dan juga semoga apa yang dirindukan, yang menjadi pergumulan untuk anak-anak dalam sekolah mungkin, dalam rumah tangga, dalam apapun itu, dalam pekerjaan masing-masing, semoga terus diberkati, diberkahi gitu ya. Dan pastinya selalu harmonis, langgeng dan mesra selalu setiap hari. Amin. Oke, next aku mau bacain pesan dari siapakah ini dari Bang Salam. Selamat siang RPD Kutim. Hai siang juga. Mau request lagu Mbak, silakan. Judika Mama Papa Larang. Salam-salamnya buat kru RPD Kutim, semoga sehat selalu. Buat yang baca, terima kasih 99.4 FM bersama kita cerdas. Thank you ya, matur suwun untuk Mas Salam yang sudah bergabung di season pertama kali ini. Ditunggu lagunya Mama Papa Larang dari Judika. Oke, teman-teman sekalian, terima kasih banget kalau teman-teman masih menyempatkan waktunya untuk dengerin RPD untuk saat sekarang. Dan apalah artinya kami tanpa kalian. Oke, yes nggak sih? Langsung aja kita puterin lagu yang pertama dari Enmes, Sampai Tua Nanti, untuk Kakak Nova dan Kakak Bams ya. Ditunggu tiup-tiup lilinnya di rumahnya aja. Nanti kita kasih doa dari rumah juga atau dari sini. Oke, selamat mendengarkan.

Ya, RPD Kutim 99.4 FM sudah ada dua buah lagu hadir di ruang dengar Anda, membawa kebersamaan kita tepat di 30 menit lepas dari jam 1 siang hari ini. Terima kasih kembali untuk teman-teman semua yang sudah kembali lagi stay di RPD Kutim, khususnya di Sapa Kutim, salah satu program yang hadir untuk menyapa teman-teman sekalian dan sekaligus juga menampung aspirasi menampung pesan-pesan maksudnya teman-teman sekalian untuk berkirim-kirim salam buat teman-teman yang lainnya. Boleh banget juga kirim-kirim salam mungkin buat tetangga, mungkin kalau di rumah lagi pada di teras, lagi kongko-kongko, mungkin lagi yang ngobrol-ngobrol sambil dengerin RPD Kutim. Wah, seneng banget kalau sapa-sapa, sebut nama salah satu tetangga. Tapi jangan salah satu, ntar satunya disenggol, satunya enggak. Waduh, jangan gitu juga. Jadi intinya adalah semua tetangganya sebutin satu-satu, ya kan? Pasti bakal seneng banget ya. Atau mungkin juga kirim salam buat teman-temannya yang mungkin lagi bekerja untuk siang hari ini. Ingatin untuk makan siang, ingatin untuk jangan lupa istirahat. Ingatin mungkin untuk orang-orang di rumah, jangan lupa jemput anak sekolah. Atau jangan lupa masak, jangan lupa angkat jemuran karena sudah mendung dan masih banyak lagi. Oke, BTW alias by the way, anyway. Langsung aja kembali kita bacain pesan-pesan WhatsApp di 0811 5811683. Kita awali dari RPD Kutim. Selamat siang juga. Hai Esther, hai juga. Aku Ria di Teluk Lingga. Mau request lagunya Keisha Lefronka yang judulnya Hidup Tanpamu. Kalau tidak ada, diganti saja lagunya, diganti lagunya, tapi tetap dari Keisha. Oke, Ria, ditunggu lagunya ya. Sudah disiapin dari Keisha Lefronka, Hidup Tanpamu. Next, selamat siang Sapa Kutim, RPD Kutim. Ikutan request lagu dong, boleh banget. Aku Siva, mau request lagunya Steven Pasaribu, Beri Aku Kesempatan. Lagunya buat yang nyiar aja, tetap semangat dan sukses selalu. Oke, thank you untuk Siva. Dan juga buat teman-teman semua ya, salam-salam dari Mbak Siva untuk siang hari ini. Sudah ada lagunya Stefan Pasaribu, Beri Aku Kesempatan. Ya, dan pesan yang ketiga. Wah, ini kayaknya masih ngetik gitu ya. Apa kira-kira yang diketik ini? Oke, ini dia. Maester, Sapa Kutim. Mau ikutan request lagu juga dong. Lagunya Yofi Widianto yang judulnya Kini. Kalau tidak ada, lagunya sembarang aja. Yang penting diputarkan. Diputarin dong ya. Dari Novan di seputaran Yosudarso 1. Kayaknya saya kenal nih orangnya ini. Oke, Novan, ditunggu lagunya. Ada banget dong ya, Yofi Widianto featuring Neida atau Kim Neida, Kini. Ini kayaknya lagunya memang rada-rada nadanya Novan banget gitu ya. Sukses untuk Novan buat les pianonya di rumah. Mungkin Jordan bisa request gitu ya. Iya deh, kan di rumah gak ada piano gitu. Jadi boleh banget nih nanti ikutan les juga. Oke deh, lagu dari Kini, Yofi Widianto. Ada Beri Aku Kesempatan dari Stefan Pasaribu dan juga Hidup Tanpamu dari Keisha. Dan teman-teman, masih ditunggu banget kebersamaannya karena kita bakal tuntas di jam 3 sore hari nanti. Dan jam 2 kita akan mendengarkan RRI Pro 3 Jakarta untuk mendengarkan informasi di siang hari ini. So thank you untuk Ria, untuk Siva, untuk siapa tadi yang terakhir, ada Novan ya. Kita putarin lagu yang pertama yang sudah di request, ada Keisha Lefronka. Ini dia.

0: Kabar Ikutin 99.4 FM, kembali di Sabah Kutim dan masih di 0811-581-683. Sebelum kita bacain pesan-pesan WhatsApp yang sudah masuk, kita mau lihat dulu informasi dari Kaltim Falls, di mana Kalimantan Timur ternyata ada di peringkat kedua provinsi dengan pengeluaran makanan tertinggi. Wow. Di mana provinsi dengan pengeluaran makanan tertinggi itu yang pertama ditempati siapa nih? Ditempati oleh Papua, kemudian Kalimantan Timur kedua, ketiga ditempati Kepulauan Bangka Belitung, yang keempat Papua Barat Daya, yang kelima Papua Barat, yang keenam Kalimantan Tengah, ketujuh Kalimantan Kalimantan Utara, yang ke-8 Papua Tengah, ke-9 Riau, dan ke-10 Kepulauan Riau. Itu adalah sejumlah provinsi di Indonesia dengan peringkat pengeluaran makanan tertinggi. Ya, di mana Kalimantan Timur menempati peringkat kedua provinsi dengan pengeluaran makanan bulanan tertinggi di Indonesia pada tahun 2025, dan berdasarkan data BPS atau Badan Pusat Statistik, rata-rata pengeluaran makanan di Kaltim mencapai Rp933.746 per bulan, berada di bawah Papua Pegunungan. Dan selain Kalimantan Timur, pendengar dan teman-teman sekalian, sejumlah provinsi di kawasan Papua dan Kalimantan juga ternyata masuk dalam 10 besar. Ya, besarnya pengeluaran makanan di suatu daerah ternyata tidak selalu mencerminkan tingkat konsumsi yang lebih tinggi, melainkan dapat dipengaruhi oleh harga kebutuhan pokok, biaya distribusi, akses logistik, hingga kondisi geografis wilayah. Dan menariknya, teman-teman sekalian, separuh dari provinsi dalam daftar ini berasal dari Indonesia Timur, yang menunjukkan masih kuatnya pengaruh faktor wilayah terhadap biaya hidup masyarakat sehari-hari. Oke deh, yang merasa setuju angkat tangan di rumah masing-masing. Kita kembali ke 0811-581-683. Ya, halo kakak penyiar, boleh tolong puterin lagu dari The Week, Lebih Darimu. Buat mbaknya, terima kasih. Oke, ditunggu lagunya dari The Week dengan Lebih Darimu. Pas banget ya lagunya di playlistnya RPD, cuma satu nih dari The Week, Lebih Darimu. Ya, di WhatsApp yang kedua, halo juga ya. Ya, halo Mbak Esther, wah, mau request lagu nih. Lagunya Monita Tahalea yang judulnya Over the Rainbow. Lagunya buat semua yang lagi istirahat siang. Kalian mau nitip salam buat teman-temanku yang lagi beraktivitas untuk siang hari ini, buat mbaknya terima kasih. Dari Nana di Pasar Induk. Waduh, kayaknya Pasar Induk hari ini ramai banget ya teman-teman sekalian. Iya, secara gitu loh, baru tanggal 9 Juni. Ya, next kita bacain. Halo RPD Kutim, halo juga. Request lagunya Anggis Dufaki, Kisah Tanpa Dirimu. Lagunya buat aku aja yang lagi nemenin macet di jalan sore hari ini. Jangan lupa diputerin ya Mbak, makasih banyak. Oke, terima kasih juga untuk siapa tadi ini? Oh, nggak ada namanya. Dari NN. Kayaknya lagi warawiri di jalan gitu ya. Tapi kayaknya nggak terlalu macet sih sangat siang-siang hari ini. Oke deh, di 50 menit sekarang kita sudah punya 3 buah lagu yang bakal hadir menyapa teman-teman sekalian. Dan di jam 2 nanti kita akan bergabung bersama Pro 3 RRI Jakarta. Teman-teman yang di jam 3 masih menerima pesan WhatsApp-nya di 0811-581-1683.
1: Lasmu, semua perbuatanmu. Itu

0: RPD Kutim 99.4 FM masih tersisa satu lagu dari Anggis The Fakih dengan judul Kisah Tanpamu yang bakal Esther putarin nanti setelah Pro 3 RRI Jakarta dan kebersamaan kita sekarang di 58 dari jam 1. Setelah bergabung kembali untuk teman-teman semuanya dan persiapkan diri teman-teman sekalian untuk mendengarkan informasi-informasi dari dan luar negeri untuk siang hari ini yang bakal segera hadir di pukul 13.30 waktu Indonesia Tengah.
1: Saatnya Radio Pemerintah Kabupaten Kutai Timur bergabung dengan Radio Republik Indonesia Pro 3 Jakarta dalam Warta Berita.

0: Indonesia dengan Warta Berita.
1: Kami sangat bersyukur Pak Prabowo sebagai Presiden Republik Indonesia sudah bisa memberikan ruang untuk kaum buruh berdiskusi langsung.
2: Ketika dia menjadi anggota pada periode yang lalu, tapi penetapan tersangka dilakukan beberapa hari sesudah Hari Susanto dilantik.
0: Buruh menyambut positif bergabungnya Presiden Buruh Said Iqbal ke pemerintahan. Majelis Etik Ombudsman memberhentikan Heri Susanto dari jabatan Ketua Ombudsman. Amerika Serikat akan mendeklarasikan kemenangan total atas Iran dalam 2 pekan ke depan. Inilah Warta Berita selengkapnya Selasa 9 Juni 2026 bersama saya Hana Pratiwi. Buruh menyambut positif bergabungnya Presiden Buruh Said Iqbal ke pemerintahan Presiden Prabowo Subianto sebagai bentuk perhatian pemerintah terhadap aspirasi dan kepentingan pekerja. Berikut laporan Sugandi Avandi selengkapnya.
1: Kami sangat bersyukur Pak Prabowo sebagai Presiden Republik Indonesia sudah bisa memberikan ruang untuk kaum buruh berdiskusi langsung.
3: Dengan penunjukan ini, Pak Presiden berharap komunikasi dapat lebih intens.
4: Demi Allah, saya bersumpah.
5: Said Iqbal resmi menjadi penasihat khusus Presiden bidang ketenagakerjaan dan kesejahteraan usai dilantik oleh Presiden Prabowo Subianto di Istana Negara Jakarta. Buruh menyambut positif dengan bergabungnya Said Iqbal di pemerintahan Kabinet Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rekabuming Raka. Organisasi buruh yakni Presiden Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia FSPMI Suparno mengatakan kehadiran Said Iqbal menunjukkan kepedulian Presiden Prabowo terhadap nasib buruh. Suparno mengatakan buruh bisa berdiskusi langsung dengan Presiden Prabowo melalui Said Iqbal. Buruh dapat menyampaikan aspirasi kepada Presiden Prabowo.
1: Bahwa tentang masuknya Bang Iqbal di sebagai penasihat khusus Pak Prabowo di bidang ketenagakerjaan itu menunjukkan pemerintah care, pemerintah perhatian terhadap kaum buruh sehingga dianggap perlu bahwa kaum buruh harus punya orang yang bisa merepresentasikan apa yang menjadi aspirasi kaum buruh kepada pemerintah pusat. Khususnya Presiden Prabowo.
5: Sebelumnya Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan salah satu pertimbangan Presiden menunjuk Said Iqbal karena rekam jejaknya terhadap perjuangan buruh. Kepala negara berharap dengan keberadaan Said Iqbal, maka komunikasi Presiden dengan buruh akan semakin lancar.
3: Setelah kita coba pelajari, ada sesuatu hal yang kemudian kita merasa berkenaan dengan segala sesuatu yang ingin dicapai dengan adanya Dewan Buruh tersebut, bisa kita cari skema yang lain. Oleh karenanya, Bapak Presiden kemudian memutuskan untuk mengangkat salah satu tokoh buruh menjadi penasihat beliau di bidang ketenagakerjaan dan kesejahteraan buruh. Secara esensi, yang diharapkan adalah sama, ya, terjadi komunikasi yang jauh lebih cair, jauh lebih intens, tidak birokratis. Di dalam hal, sekali lagi kita memperjuangkan apa yang selama ini diharapkan oleh kawan-kawan buruh. Apalagi dalam situasi kondisi ekonomi yang sekarang ini.
5: Adapun Said Iqbal menyampaikan komitmen untuk memperjuangkan kesejahteraan buruh seperti upah, diantaranya adalah melalui revisi Undang-Undang Ketenagakerjaan.
6: Kita harus memastikan dalam rancangan Undang-Undang tersebut, outsourcing pekerja alih daya itu kalau bisa dihapus, kalaulah tidak bisa, sekurang-kurangnya dibatasi dengan ketat. Misal hanya 4 atau 5 jenis pekerjaan penunjang saja. Dan dalam waktu dekat, kami sudah meminta dilakukan revisi Permenaker nomor 7 tahun 2026 ini. Kemudian tentang upah yang layak. Daya beli naik, konsumsi naik. Konsumsi naik, ekonomi akan tumbuh. Oleh karena itu, upah yang layak juga menjadi bagian dari yang dalam waktu dekat ini perlu digali yang dimasukkan dalam RUU Ketenagakerjaan.
5: Seperti diketahui, selain Said Iqbal, terdapat Ketua Umum Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia, KSPSI Muhammad Jumhur Hidayat di Kabinet Merah Putih. Jumhur merupakan Menteri Lingkungan Hidup. Dari Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Majelis Etik Ombudsman memutuskan untuk memberhentikan Heri Susanto dan

0: Jabatan Ketua Ombudsman, Hana Syarif melaporkan.
1: Majelis Etik Ombudsman menjatuhkan sanksi berat kepada Ketua Ombudsman Nonaktif Heri Susanto dengan memberhentikannya secara tidak hormat dari jabatannya. Keputusan tersebut akan disampaikan secara resmi kepada Presiden Prabowo Subianto untuk segera ditindaklanjuti melalui penerbitan keputusan Presiden. Ketua Merangkap Anggota Majelis Etik Prof. Jimli Asyidik menyampaikan, putusan ini diambil setelah melalui serangkaian pemeriksaan kepada berbagai pihak, baik dari unsur internal maupun eksternal.
2: Sehingga sudah lengkap, termasuk juga kami mengadakan pertemuan khusus dengan Kejaksaan Agung, didampingi Itsus yang menangani kasus tindak pidana yang didugakan dilakukan oleh Heri Susanto ketika dia menjadi anggota pada periode yang lalu, tapi penetapan tersangka dilakukan beberapa hari sesudah Heri Susanto dilantik sebagai.
1: Majelis Etik juga menyebut Heri tidak dapat menjalankan tugas selama 3 bulan berturut-turut karena ditahan oleh Kejaksaan Agung. Hal tersebut membuat Heri tidak lagi memenuhi syarat sebagai anggota Ombudsman. Dalam pertimbangannya, Majelis Etik menyatakan Heri terbukti melakukan perbuatan tercela yang mencoreng marwah Ombudsman serta tidak menunjukkan itikad baik dengan menolak meminta maaf maupun mengundurkan diri. Keputusan ini dibacakan oleh anggota Majelis Etik Ombudsman, Partono.
3: Dugaan pelanggaran. 1. Bahwa Heri Susanto diduga melakukan tindakan dan atau perbuatan yang bertentangan dengan nilai utama Ombudsman sebagaimana diatur dalam Peraturan Ombudsman nomor 40 tahun 2019. 2. Bahwa tindakan Heri Susanto telah menimbulkan krisis kepercayaan publik dan berdampak terhadap muruah serta kredibilitas Ombudsman sebagai lembaga negara pengawas pelayanan publik yang independen. Dan 3. Bahwa dalam perkembangan penanganan perkara pidana, Heri Susanto telah ditetapkan sebagai tersangka oleh Kejaksaan Agung RI dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi yang prosesnya akan berlangsung lebih dari 3 bulan.
1: Diketahui, Heri dijerat pasal 12 huruf A, 12 huruf B, pasal 5 UU Tipikor, dan pasal 606 KUHP. Heri diduga mengurus masalah perhitungan penerimaan negara bukan pajak atau PNBP dari PT TSHI. Perusahaan tersebut kemudian diduga meminta Heri mengatur agar Ombudsman mengoreksi perhitungan PNPB. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Gerakan pangan murah yang berlangsung di Kecamatan Gantiwarno, Klaten, Jawa Tengah mendapatkan respon positif dari masyarakat. Informasi selengkapnya disampaikan Adam Sutanto.
4: Hari ini kita mengadakan gerakan pangan murah untuk kesekian kalinya di Kecamatan Gantiwarno. Hari ini kita dapat kuota 1.000 liter minyak goreng dari gerakan pangan murah dari Jawa Tengah.
5: Pemerintah Provinsi Jawa Tengah menggelar gerakan pangan murah di Kecamatan Gantiwarno, Kabupaten Klaten. Kegiatan yang berlangsung sehari tersebut menyediakan minyak goreng dan juga telur. Camat Gantiwarno, Retno Setianingsih, kepada wartawan mengatakan program gerakan pangan murah merupakan upaya membantu masyarakat dalam memenuhi kebutuhan pangan. Mengingat sekarang ini harga dolar yang terus naik, ini berpengaruh terhadap harga kebutuhan pangan. Demikian Camat Gantiwarno.
4: Saat ini kondisinya harga pangan ya, harga pangan itu melambung tinggi ya. Kita tahu bersama dolar yang luar biasa berpengaruh pada harga pangan. Tentu saja gerakan ini menjawab keluhan masyarakat. Dengan harga, kenaikan harga ini mudah-mudahan bisa memberikan, meringankan beban masyarakat.
5: Melalui gerakan pangan murah tersebut, kata Retno Setianingsih dapat meringankan beban masyarakat yang sedang mengalami kenaikan harga. Di tempat tersebut disediakan 1.000 liter minyak goreng premium dengan harga Rp17.500 per liternya. Sedangkan untuk telur disediakan 150 kg dengan harga Rp24.000 per kilogramnya. Program gerakan pangan murah tersebut cukup mendapatkan respon positif dari masyarakat yang datang di aula Kecamatan Gantiwarno. Di tempat itu, masyarakat harus membawa persyaratan untuk pembelian, yakni dengan menggunakan KTP Jawa Tengah. Setiap pembeli hanya diperbolehkan maksimal 2 liter minyak, sedangkan untuk pembelian telur bebas. Sri Rahayu, salah seorang pembeli, mengaku senang dapat berbelanja di gerakan pangan murah. Harapannya lebih murah bila dibandingkan di pasar ataupun toko.
6: Dalam rangka pasar murah, dapat harga Rp17.500. Beli minyak goreng, harganya Rp17.500 satu liternya.
7: Kalau di pasar?
8: Kalau di pasar 2324 harganya. Selisih. Iya, lebih murah di sini. Iya. Senang.
5: Warga lainnya Sari juga merasa senang mendapatkan harga yang murah melalui program tersebut. Harapannya kegiatan semacam itu dapat dilaksanakan kembali di kemudian hari. Program Gerakan Pangan Murah di Kabupaten Klaten yang merupakan program Provinsi Jawa Tengah tersebut dilaksanakan di dua tempat masing-masing di Kecamatan Gantiwarno dan Kecamatan Klaten Utara. RRI Surakarta, Adam Sutanto melaporkan.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Berikut kami hadirkan informasi Haji 2026 yang akan dilaporkan langsung reporter RRI dari Tanah Suci dan berbagai daerah di tanah air.
9: Saatnya kita ikuti Info Haji.
0: Kita awali informasi Haji 2026 dari Tanah Suci. Kementerian Haji dan Umroh secara bertahap telah memberangkatkan jemaah haji gelombang kedua dari Mekah menuju Madinah sejak minggu lalu. Seluruh layanan telah dipersiapkan secara optimal agar proses perpindahan jemaah berlangsung aman, tertib, dan nyaman. Berikut laporan Syariful Alam. Alam.
10: Ya, saat ini saya berada di Tanah Suci, Arab Saudi. Pendengar, Kementerian Haji dan Umroh secara bertahap telah memberangkatkan jemaah haji gelombang kedua dari Mekah menuju Madinah sejak minggu lalu. Fase ini menjadi tahapan akhir pelayanan jemaah di Arab Saudi sebelum kembali ke tanah air melalui Bandara Amir King Abdul Aziz Madinah. Seluruh layanan telah dipersiapkan secara optimal agar proses pemindahan jemaah berlangsung secara aman, tertib, dan nyaman. Tahun ini Kemenhaj menghadirkan peningkatan kualitas layanan di Madinah termasuk penempatan sebagian jemaah reguler pada hotel dengan akses yang lebih dekat ke Masjid Nabawi. Untuk fase penerbangan jemaah haji dari Mekah ke Madinah dilakukan secara terjadwal mulai dari jam 7 waktu Arab Saudi hingga terakhir pemberangkatan pada pukul 18 waktu Arab Saudi. Beberapa kloter telah diberangkatkan pantauan RRI dari Mekah ke Madinah, di antaranya kloter JKB 18, kloter KJT 21, kloter SUB 57, dan PDG 12, SOC 44, SOC 45, serta SUB 62. Dan selain itu diimbau jemaah haji untuk menjaga paspor dan dokumen perjalanan dengan baik serta tidak memasukkan air jam-jam ke dalam koper bagasi maupun kabin. Setiap jemaah nanti akan menerima air jam-jam resmi tiba di debarkasi di Indonesia. Dari Tanah Suci, Arab Saudi, Syariful Alam, Media Center Haji, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari Tanah Suci kita beralih ke tanah air. Pemulangan jemaah haji terus berlangsung, termasuk jemaah haji kloter 10 KJT asal Kabupaten Indramayu, Jawa Barat, yang telah tiba melalui Bandara Internasional Jawa Barat, BIJB, Kertajati. Informasi selengkapnya disampaikan Aura Aulia dari RRI Cirebon. Aura.
11: Ya, pendengar, proses pemulangan jemaah haji melalui Bandara Internasional Jawa Barat BIJB Kertajati terus berlangsung termasuk dengan pemulangan jemaah haji asal Kabupaten Indramayu. Dan hingga Senin 8 Juni 2026 sudah dua kloter jemaah haji asal Indramayu yang kembali ke tanah air. Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Indramayu, Haji Effendi mengatakan bahwa kloter pertama yakni kloter 1 KJT telah tiba lebih dulu pada tanggal 2 Juni 2026, sementara kloter kedua yakni kloter 10 KJT telah tiba pada Senin sore 8 Juni 2026. Ia mengatakan bahwa setelah tiba di BIJB Kertajati dan melakukan sejumlah pengecekan termasuk pengecekan kesehatan, jemaah haji langsung diantar menuju pendopo Kabupaten Indramayu, dan setelah tiba di pendopo, para jemaah dapat langsung bertemu dan dijemput oleh anggota keluarga masing-masing. Berikut adalah keterangan dari Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Indramayu, Haji Effendi.
12: Jadi kami menjemput langsung ke bandara, secara langsung ke pendopo, tidak transit dan berat. Kalau tahun 2025, kami tidak menjemput bandara, cuma menjemputnya ke Embarkasi Indramayu waktu tahun kemarin sih. Sekarang sih langsung ke ini, terjadi di bandara, langsung ke pendopo jemput sama keluarganya masing-masing.
11: Ia menjelaskan bahwa Kabupaten Indramayu tahun ini tergabung dalam 9 kloter jemaah haji, 3 kloter masuk gelombang pertama, yakni kloter 1, kloter 10, dan kloter 17, sementara 6 kloter lainnya. Ini tergabung dalam gelombang kedua, yaitu kloter 21, 30, 31, 36, 38, dan 40 KJT. Dan seluruh jemaah dijadwalkan kembali secara bertahap sesuai jadwal penerbangan dari Arab Saudi. Menurutnya, proses pemulangan jemaah haji Indramayu akan berlangsung hingga 1 Juli 2026 mendatang. Dia berharap seluruh proses kepulangan jemaah berjalan lancar dan seluruh jemaah dapat kembali berkumpul dengan keluarga dengan keadaan sehat. Pemerintah daerah juga bersama petugas haji terus melakukan koordinasi untuk memastikan pelayanan pemulangan berlangsung secara optimal. Sekian informasi yang dapat kami sampaikan dari Cirebon, Jawa Barat. Aura Aulia Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Beralih ke Palembang, proses pemulangan jemaah haji asal Sumatera Selatan melalui Debarkasi Palembang berlangsung lancar dan hingga kemarin lebih dari 2.000 jemaah telah kembali ke tanah air setelah menuntaskan ibadah haji di tanah suci. Laporan disampaikan Agrani Sihombing dari RRI Palembang.
7: Sebanyak 2.213 jemaah haji asal Sumatera Selatan telah kembali ke tanah air melalui Debarkasi Palembang hingga Senin 8 Juni 2026. Jumlah tersebut bertambah setelah kedatangan 443 jemaah kloter 5 di Bandara Internasional Sultan Mahmud Badaruddin II Palembang. Ketua PPIH Debarkasi Palembang, M. Arkanur Wahidin, mengatakan proses pemulangan jemaah berjalan sesuai prosedur. Seluruh jemaah yang tiba menjalani pemeriksaan kesehatan dan dokumen sebelum diberangkatkan ke daerah masing-masing melalui Asrama Haji Sumatera Selatan. Pada kloter 5 juga terdapat satu jemaah tanazul atau mutasi masuk dari kloter 7. PPIH mencatat 2 jemaah kloter 5 meninggal dunia di Tanah Suci, yakni Tamrin Zainuddin Zakaria asal Musi Banyuasin dan Budi Prasojo Sonom asal Palembang. Secara keseluruhan, hingga saat ini terdapat 6 jemaah asal Embarkasi Palembang yang wafat di Tanah Suci, terdiri dari 5 jemaah asal Sumatera Selatan dan 1 jemaah asal Bangka Belitung.
13: Terdapat beberapa jemaah yang melakukan tanazur atau penyesuaian dokumen urusan kesehatan maupun kembali ke daerah asal. Hingga saat ini sudah tercatat ada 6 jemaah haji yang berasal dari Embarkasi Palembang itu yang wafat. Terdiri dari Sumsel ada 5 orang dan dari Bangka ada 1 orang.
7: Salah seorang jemaah haji, Peres Nasra, mengaku bersyukur dapat menuntaskan seluruh rangkaian ibadah haji dan kembali ke tanah air dalam keadaan sehat. Meski harus beradaptasi dengan suhu udara di Arab Saudi yang mencapai lebih dari 40 derajat Celcius. Pelaksanaan ibadah haji hingga proses kepulangan berjalan lancar.
14: Alhamdulillah Rabbil Alamin, perjalanan haji berjalan lancar mulai dari persiapan sampai pelaksanaan arfusna, puncak haji, dan sampai kita kembali dengan selamat sampai ke Palembang. Untuk cuaca memang untuk kita orang Indonesia butuh adaptasi yang ini ya, yang sangat harus cepat ya beradaptasi, karena memang temperatur di sana itu 40 derajat ya minimal ya.
7: Sementara itu, sebanyak 442 jemaah haji asal Sumatera Selatan yang tergabung dalam kloter 6 dijadwalkan tiba di Bandara Internasional Sultan Mahmud Badaruddin II Palembang hari ini sekitar pukul 16 waktu Indonesia Barat. PPIH juga terus mengingatkan jemaah untuk mematuhi ketentuan penerbangan, termasuk larangan membawa air zam-zam di dalam koper serta batas maksimal bagasi 32 kg. Hingga kini proses pemulangan jemaah haji melalui Debarkasi Palembang berlangsung aman, tertib, dan lancar. Dari Debarkasi Palembang, Sumatera Selatan, dan Provinsi Bangka Belitung, Agrani Sihombing melaporkan, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
9: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
0: Informasi dari luar negeri, Presiden Amerika Serikat Donald Trump menyatakan Amerika Serikat akan mendeklarasikan kemenangan total atas Iran dalam 2 pekan ke depan. Setelah Iran dan Israel sepakat menghentikan eskalasi konflik yang meningkat dalam beberapa hari terakhir. Meski pertempuran untuk sementara mereda, Iran dan Israel memperingatkan akan melakukan balasan jika kembali menjadi sasaran serangan, sehingga situasi di kawasan masih tetap tegang. Beralih ke informasi olahraga, Ketua Panitia Pelaksana Indonesia Open 2026 Ahmad Budiarto menilai penyelenggaraan Indonesia Open 2027 menghadapi tantangan lebih besar dan perubahan format turnamen Super 1000 diperkirakan akan meningkatkan kebutuhan operasional serta standar pelaksanaan kompetisi. Selengkapnya Nurdian Syah melaporkan.
15: Indonesia Open 2026 telah sukses terselenggarakan di Istora Senayan Jakarta pada 2 hingga 7 Juni lalu. Meski tuan rumah Indonesia gagal menyabet gelar juara, setidaknya Jonathan Christie dari nomor tunggal putra dan Raymond Indra Nicholas Joaquin dari ganda putra keluar sebagai runner-up dalam turnamen berlevel Super 1000 tersebut. Ahmad Budiharto, Ketua Panitia Pelaksana Indonesia Open 2026, mengapresiasi perjuangan tersebut pada jumpa pers pasca turnamen. Ia menilai title juara akan kembali diraih Indonesia dan itu hanyalah masalah waktu saja. Justru ia menekankan bahwa tantangan lebih besar menanti untuk penyelenggaraan turnamen Super 1000 ke depannya. Ia mengatakan perubahan format turnamen Super 1000 yang semula hanya berjalan 6 hari berubah menjadi 11 hari lamanya. Hal tersebut diperkirakan akan meningkatkan kebutuhan operasional serta standar pelaksanaan kompetisi.
16: Tapi kita tahu bahwa ke depan akan cukup melelahkan karena kalau tidak salah turnamen akan berjalan kurang lebih 11 hari dan mungkin juga standar-standarnya akan naik, tadi disampaikan sedikit oleh Mr. Servan, ya. Itu menjadi satu tantangan nanti penyelenggara ke depan siapapun nanti yang akan ditunjuk oleh PBSA.
15: Hal tersebut juga diamini oleh perwakilan Federasi Bulu Tangkis Dunia atau BWF, Selvam Supramaniam, yang menegaskan bahwa perubahan signifikan terjadi pada penggunaan lapangan, total hadiah, dan siaran televisi. Mengenai Super 1000 untuk periode 2027-2030, turnamen selama 11 hari menggunakan dua lapangan dan semua pertandingan disiarkan di televisi. Itulah salah satu perbedaan utamanya. Semua pertandingan disiarkan langsung, ditayangkan di televisi, atau dapat disaksikan melalui siaran televisi. Kami berharap melalui ini, lebih banyak penggemar dapat menyaksikan pemain favorit mereka, baik secara langsung, tayangan tunda, maupun melalui siaran langsung daring. Itulah poin pertama. Kedua, sekali lagi untuk para pemain, hadiah uang tunai akan ditingkatkan. Hadiah uang tunai minimum untuk Super 1000 adalah $2 juta total hadiah uang tunai. Jadi hari ini Anda melihat para pemenang mendapat lebih dari $100,000, tahun depan akan lebih banyak lagi. Selain perubahan format, BWF juga memastikan peningkatan total hadiah untuk turnamen kategori Super 1000 pada periode mendatang. Kebijakan tersebut diharapkan memberikan manfaat lebih besar bagi para atlet yang berkompetisi. Sulfam turut mengatakan peningkatan hadiah menjadi bagian dari upaya memperkuat daya tarik kompetisi tingkat elit dunia. Ia berharap seluruh penyelenggara mampu memanfaatkan perubahan tersebut untuk menghadirkan turnamen yang semakin berkualitas. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetap bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRIprograma3. WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Hana Pratiwi. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat siang.

0: Sebuah negara kecil dengan populasi sekitar 3 juta orang, tapi punya sejarah besar di sepak bola dunia. Inilah Uruguay di bedah tim sepak bola Pro 3 RRI.
1: Negeri yang pernah dua kali menjadi juara dunia siap kembali membuat kejutan di Piala Dunia 2026.
0: La Celeste dipastikan tampil di Piala Dunia untuk ke-15 kalinya dan tahun ini menjadi penampilan kelima mereka secara beruntun sejak kebangkitan luar biasa di Afrika Selatan 2010.
1: Ya, saat itu Uruguay tampil gila-gilaan sampai menembus semifinal dan kini mereka datang dengan generasi baru, pelatih eksentrik dan gaya bermain yang sangat agresif.
0: Walaupun performa mereka sempat naik turun, Uruguay lolos ke Piala Dunia 2026 setelah finish di posisi keempat kualifikasi zona CONMEBOL. Unggul satu angka dari Ekuador di posisi kedua.
1: Dan sekarang Uruguay memasuki era baru, hadir tanpa generasi emas yang selama bertahun-tahun jadi simbol Uruguay, yaitu Luis Suarez dan Edinson Cavani. Harapan besar ada di tangan Federico Valverde dan generasi muda baru La Celeste.
0: Uruguay bukan tim sembarangan karena juara dunia pertama dalam sejarah sepak bola, yaitu tahun 1930.
1: Pertanyaannya, apakah Uruguay bisa kembali membuat dunia terkejut? Atau justru generasi baru mereka belum siap menghadapi tekanan terbesar sepak bola dunia?
0: Gimana pendapat Anda? Silakan tulis di kolom komentar dan baca ulasannya di rri.co.id.
2: Temukan informasi ringan terkait perjalanan dan dinamika Piala Dunia 2026 dalam Pro 3 Piala Dunia Maxi. Mulai fakta unik, sejarah, sampai istilah dalam pertandingan sepak bola. Pro 3 Piala Dunia Maxi. Maksimal infonya, maksimal piala dunianya.
3: Bagi Tan Malaka, kekuatan sejati bangsa bukan pada penguasa, melainkan pada rakyatnya. Tan Malaka menolak revolusi yang digerakkan dari ruang-ruang elit. Baginya, kemerdekaan tanpa keterlibatan rakyat hanya akan melahirkan penindasan baru. Ia percaya, perubahan besar hanya bisa lahir dari kesadaran rakyat biasa, petani, buruh, dan kaum tertindas lainnya. Itulah sebabnya, ia hidup sederhana, dekat dengan rakyat, dan jauh dari kenyamanan kekuasaan. Dia mungkin sendirian, sering disingkirkan, bahkan dianggap berbahaya oleh saudara sebangsa. Namun, Tan Malaka yakin, selama rakyat sadar akan hak dan kekuatannya, Indonesia tak akan pernah benar-benar bisa dijajah.

0: Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita menargetkan peningkatan porsi penjualan produk manufaktur untuk pasar ekspor menjadi 30%. Langkah itu dilakukan untuk memperkuat struktur industri manufaktur yang berorientasi ekspor di tengah dinamika ekonomi global. Pasar keuangan domestik dihantam gelombang tekanan jual masif pada awal pekan ini. Menanggapi situasi kritis itu, anggota Komisi 2 DPR Marwan Jafar meminta pemerintah dan otoritas moneter untuk segera mengambil langkah darurat. Petugas kekarantinaan kesehatan Makassar, Muhammad Haskar Hasan, meminta jemaah haji mewaspadai 7 gejala penyakit menular setelah tiba. Langkah ini penting sebagai bagian dari deteksi dini penyakit dari luar negeri. Tiga informasi tersebut selengkapnya dapat Anda baca di laman kami rri.co.id.
1: Indonesia menyapa siang.
0: Dan kami akan menghadirkan topik pilihan terancam kekurangan dokter. Menkes ungkap 1000 lulusan FK belum dapat praktik. Indonesia masih menghadapi ancaman kekurangan dokter dalam beberapa tahun ke depan. Di tengah kebutuhan tenaga medis yang terus meningkat, sekitar 1000 lulusan Fakultas Kedokteran FK belum dapat berpraktik sebagai dokter karena tidak lulus uji kompetensi. Kondisi ini berpotensi memperlebar kesenjangan antara kebutuhan dan ketersediaan dokter di tanah air. Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengungkapkan, pemerintah menemukan masih banyak lulusan pendidikan kedokteran yang telah menyelesaikan studi profesi, namun belum berhasil melewati uji kompetensi yang menjadi syarat untuk memperoleh izin praktik. Apa yang menyebabkan sekitar 1000 lulusan Fakultas Kedokteran ini belum dapat menjalankan praktik sebagai dokter? Seberapa besar dampak tertundanya praktik para lulusan dokter tersebut terhadap kebutuhan tenaga kesehatan nasional? Nanti kami akan perbincangkan hal ini bersama Humas Ikatan Dokter Indonesia. Lalu juga memang sempat disebutkan di tengah kebutuhan tenaga medis yang terus meningkat, sekitar 1000 lulusan Fakultas Kedokteran belum dapat berpraktik sebagai dokter karena tidak lulus uji kompetensi. Kondisi ini berpotensi memperlebar kesenjangan antara kebutuhan dan ketersediaan dokter di tanah air. Apa yang menyebabkan sekitar 1000 lulusan Fakultas Kedokteran belum dapat menjalankan praktik sebagai dokter? Seberapa besar dampak tertundanya praktik para lulusan dokter tersebut terhadap kebutuhan tenaga kesehatan nasional? Kami akan perbincangkan hal ini bersama Humas Ikatan Dokter Indonesia, Dr. Muhammad Maki Zamzami.
1: Wawancara Pro 3.
0: Dr. Maki, selamat siang.
2: Selamat siang, ya.
0: Dr. Maki, bagaimana pandangan ini terhadap pernyataan Menteri Kesehatan bahwa sekitar 1000 lulusan Fakultas Kedokteran ini belum dapat praktik, Dr. Maki?
2: Ya, kami berpandangan bahwa memang ada beberapa sistem pendidikan kita yang memang perlu dievaluasi secara struktural, ya, secara birokrasinya juga, karena memang hanya di kedokteran yang mungkin masih banyak sekali tahapan-tahapan, ya, yang membuat beberapa mahasiswa yang sudah lulus ini dengan berkali-kali tes, ya, itu juga akhirnya menjadi penghambat dan belum tentu lulus, padahal mereka sudah berusaha untuk bisa sampai gitu dengan belajar lebih dari kurang lebih sekitar 5 tahun untuk menuju ke sana.
0: Baik. Nah, Dr. Maki, berarti kalau untuk standar uji kompetensi dokter saat ini terlalu ketat dapat terbilang, ya, Dr. Maki, ya?
2: Saya pikir antara ketat atau tidaknya ini kadang setiap tahun berubah dan setiap beberapa pergantian struktural juga terkadang berubah. Jadi terkadang acuan-acuan inilah yang perubahan inilah yang mungkin perlu kita evaluasi gitu. Sebetulnya dari kedokteran itu sendiri juga sudah punya standarisasi apa yang sudah dididik selama 3,5 tahun dalam pembelajaran dan juga kemudian koas, ya. Saya rasa itu juga harus dipertimbangkan dan linier gitu. Jadi jangan sampai ini terpisah-pisah antara pendidikan didikti dengan ujian kolegiumnya juga untuk bisa masuk ke dalam ujian kompetensi di dokter ini.
0: Baik. Nah, kalau IDI sendiri apakah memiliki data mengenai berapa banyak lulusan yang gagal atau tertunda memperoleh izin praktik ini setiap tahunnya, Dr. Maki?
2: Ya, saya rasa ID ini belum bisa masuk ke dalam ranah kampus atau fakultas ya, karena memang terpisah dari kata dari dokter, dan ini kan masuknya masih ke dalam mahasiswa. Namun beberapa calon-calon dokter ini juga melakukan audiensi ke ID dan mengeluhkan dengan adanya beberapa yang memang kesulitan untuk bisa menuju ujian kompetensi ID ini sendiri, dan akhirnya malah terancam tidak bisa berpraktek atau tidak bisa melanjutkan jenjang selanjutnya. Nah, hal ini juga akhirnya menjadikan satu satu bahan evaluasi dan juga bahan dari PBID sendiri, bahwa harusnya di Indonesia yang saat ini masih sangat kekurangan dokter, dengan tanpa mengurangi menurunkan angka kompetensi, seharusnya bisa membuat satu skema baru yang linier gitu, untuk bisa agar mahasiswa kedokteran dari mulai awal sampai dia lulus juga itu bisa menjadi satu kompetensi yang berbanding lurus, jangan hanya terhambat hanya karena satu ujian saja gitu.
0: Baik. Berarti kalau terkait distribusi dokter yang tidak merata, ini juga menjadi masalah tersendiri begitu ya, Dr. Maki?
2: Ya, benar sekali, karena memang distribusi dokter saat ini juga tidak merata dan masih sangat kurang dengan penduduk yang semakin meningkat ya. Dan saat ini juga kan dengan adanya penyebaran universitas-universitas dan fakultas kedokteran yang baru kan sudah banyak. Namun kalau misalnya pabrik atau pabrik pencetak dokter-dokter ini semakin banyak, namun standarisasi kompetensinya ini di akhir baru ditetapkan gitu, dan itu akhirnya menghambat semua, itu kan menjadi satu hal yang salah gitu. Harusnya standar kompetensi ini bisa dilihat setiap tahunnya selama berproses dia dalam pendidikannya itu gitu, sehingga di akhir-akhir itu sudah menjadi satu cetakan yang sempurna gitu dengan sesuai kompetensinya. Jadi bukan hanya di ujung akhir saja dievaluasi, tapi juga sebetulnya menjadi evaluasi di setiap tahunnya bagi mahasiswa-mahasiswa di Fakultas Kedokteran yang sudah berlisensi dengan akreditasinya.
0: Baik, di satu sisi juga sudah banyak universitas atau pencetak dokter-dokter tadi juga di daerah-daerah begitu ya, Dr. Maki ya?
2: Ya, sudah banyak, sudah banyak.
0: Tapi terkait insentif yang diberikan pemerintah saat ini cukup menarikkah untuk dokter yang bekerja di daerah ini?
2: Pada awalnya, yang pertama kalau misalnya program dari pemerintah itu kan yaitu internship, program internship. Kalau program internship ini yang dilakukan selama kurang lebih 1 tahun ini, dia sudah dokter, namun melaksanakan program internship ini masih belum sesuai dengan apa yang diharapkan gitu, bahkan itu masih jauh dari kata UMR daerahnya masing-masing gitu ya, bagi dokter-dokter internship, karena pada dasarnya mereka adalah dokter gitu, sudah melaksanakan uji kompetensi, sudah mempunyai lisensi, walaupun mereka masih dalam tahap internship, tapi mereka adalah dokter gitu, dan itu masih di bawah UMR untuk gaji dan insentifnya itu. Sedangkan yang kita harapkan ya sebaiknya internship juga sudah dipertimbangkan dengan UMR-nya, dan juga setelah mereka lulus di kita juga masih ada beberapa hambatan ya terkait dengan semisalnya standarisasi terutama dari dokter umum ya, yang karena saat ini kan sudah hampir sebagian besar fasilitas kesehatan bekerja sama dengan BPJS, yang di mana untuk anggaran dari dokter di pelayanan pratama sendiri ini juga masih jauh dari rata-rata gitu.
0: Baik. Nah, Dokter Remaki, terkait juga ID ya, apakah memiliki kekhawatiran kalau target pemenuhan jumlah dokter ini dapat mengorbankan mutu pendidikan kedokteran nantinya?
2: Oh, itu pasti, yang di mana jika memang semakin banyaknya fakultas kedokteran ya, terutama di daerah maupun di mana-mana, kalau misalnya tingkat pengawasan ataupun asistensinya ini tidak berjalan secara linier, tidak berjalan dengan sangat benar-benar ketat, justru ini akan menghasilkan lulusan-lulusan yang sangat bervariasi sekali tingkat kompetensinya, dan itu sangat kita tidak harapkan gitu. Walaupun memang ada bagian yang namanya akreditasi gitu kan, ada akreditasi di tingkat universitas. Tapi kita berharap akreditasi yang bukan hanya sekedar akreditasi 5 tahun, tapi juga bagaimana setiap tahunnya itu tetap dipantau secara mutu dan kualitasnya. Jadi bukan hanya terkadang fakultas kedokteran itu malah di hire atau mahasiswa-mahasiswa yang punya duit saja gitu kan, sehingga akhirnya tidak apa namanya, menjaga mutu dari input atau mahasiswa-mahasiswa yang masuk ke fakultas kedokteran.
0: Baik. Nah, kalau untuk pembukaan fakultas kedokteran baru untuk mengejar kebutuhan dokter nasional, ini seperti apa pandangan dari IDI, Dr. Maki?
2: Maaf, bisa diulangi, Mbak?
0: Kalau terkait pembukaan fakultas kedokteran baru ini, mendukungnya mengejar kebutuhan dokter nasional, menurut IDI seperti apa ini, Dr. Maki?
2: Ya, sekarang itu sudah ada banyak skemanya ya, baik membuat fakultas kedokteran baru untuk S1, juga skema berbasis rumah sakit untuk spesialis. Nah, sebetulnya percepatan ini sangat bagus sekali, hanya saja yaitu kita berharap tidak tersentral kepada kota-kota besar juga, tapi bagaimana kota-kota kecil ya, itu saat ini juga sudah mempunyai banyak fakultas kedokteran. Namun ya kita sadari bahwa yang namanya fakultas kedokteran itu juga harus didampingi dengan rumah sakit pendidikan yang bermutu. Ya karena apa? Karena memang fakultas kedokteran kan mereka ada yang namanya koas ya. Koas itu juga harus masuk ke dalam rumah sakit yang memang akan membantu mereka mempelajari lebih detail secara baik teori-teori yang sudah diberikan di kampus. Nah, terkadang fakultas kedokterannya ada, tapi fakultas rumah sakit pendidikannya ini tidak menunjang gitu, baik dari sisi fasilitas maupun pelayanan dan maupun pasien-pasiennya. Nah, inilah akhirnya banyak sekali mereka berhasil mungkin bisa mencetak sarjana S1-nya, tapi pas koasnya mereka tidak mempunyai fasilitas yang mumpuni sehingga mereka tidak bisa berpraktik gitu, dan akhirnya untuk mengetahui beberapa tindakan atau kompetensi-kompetensi dasar akhirnya mereka tidak menguasai gitu.
0: Baik. Nah, kalau pemerintah meminta penyederhanaan proses supaya lulusan ini dapat lebih cepat praktik, bagian mana yang bisa dipercepat ini menurut ini, dan bagian mana yang tidak boleh dikompromikan, Dr. Maki?
2: Oh ya, menurut kami sih sebetulnya bahwa dasar dari pembelajaran kedokteran itu kan dari mulai teori, kemudian skill lab ya, yang di mana proses pembelajaran yang sudah beberapa tahun ini dirubah dengan berbagai metode praktek langsung ya, dengan ajang teori dan juga beberapa hal, yaitu menjadi pondasi bagi para calon dokter. Kemudian itu harus diperkuat dan benar-benar tidak bisa tidak bisa di skip gitu ya, dengan adanya skill lab di tempat yang masing-masing ya. Namun saya sebetulnya percepatan itu dalam hal ini saya setuju, hanya saja percepatan itu lebih banyak ke praktiknya gitu ya, ke praktik, sehingga teori dan praktik ini bisa berbarengan atau linier. Mereka teman-teman kawan-kawan dari calon-calon dokter ini setelah mendapatkan teori, mereka juga bisa mendapatkan keahlian skill dengan adanya praktek. Nah, hanya saja itu tadi tidak bisa dipungkiri bahwa yang namanya praktek itu kan harus di rumah sakit atau di fasilitas klinik yang terstandarisasi. Nah, ini yang harus benar-benar bisa dikuasai oleh teman-teman fakultas kedokteran ya, bahwa di setiap daerah, yang di daerah ini nggak sama dengan pelayanan fasilitas yang di kota, dan ini menjadi tantangan oleh Kementerian Kesehatan. Bukan hanya mempercepat, tapi melakukan standarisasi di setiap daerah dengan kompetensi yang sama, gitu.
0: Baik. Nah, Dr. Maki, mungkin dapat memberikan pesan IDI nih kepada masyarakat yang melihat banyak lulusan dokter belum bekerja, sementara kebutuhan dokter di lapangan masih tinggi.
2: Ya, pesan kami bahwa harus ada yang namanya distribusi dengan skema yang menarik, ya, untuk bisa bagaimana seorang tenaga medis bisa ditempatkan di daerah yang dibutuhkan, bahkan itu sudah bisa tersetting atau terencanakan semenjak dia kuliah, atau semenjak dia kuliah dia sudah tahu penempatannya akan di mana, dan dia bahkan sudah bisa mengetahui kontrak dengan daerahnya masing-masing gitu ya. Jadi sehingga mereka ketika mereka belajar, mereka sudah tahu masa depan mereka tuh ada di mana. Dan saya rasa itu bisa dilaksanakan atau bisa dilakukan dengan adanya rekrutmen rekrutmen rekrutmen daerah dengan Fakultas Kedokteran Daerah yang tujuannya adalah untuk bisa mendistribusi bahkan sampai pelosok-pelosok gitu. Dan ini sangat potensial sekali untuk bisa redistribusi seluruh tenaga medis, bisa menjangkau seluruh rakyat Indonesia, ya, bisa mencapai pelayanan kesehatan sesuai dengan standar dan profesionalnya kesehatan gitu.
0: Baik, Dokter Maki, semoga juga temuan ini dapat tidak berkepanjangan begitu ya Dokter Maki ya, sehingga kebutuhan dokter
2: ya,
0: ini terjaga, begitu juga terdistribusi dengan baik, pelayanannya pun juga sama baiknya begitu di daerah manapun. Terima kasih Dokter Maki telah memberikan
2: baik
0: update dan juga perspektifnya. Selamat siang.
2: Selamat siang, Bu.
0: Demikian tadi pendengar narasumber kami berbicara terkait terancam kekurangan dokter, Menkes ungkap 1.000 lulusan FK belum dapat praktik.
1: Wawancara Pro3. Kilas Berita. Kilas Berita.
3: Anggota Komisi 2 DPR RI Mardani Alisera menegaskan penguatan otonomi daerah harus menjadi agenda utama, terutama dalam penyelesaian berbagai persoalan kepegawaian daerah, termasuk penataan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K dan tenaga honorer. Menurut Mardani, terdapat ketimpangan antara besarnya urusan pemerintahan yang dilaksanakan daerah, tepatnya dengan kapasitas fiskal yang dimiliki pemerintahan daerah. Informasi ini selengkapnya dapat Anda baca di laman resmi kami, rri.go.id.
1: Kilas Berita Pro3, Jaringan Berita Nasional.
4: Info Haji.
5: Jemaah Haji Indonesia menginap di 170 hotel yang tersebar di 5 wilayah.
6: Untuk hari ini ada 3 kloter jemaah haji yang tiba di Indonesia di tanah air, yaitu kloter 3, 4, dan juga kloter 5.
4: Informasi aktual dari berbagai embarkasi dan debarkasi di Indonesia, seperti suasana di asrama haji, proses administrasi, pengecekan, kesehatan, pelepasan jemaah, hingga penyambutan saat mereka kembali di tanah air yang menampilkan sisi humanis dan emosional dari perjalanan para jemaah.
7: Memastikan ya bahwa semua layanan
8: jemaah haji Indonesia akan menempati kamar ini untuk 5 hingga
4: disiarkan Pro3 dan RRI Net setiap pukul 7, 13 dan 19 waktu Indonesia Barat. Informasi keberangkatan kami hadirkan mulai 22 April hingga 21 Mei 2026 dan kepulangan mulai 1 Juni hingga 1 Juli 2026. Info Haji Pro3 RRI, sumber informasi terpercaya perjalanan suci jemaah Indonesia.
1: Indonesia menyapa siang.
0: Dan kami juga akan menghadirkan informasi dari reporter kami. Pemerintah Kabupaten Sintang memperkuat sektor perkebunan dan peternakan sebagai motor penggerak ekonomi masyarakat dan ketahanan pangan daerah. Selengkapnya bersama reporter Ade Ramli.
9: Kepala Dinas Perkebunan dan Peternakan Disbunak Kabupaten Sintang, Suprianto, mengatakan pihaknya berkomitmen meningkatkan produktivitas sektor perkebunan dan peternakan, sekaligus memperkuat kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Sintang. Suprianto menegaskan pihaknya untuk bekerja secara terbuka dan membangun komunikasi dengan berbagai pihak dalam menyelesaikan persoalan yang berkaitan dengan sektor perkebunan dan peternakan di Kabupaten Sintang. Sektor perkebunan dan peternakan memiliki peran strategis dalam mendukung pertumbuhan ekonomi daerah. Karena itu, salah satu faktor utama yang akan dilakukan adalah meningkatkan produktivitas baik pada sektor perkebunan maupun peternakan.
10: Penunjang produk penerimaan tertinggi di Kabupaten Sintang ini. Bayangkan itu, kalau itu berjalan dengan baik, saya rasa perekonomian Sintang ini menjadi akan semakin baik.
9: Ia menilai capaian produktivitas yang saat ini masih belum optimal dan perlu ditingkatkan melalui berbagai langkah pembinaan, penguatan program, serta kolaborasi dengan para pelaku usaha dan masyarakat. peternak ayam di Sintang, Denny mengatakan ia memanfaatkan perkarangan rumahnya untuk lahan peternakan ayam petelur dan saat ini telah memiliki 200 lebih ayam petelur. Denny juga berencana ke depannya akan menambah bibit ayam dan berharap usaha ini dapat menopang ekonomi keluarga.
11: Ada petelur semua, rencana saya mau nambah lagi. Alhamdulillah masih cukup lah. Dengan di belakang pun ada kan. Cukuplah untuk buat kandang lagi, masih ada lah.
9: Ia menjelaskan peternakan ayam tersebut ia kelola secara mandiri dan mendapatkan omset yang lumayan dari hasil penjualan telur ayam tersebut. Dari Sintang, Kalimantan Barat, Adi Ramli melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Sementara itu, Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga berencana mengungkapkan program makan bergizi gratis di Kota Samarinda terus berkembang dengan menjangkau kelompok rentan seperti ibu hamil, ibu menyusui, dan balita untuk mendukung percepatan penurunan stunting. Laporannya bersama reporter Niswar Kula.
12: Program makan bergizi gratis atau MBG di Kota Samarinda terus menunjukkan perkembangan signifikan. Tidak hanya menyasar peserta didik, program prioritas nasional tersebut kini mulai menjangkau ibu hamil, ibu menyusui, dan balita sebagai bagian dari upaya meningkatkan kualitas gizi masyarakat. Pemerintah menilai perluasan sasaran penerima manfaat menjadi langkah penting karena pemenuhan gizi pada 1000 hari pertama kehidupan sangat menentukan kualitas tumbuh kembang anak. Program ini juga diharapkan mampu mempercepat penurunan angka stunting di Kota Samarinda. Hal ini disampaikan Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Samarinda, Desi Efriani, Selasa 9 Juni 2026. Menurut Desi, jumlah penerima manfaat MBG terus meningkat dari bulan ke bulan. Pada Mei 2026, jumlah penerima manfaat tercatat mencapai 4.667 orang atau meningkat signifikan dibanding awal tahun.
13: Ada 52 SPPG yang kami terima datanya, dan itu semua sudah menyasar sekitar 150 sasaran di awalnya. Nah, untuk bulan Juni ini, start di bulan Juni ini sudah meningkat menjadi 300 sasaran. Dan ini diharapkan kalau nanti buka lagi SPPG-SPPG mendatang, artinya nanti seluruh keluarga risiko stunting yang menjadi sasaran kami mudah-mudahan bisa tercover semua. Ya.
12: Selain mendukung pemenuhan gizi, program MBG juga mulai dirasakan manfaatnya di lingkungan sekolah. Tidak hanya membantu kebutuhan nutrisi peserta didik, program ini juga dinilai mampu membentuk karakter positif di kalangan pelajar. Kepala SMP Negeri 8 Samarinda, Nur Zahra Sari, mengatakan salah satu dampak yang terlihat adalah tumbuhnya semangat gotong royong dan kedisiplinan siswa dalam mengikuti proses pembagian makanan bergizi di sekolah.
14: Manfaat MBG yang langsung kami bisa lihat adalah dari sisi karakter positif yang tercipta. Salah satunya adalah jiwa gotong royong yang terlihat saat mereka mengambil omprengan di aula. Setidaknya ada 4 siswa yang mengambil omprengan tersebut per kelas. Karakter lainnya adalah tri saat menunggu giliran kelasnya didata.
12: Pemerintah Kota Samarinda berharap cakupan program MBG terus bertambah melalui dukungan berbagai pihak. Selain meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat, program ini juga diharapkan mampu menciptakan generasi yang sehat, cerdas, dan produktif di masa depan. Dari Samarinda, Kalimantan Timur, Nisor Kula, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kejaksaan Tinggi Kalimantan Selatan menggeledah kantor Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalsel terkait dugaan korupsi izin usaha pertambangan di Tabalong. Laporannya bersama Diki Munadi.
15: Tim gabungan bidang intelijen dan pidana khusus Kejaksaan Tinggi Kalimantan Selatan bersama Kejaksaan Negeri Kabupaten Tabalong menangkap seorang pegawai Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral atau SDM Provinsi Kalimantan Selatan berinisial HWP Senin kemarin. Tersangka yang bertugas sebagai evaluator pada seksi penguasaan bidang pertambangan mineral dan batubara diduga melakukan pemerasan terhadap para pemohon izin usaha pertambangan di Kabupaten Tabalong, Kalimantan Selatan. Kepala Kejaksaan Negeri Tabalong, Anggara Suryanagara, mengatakan praktik tersebut diduga berlangsung sejak tahun 2023 hingga 2025. Para pemohon izin disebut diminta menyerahkan sejumlah uang dengan ancaman izin usaha pertambangan mereka tidak akan diterbitkan apabila tidak memenuhi permintaan tersebut. Dari hasil penyidikan sementara, total uang yang diduga diterima tersangka mencapai sekitar 1,2 miliar rupiah.
16: Yang dalam hal ini, setelah mempertimbangkan kecukupan alat bukti yang diperoleh, akhirnya menetapkan satu orang tersangka dengan inisial HPW, yang merupakan pegawai negeri yang pada kejadian bertindak selaku evaluator pada seksi pengusahaan bidang pertambangan mineral dan batubara.
15: Terkait hal itu, Gubernur Kalsel Muhyiddin memastikan tidak akan ada intervensi apapun. Ia menegaskan Pemprov Kalsel tidak akan memberi ruang bagi pelaku korupsi.
17: Tidak ada intervensi dari Sumunur ataupun dari kepolisian, kejaksaan. Jadi apabila ada yang terjadi hukum harus diperiksa apakah itu ada indikasi korupsi atau tidak. Kalau ada indikasi korupsi tentu dia harus bertanggung jawab. Kalau tidak,
15: agar mungkin agar tidak. Guna kepentingan penyidikan, tim kejaksaan telah melakukan penggeledahan di kantor dinas SDM Kalimantan Selatan dan rumah pribadi tersangka di Banjarbaru. Penyidik juga menyita sejumlah dokumen dan aset yang diduga berkaitan dengan perkara tersebut. Atas perbuatannya tersangka dijerat pasal 12 huruf E Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi terkait penyalahgunaan kewenangan untuk memaksa seseorang memberikan sesuatu demi keuntungan pribadi. Demikian dari Banjarmasin, Diki Munadi, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Stay tune terus di RPD Kutim FM. Bersama kita cerdas.
1: RPD Kutim 99.4 FM. Selamat siang menjelang sore di 14.56 menit waktu Indonesia Tengah. Dan terima kasih baru saja kita mendengarkan Pro 3 RRI Jakarta. Informasi yang sudah hadir di ruang dengar Anda sedikit lebih lama ya untuk hari ini. Dan semoga informasi-informasi yang sudah hadir boleh menjadi informasi penting dan juga menjadi referensi baru untuk hari ini. Ya, dengan berakhirnya informasi di siang hari ini juga sekaligus menutup jumpa kita di Sapa Kutim yang hadir di Selasa 9 Juni 2026 dan di pukul 15.00 waktu Indonesia Tengah akan hadir Berita Indonesia Live yang akan menghadirkan informasi kembali di ruang dengar Anda dari seluruh penjuru tanah air yang akan dilaporkan oleh seluruh reporter di tanah air. Esther yang bertugas pamit, mandiri kita bisa.
2: Dengar, ada 10 prinsip tata pemerintahan yang baik. Pertama, partisipasi. Mendorong setiap warga untuk mempergunakan hak dalam menyampaikan pendapat dalam proses pengambilan keputusan yang menyangkut kepentingan masyarakat baik secara langsung maupun tidak langsung. Dua, penegakan hukum. Mewujudkan adanya penegakan hukum yang adil bagi semua pihak tanpa pengecualian, menjunjung tinggi HAM dan memperhatikan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat. Tiga, transparansi. Menciptakan kepercayaan timbal balik antara pemerintah dan masyarakat melalui penyediaan informasi dan menjamin kemudahan di dalam memperoleh informasi yang akurat dan memadai. 4. Kesetaraan. Memberikan peluang yang sama bagi setiap anggota masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraannya. 5. Daya tanggap. Meningkatkan kepekaan para penyelenggara pemerintah terhadap aspirasi masyarakat tanpa terkecuali. 6. Wawasan ke depan. Membangun daerah berdasarkan visi dan strategi yang jelas dan mengikutsertakan warga dalam seluruh proses pembangunan sehingga warga merasa memiliki dan ikut bertanggung jawab terhadap kemajuan daerahnya. 7. Akuntabilitas. Meningkatkan akuntabilitas para pengambil keputusan dalam segala bidang yang menyangkut kepentingan masyarakat. 8. Pengawasan. Meningkatkan daya pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan dengan mengusahakan keterlibatan swasta dan masyarakat luas. 9. Efisiensi dan efektivitas. Menjamin terselenggaranya pelayanan kepada masyarakat dengan menggunakan sumber daya yang tersedia secara optimal dan bertanggung jawab. 10. Profesionalisme. Meningkatkan kemampuan dan moral penyelenggara pemerintahan agar mampu memberikan pelayanan yang mudah, cepat, tepat, dan biaya yang terjangkau.
3: You're listening. 99.4 FM. RPD Kutim. RPD Kutim. From Monday to Sunday, you continue listen to the latest information about Kutai Timur and other information about music.

0: much more.
1: Oh, yes!
0: Listen to everything only on 99.4 FM RPD Kutim.

bekerja tanpa pertanggungjawaban, pekerjaan terbengkalai, berpakaian seragam tidak rapi, dan tanpa atribut lengkap. Malu ialah bagian dari iman. Malu ialah memperindah dirimu, malu adalah indah, dan malu adalah lawan dari kejelekan. Mari tumbuhkan budaya malu di pemerintahan Kabupaten Kutai Timur, karena pemerintahan yang baik dimulai dari bentuk karakter yang disiplin. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RPD Kutim 99.4 FM.

kita adalah perbedaan. Perbedaan yang memiliki semangat untuk bersatu. Perbedaan yang bersatu tanpa melihat latar belakang, suku, bangsa, dan agama. Kita adalah perbedaan yang akan menyempurnakan Bhinneka Tunggal Ika. Mari kita bangun negeri ini dengan semangat gotong royong tanpa melihat latar belakang perbedaan yang ada demi mencapai Bhinneka Tunggal Ika yang sempurna.

0: Mik, jogging yuk.
1: Enaknya jogging di mana, Win?
0: Kalau di folder Ilham Maulana, di mana? Suasananya asik loh. Tamannya juga sudah mulai ditata rapi, Mik.
1: Baiklah, ayo Win, kita cus. Mas, jangan buang sampah sembarangan dong. Tahu nggak sih, sampah plastik itu berbahaya.
2: Ah, masa sih?
0: Nggak tahu. Apa pura-pura nggak tahu, Mas?
1: Mas, asal tahu aja ya, semua jenis sampah itu berbahaya. Apalagi sampah plastik dapat mencemari lingkungan, menghambat penyerapan air, hingga menurunkan kesuburan tanah. Coba Mas lihat di drainase di Kota Sangatta. Banyak tumpukan sampah, air tidak mengalir, kan bahaya, bisa mengakibatkan banjir. Apalagi sampah plastik sulit terurai dan membutuhkan ratusan tahun loh, Mas. Dan lebih parahnya lagi, dapat merusak ekosistem dunia.
2: Serem juga ya.
0: Lagian, apa susahnya sih buang sampah pada tempatnya?
2: Tempat sampahnya jauh, Mas, tanggung. Lagian kan ada petugas kebersihan.
1: Jangan hanya mengandalkan petugas kebersihan saja. Itu kan sampahnya, Mas. Buang dong pada tempatnya. Kebersihan lingkungan itu tidak hanya tanggung jawab pemerintah saja, tapi tanggung jawab kita bersama. Ayo, buanglah sampah pada tempatnya.
3: Anggota Indonesia Persada ID.
1: Iklan layanan masyarakat.
3: Berita Indonesia Live merangkum berita-berita teraktual dari berbagai daerah di tanah air, ekonomi, politik, pemerintahan, sosial, pariwisata, dan budaya. Bisa Anda simak setiap Senin hingga Jumat jam 9 pagi dan jam 2 sore waktu Indonesia Barat, jam 10 pagi dan jam 5 sore waktu Indonesia Tengah, jam 11 siang dan jam 6 sore waktu Indonesia Timur. Persembahan Persatuan Radio TV Publik Daerah Seluruh Indonesia, Indonesia Persada ID, untuk menyiarkan baik.

Salam jumpa pendengar LPPL Indonesia, saya Feby Alvina dari Radio Host LPPL Gemaradik 97 FM Musi Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan. Dalam Berita Indonesia Live, edisi hari ini, Selasa 9 Juni 2026, yang merangkum beragam berita

teraktual dari penjuru tanah air. Dikemas lugas, inspiratif, dan edukatif. Disiarkan serentak oleh seluruh LPPL anggota Persatuan Radio Televisi Publik Daerah seluruh Indonesia yang tergabung dalam Indonesia Persada ID untuk menyiarkan baik.

Baik pendengar LPPL Indonesia, acara ini disiarkan juga melalui website kami yaitu di www.gemarandik.mubadkap.go.id atau bisa diakses melalui Play Store dengan cara mendownload aplikasi Radio Gemarandik Muba dan di media sosial YouTube Radio Gemarandik Muba serta streaming indonesiapersada.id. Sesaat lagi kita akan menyampaikan informasi yang tersaji dari LPPL Batara FM Barito Utara Kalimantan Tengah dan juga LPPL Radio Pesona FM Wonosobo Jawa Tengah.

0: Baik, pendengar LPPL Indonesia, saatnya kita memasuki segmen pertama yang akan terhubung dengan LPPL Batara FM Barito Utara Kalimantan Tengah. Dengan informasi, DPRD Barito Utara dan Pemkab Barito Utara gelar rapat pembahasan Raperda Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat yang akan disampaikan oleh rekan Yayu Bahar. Silakan laporan Anda.
1: Baik, selamat siang pendengar LPPL Indonesia. Pendengar, DPRD Barito Utara dan Eksekutif melaksanakan rapat pembahasan mengenai rancangan peraturan daerah mengenai pengakuan dan perlindungan masyarakat hukum adat di Kabupaten Barito Utara dan Kelembagaan Adat Dayak. Dilaksanakan pada Senin 8 Juni 2026 kemarin. Rapat yang diikuti oleh 13 anggota DPRD Kabupaten Barito Utara dan juga perwakilan pemerintah daerah sebanyak 24 orang dipimpin oleh Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setda Kabupaten Barito Utara. Wakil Ketua 2 DPRD Kabupaten Barito Utara, Haja Heni Roskiati Rusli, SPMM, bertindak sebagai pimpinan rapat menyampaikan tentang perlindungan masyarakat adat Dayak dan juga kelembagaan adat Dayak serta segala aspek yang terkait dapat berjalan dengan baik dan diakui oleh semua pihak. Pendengar, rapat ini juga menghasilkan beberapa kesimpulan, salah satunya naskah akademik mengenai Raperda Kelembagaan Adat Dayak agar segera disusun. Kemudian, sebelum persetujuan bersama akan dilakukan rapat pembahasan dengan melibatkan Dewan Adat Dayak dan seluruh kedemangan dan juga mantir adat Kabupaten Barito Utara. Wakil Ketua 2 DPRD Barito Utara juga menyampaikan yang tidak kalah pentingnya terkait mengenai Raperda tentang pengakuan dan perlindungan masyarakat hukum adat di Kabupaten Barito Utara akan diadakan rapat pembahasan dengan mengundang pihak ketiga yang kemudian hasilnya nanti akan dituangkan dalam Perda Perlindungan Masyarakat Hukum Adat di Kabupaten Barito Utara. Demikian pendengar LPPL Indonesia dari Barito Utara Kalimantan Tengah, Yayu Bahar, Batara FM, melaporkan untuk Berita Indonesia Live.
0: Baik, terima kasih rekan Yayu Bahar. Dan informasi selanjutnya kita akan beralih ke LPPL Radio Pesona FM Wonosobo, Jawa Tengah. Dengan informasi, pemerintah Kabupaten Wonosobo menargetkan efisiensi belanja daerah sebesar Rp737 juta rupiah melalui konsolidasi pengadaan kertas HVS yang akan disampaikan oleh reporter Dede Andika. Silakan laporan Anda.
2: Pendengar LPPL seluruh Indonesia, pemerintah Kabupaten Wonosobo menargetkan efisiensi belanja daerah sebesar Rp737,67 juta rupiah melalui konsolidasi pengadaan kertas HVS untuk kebutuhan perangkat daerah selama periode 2026-2027. Langkah tersebut dilakukan melalui pemanfaatan katalog elektronik Kabupaten Wonosobo agar proses pengadaan lebih efektif, transparan, dan akuntabel. Sekretaris Daerah Kabupaten Wonosobo, One Andang Wardoyo, saat membuka kegiatan konsolidasi pengadaan kertas HVS di ruang rapat Mangunkusumo Setda Wonosobo pada Senin 8 Juni 2026 menegaskan, pengadaan barang dan jasa pemerintah harus dijalankan secara profesional dengan mengedepankan kepatuhan terhadap regulasi serta prinsip akuntabilitas. Dalam pertemuan ini dilakukan juga penandatanganan kontrak payung dengan 18 pengusaha bidang terkait. Andang menyebut seluruhnya merupakan pengusaha asli Wonosobo. Hal ini juga sebagai upaya pemerintah Kabupaten Wonosobo dalam mendorong pelaku usaha di tingkat lokal. One juga mendorong penyedia lokal untuk meningkatkan kompetensi, melengkapi legalitas usaha, dan menjaga kualitas produk agar mampu bersaing dalam pengadaan pemerintah. Ia menambahkan, integritas seluruh pihak menjadi faktor penting dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih dan baik. Sementara itu, Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Setda Wonosobo, Endang Susila, ia mengatakan kebutuhan kertas HVS untuk seluruh perangkat daerah di lingkungan Pemkab Wonosobo sekitar 2,8 miliar rupiah. Besarnya nilai kebutuhan tersebut menjadi alasan dilakukannya konsolidasi agar pengadaan lebih efisien dan menghasilkan harga yang lebih kompetitif. Menurut Endang, berdasarkan hasil perhitungan tim, konsolidasi pengadaan kertas HVS berpotensi menghasilkan efisiensi sebesar 23,95% atau sekitar Rp737,67 juta dibandingkan standar harga yang berlaku. Selain menghemat biaya anggaran, kebijakan ini juga diharapkan mampu memperluas peluang pelaku usaha lokal untuk berpartisipasi dalam pengadaan pemerintah. Melalui konsolidasi tersebut, ia berupaya memastikan setiap rupiah belanja daerah memberikan manfaat yang optimal bagi masyarakat sekaligus memperkuat reformasi tata kelola pengadaan barang dan jasa. Demikian, saya Dedi Andika dari LPPL Radio Pesona FM Wonosobo Jawa Tengah melaporkan untuk Berita Indonesia Live.
0: Baik, terima kasih rekan Dede Andika dari LPPL Radio Pesona FM Wonosobo, Jawa Tengah. Kami akan kembali lagi setelah jeda berikut.

Indonesia Live, persembahan Persatuan Radio TV Publik Daerah Seluruh Indonesia, Indonesia Persada ID, untuk menyiarkan baik. Berita Indonesia Live merangkum berita-berita teraktual dari berbagai penjuru tanah air yang dikemas lugas, inspiratif, variatif, dan edukatif. Redaktur Pelaksana Berita Indonesia Live, Gagak Krimang Kabupaten Blora Jawa Tengah, Sasa Reina Kepulauan Mentawai Sumatera Barat, Suara Ngawi Jawa Timur, Kenabungo Kabupaten Bungo Jambi, Tuba Bakyu Streaming Radio Kabupaten Tulang Bawang Barat Lampung, dan kontributor Berita Indonesia Live, Selawi FM Kabupaten Tegal Jawa Tengah, Lansekmani FM Kabupaten Sijunjung Sumatera Barat, Abdi Persada FM Kabupaten Banjarbaru Kalimantan Selatan, Giri Suara FM Kabupaten Wonogiri Jawa Tengah, Radio Suara Hulang Talu Provinsi Gorontalo, Suara Pasuruan FM Kabupaten Pasuruan Jawa Timur, Tangerang Radio Kabupaten Tangerang Banten, Magetan Indah FM Kabupaten Magetan Jawa Timur, RPKD Kota Denpasar Bali, Pradia Suara FM Kabupaten Tuban Jawa Timur, Mahardika FM Kota Blitar Jawa Timur, Pesona FM Kabupaten Wonosobo Jawa Tengah, Besemah FM Kota Bagaralam Sumatera Selatan, Tuntung Pandang FM Kabupaten Tanah Laut Kalimantan Selatan, Sawahlunto FM Kota Sawahlunto Sumatera Barat, Batara FM Kabupaten Barito Utara Kalimantan Tengah, Gemilang FM Kabupaten Indragiri Hilir Riau, Gemar Randik FM Kabupaten Musi Banyuasin Sumatera Selatan, Magelang FM Kota Magelang Jawa Tengah, Suara Daksinarga FM Kabupaten Gunung Kidul Daerah Istimewa Yogyakarta, RTFM Kabupaten Temanggung Jawa Tengah, Gemilang FM Kabupaten Magelang Jawa Tengah, Suara Banjar FM Kabupaten Banjar Kalimantan Selatan, Langkiso FM Kabupaten Pesisir Selatan Sumatera Barat, Gema Sudirman FM Kabupaten Purbalingga Jawa Tengah, Suara Kota Mataram FM Kota Mataram Nusa Tenggara Barat, Mahardika FM Kabupaten Bondowoso Jawa Timur, Buana Asri FM Kabupaten Sragen Jawa Tengah, RPD Kutim FM Sangatta Kutai Timur Kalimantan Timur, Suara Pacitan FM Kabupaten Pacitan Jawa Timur, Sonata FM Kota Bandung Jawa Barat, Irama FM Kabupaten Purworejo Jawa Tengah, Luhak dan Tuo FM Kabupaten Tanah Datar Sumatera Barat, Radio Suara Anjuk Ladang FM Kabupaten Nganjuk Jawa Timur, Suara Tabalong FM Kabupaten Tabalong Kalimantan Selatan, Radio Suara Gresik Kabupaten Gresik Jawa Timur, Gemasa Ijaan Kabupaten Kota Baru Kalimantan Selatan, Suara Kampar FM Kabupaten Kampar Riau, Jateng Gayeng Online Radio Provinsi Jawa Tengah, Sergai FM Kabupaten Serdang Bedagai Sumatera Utara, Maros FM Kabupaten Maros Sulawesi Selatan, Kanjuruhan FM Kabupaten Malang Jawa Timur, Radio In FM Kabupaten Kebumen Jawa Tengah, Sebayu FM Kota Tegal Jawa Tengah, In Radio Provinsi Bangka Belitung, dan Persada FM Kabupaten Blitar Jawa Timur. Berita Indonesia Live, lugas, inspiratif, variatif, dan edukatif. Persembahan Persatuan Radio TV Publik Daerah Seluruh Indonesia, Indonesia Persada ID, untuk menyiarkan baik.

0: Baik pendengar LPPL seluruh Indonesia, terima kasih Anda masih setia bersama kami dalam program Berita Indonesia Live. Dan kita akan beralih ke LPPL Radio Suara Daksinarga Kabupaten Gunung Kidul, Daerah Istimewa Yogyakarta. Dengan informasi, Bupati Gunung Kidul apresiasi semangat gotong royong warga Saptosari dalam percepatan pembangunan infrastruktur yang akan disampaikan oleh reporter Abi Hasan. Baik, rekan Abi, silakan laporan Anda.
1: Baik, pendengar LPPL seluruh Indonesia, keberhasilan pembangunan melalui semangat gotong royong masyarakat di Kabupaten Gunung Kidul mendapat perhatian khusus dari Bupati Gunung Kidul Endo Subekti Kuntariningsih. Saat meninjau kegiatan gotong royong pembangunan infrastruktur di Kelurahan Citis Kloro dan Monggol Kapanewon Sabtu Sari, Bupati menyampaikan apresiasi atas keterlibatan aktif masyarakat yang menjadi kekuatan utama dalam mempercepat pembangunan. Menurutnya, kontribusi warga tidak hanya berupa tenaga dan pemikiran, tetapi juga dukungan materi yang nilainya bahkan melampaui bantuan stimulan dari pemerintah daerah. Lurah Jetis Agus Susanto menyampaikan bahwa bantuan pemerintah sangat membantu mengatasi persoalan infrastruktur di wilayahnya yang memiliki kondisi geografis berbukit dan membutuhkan perhatian khusus. Dia berharap program yang serupa dapat terus berlanjut untuk menjangkau wilayah lain yang masih membutuhkan perbaikan. Melihat efektivitas dan keberhasilan pembangunan yang didorong oleh partisipasi masyarakat tersebut, Bupati Endah menyatakan akan membawa skema pembangunan berbasis gotong royong ini ke tingkat yang lebih luas. Pemerintah Kabupaten Gunung Kidul berencana mengembangkan pola pembangunan berbasis masyarakat tidak hanya di tingkat kelurahan, tetapi hingga menjangkau setiap dusun di seluruh wilayah Kabupaten Gunung Kidul. Untuk mewujudkan hal tersebut, Bupati akan berkoordinasi dengan DPR di Kabupaten Gunung Kidul dalam penyusunan kebijakan dan penganggaran tahun mendatang. Fokus pembangunan nantinya tidak hanya pada pembangunan jalan beton, tetapi juga drainase dan talut, terutama di kawasan yang rawan banjir dan tanah longsor. Bupati berharap semangat kebersamaan yang telah terbukti efektif ini dapat menjadi model pembangunan daerah yang mampu mempercepat pemerataan infrastruktur sekaligus memperluas rasa memiliki masyarakat terhadap hasil pembangunan di lingkungannya. Demikianlah bahasan suara dari Daksinarga Gunung Kidul Daerah Istimewa Yogyakarta melaporkan untuk Berita Indonesia Live.
0: Baik, terima kasih rekan Abi Hasan, dan selanjutnya kita akan beralih ke LPPL Radio Tuntung Pandang FM, Kabupaten Tanah Laut, Kalimantan Selatan. Informasi selanjutnya yaitu bibit pohon ulin diserahkan untuk dukung program Kabupaten Tanah Laut Lestari yang akan disampaikan oleh Norma Rizka dari LPPL Radio Tuntung Pandang FM Kabupaten Tanah Laut Kalimantan Selatan. Silakan rekan Norma untuk laporannya.
2: Selamat siang para pendengar LPPL seluruh Indonesia. Bibit pohon ulin diserahkan untuk dukung program Kabupaten Tanah Laut Lestari. Pemerintah Kabupaten Tanah Laut terus memperkuat komitmennya dalam menjaga kelestarian lingkungan melalui program Tanah Laut Lestari dan gerakan Tanah Laut Menanam. Komitmen tersebut ditunjukkan melalui penyerahan bibit pohon ulin kepada sejumlah pihak usai pelaksanaan apel gabungan di halaman kantor Bupati Kabupaten Tanah Laut pada Senin 8 Juni 2026 pagi. Bupati Kabupaten Tanah Laut Haji Rahmat Rianto secara simbolis menyerahkan bibit pohon ulin kepada perwakilan sekolah, pemerintah desa, sekretariat daerah, Baperida, dan Dinas PUPRP Kabupaten Tanah Laut untuk ditanam sebagai bagian dari upaya penghijauan dan pelestarian lingkungan di bumi Tuntung Pandang. Penyerahan bibit tersebut dirangkai dengan pemberian penghargaan kepada sejumlah pihak yang dinilai berkontribusi dalam menjaga dan melestarikan lingkungan hidup di Kabupaten Tanah Laut. Penghargaan kategori utama Program Kampung Iklim atau Proklim diberikan kepada Desa Karangrejo, Kecamatan Jorong, Kabupaten Tanah Laut. Desa tersebut menerima sertifikat penghargaan, bantuan senilai 5 juta rupiah serta bibit pohon ulin atas keberhasilannya mengembangkan program pelestarian lingkungan berbasis masyarakat. Apresiasi juga diberikan kepada PT Jorong Barutama Greystone sebagai mitra pendukung Desa Karangrejo dalam pelaksanaan program lingkungan hidup. Selain menerima sertifikat apresiasi, perusahaan juga turut memperoleh bibit pohon ulin. Sementara itu, penghargaan Adiwiyata tingkat kabupaten diserahkan kepada Madrasah Ibtidaiyah Negeri atau MIN 2 Kabupaten Tanah Laut dan MIN 3 Kabupaten Tanah Laut atas komitmen mereka dalam membangun budaya peduli lingkungan di lingkungan sekolah. Dalam amanat apel gabungan, Wakil Bupati Kabupaten Tanah Laut Haji Muhammad Zazuli mengingatkan bahwa pelestarian lingkungan merupakan tanggung jawab bersama yang harus melibatkan seluruh elemen masyarakat. Menurutnya, pembangunan daerah tidak hanya diukur dari pertumbuhan ekonomi dan pembangunan infrastruktur semata, tetapi juga dari keberhasilan menjaga keseimbangan lingkungan bagi generasi mendatang. Ia juga mengajak seluruh aparatur sipil negara menjadi teladan dalam menjaga lingkungan melalui berbagai aksi nyata, seperti diantaranya penanaman pohon, pengelolaan sampah, penghijauan, dan edukasi lingkungan hidup. Selain menekankan pentingnya penjagaan lingkungan, Wakil Bupati Tanah Laut juga mengajak seluruh ASN untuk terus memperkuat disiplin, integritas, profesionalisme, dan semangat pelayanan kepada masyarakat. Menurutnya, aparatur pemerintah tidak hanya dituntut hadir secara fisik dalam menjalankan tugas, tetapi juga harus menghadirkan pemikiran, inovasi, dan kontribusi nyata untuk kemajuan daerah. Memasuki pertengahan tahun 2026, ia juga meminta seluruh jajaran pemerintah daerah menjaga kinerja dan meningkatkan kualitas pelayanan publik sebagai bentuk pengabdian kepada masyarakat. Pada kesempatan tersebut, Haji Muhammad Zazuli juga mengharapkan dukungan seluruh kepala perangkat daerah dalam menyukseskan rangkaian kegiatan peringatan Tahun Baru Islam 1 Muharram 1448 Hijriah di Kabupaten Tanah Laut. Ia mengajak seluruh pihak berpartisipasi aktif dalam berbagai kegiatan yang akan digelar, termasuk pawai, obor, dan juga kegiatan keagamaan lainnya, agar pelaksanaannya lebih meriah dan semarak dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Menutup amanatnya, Wakil Bupati Tanah Laut mengajak seluruh ASN untuk terus memperkuat semangat pengabdian dan bekerja sepenuh hati demi mewujudkan Kabupaten Tanah Laut yang maju, sejahtera, berdaya saing, serta tetap lestari bagi generasi yang akan datang. LPPL Radio Tuntung FM Kalimantan Selatan, reporter Norma Rizka melaporkan untuk Berita Indonesia Live.
0: Baik, terima kasih rekan Norma Rizka atas laporan Anda. Selanjutnya kita akan beralih ke LPPL Sawah Lunto FM Sumatera Barat dengan informasi wujud kehadiran pemerintah Sawah Lunto di tengah dunia pendidikan, berikan beasiswa kepada mahasiswa berprestasi asal Sawah Lunto yang akan disampaikan oleh reporter Yuni Oktrianti. Silakan laporan Anda.
3: Pendengar LPPL Indonesia, pemerintah Kota Sawah Lunto memberikan penghargaan bagi 1.336 mahasiswa berprestasi di Kota Sawah Lunto dengan total anggaran sebesar Rp1.343.500.000. Penghargaan tersebut diserahkan secara simbolis oleh Wali Kota Sawah Lunto Rianda Putra kepada perwakilan penerima beasiswa baru-baru ini. Wali Kota Sawah Lunto menyatakan kebijakan tersebut merupakan bentuk kehadiran pemerintah daerah dalam memberikan apresiasi atas capaian akademik sekaligus membantu meringankan biaya kebutuhan pendidikan para mahasiswa tersebut. Dijelaskannya, penghargaan ini diberikan berdasarkan kriteria nilai atau capaian dari Indeks Prestasi Kumulatif IPK sesuai ketentuan yang sudah diumumkan dalam surat edaran. Kepala Bidang Pemuda dan Olahraga pada Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kota Sawah Lunto, Eko Novianto, menyebutkan sebanyak 1.331 mahasiswa dari perguruan tinggi dalam negeri menerima penghargaan sebesar Rp1 juta per orang. Sementara untuk 5 mahasiswa yang menempuh pendidikan di luar negeri menerima penghargaan sebesar Rp2.500.000 per orang, dan ia menambahkan program tersebut tidak hanya mendorong capaian akademik, tetapi juga memperkuat akses keberlanjutan pendidikan bagi mahasiswa di daerah, khususnya di Sawah Lunto. Demikian laporan Yuni Oktrianti, LPPL, Sawah Lunto FM, Kota Sawah Lunto, Sumatera Barat, melaporkan untuk Berita Indonesia Live.
0: Terima kasih rekan Yuni Oktrianti dari LPPL Sawah Lunto FM, Sumatera Barat.
4: Anda tengah menyimak Berita Indonesia Live, persembahan Persatuan Radio TV Publik Daerah Seluruh Indonesia, Indonesia Persada ID, untuk menyiarkan baik.

0: Baik, pendengar LPPL seluruh Indonesia, terima kasih masih bersama kami dalam Berita Indonesia Live di sesi ketiga ini. Kita awali dengan laporan khusus dari redaksi Berita Indonesia Live yang akan disampaikan selengkapnya oleh redaktur Aan Kasyanto. Baik, silakan laporan Anda.
1: Pendengar LPPL Indonesia, Direktur Jenderal Imigrasi Henderson Marantoko mengatakan, jajarannya memperketat pengawasan terhadap warga negara Indonesia dan warga negara asing sebagai implementasi dari kebijakan selective policy yang menjadi dasar pengawasan keimigrasian di Indonesia. Menurutnya, penangkapan 4 WNA Tiongkok diduga jaringan love scamming internasional di Semarang baru-baru ini merupakan implementasi nyata dari kebijakan yang cukup selektif. Kantor Imigrasi Semarang bersama Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Imigrasi Jawa Tengah melakukan operasi pengawasan keimigrasian pada Kamis 4 Juli di kawasan Bojonegoro Semarang Barat berhasil mengungkap dugaan aktivitas penipuan daring atau love scamming yang dilakukan oleh warga negara asing. Keempat warga negara Tiongkok tersebut berinisial HJ40, HK44, HI44, dan TW37. Selain itu, dua warga negara Indonesia berinisial DS26 dan E26 turut diamankan dimintai keterangan guna mendalami peran dan keterlibatan mereka dalam aktivitas yang ditemukan di lokasi. Dari hasil penggeledahan dan pemeriksaan awal, petugas menemukan sejumlah barang bukti elektronik dalam jumlah besar yang diduga akan digunakan untuk mendukung aktivitas penipuan daring. Laporan khusus redaksi Aan Kasyanto untuk Berita Indonesia Live.
0: Baik, terima kasih redaktur Aan Kasyanto atas laporan Anda dan selamat bertugas kembali. Baik, kita akan beralih ke informasi selanjutnya yaitu dari LPPL Magelang FM, Kota Magelang, Jawa Tengah. Dengan informasi Kota Magelang raih penghargaan terbaik 1, penurunan tingkat pengangguran se-Jawa Bali yang akan disampaikan oleh IUL. Baik, silakan rekan IUL laporan Anda.
2: Baik, terima kasih. Pendengar LPPL se-Indonesia, Kota Magelang sukses menyabet penghargaan terbaik pertama kategori penurunan tingkat pengangguran tingkat kota se-Jawa Bali dalam ajang apresiasi pemerintah daerah berprestasi 2026. Penghargaan dari Kemendagri ini diserahkan langsung oleh Menko Politik dan Keamanan Jamari Chaniago di Yogyakarta pada Kamis pekan lalu. Selain trofi, Kota Magelang juga memboyong insentif fiskal senilai 3 miliar rupiah. Wali Kota Magelang Damar Prasetyono mengatakan, keberhasilan ini adalah buah kolaborasi seluruh elemen masyarakat, dunia usaha, dan pemangku kepentingan. Pihaknya berkomitmen untuk terus memperkuat program ketenagakerjaan dan pemberdayaan ekonomi warga. Senada dengan hal itu, Kepala Disnaker Kota Magelang Susilowati menyebut, keberhasilan ini didorong oleh program strategis, mulai dari pelatihan berbasis kompetensi, penyelenggaraan job fair, hingga penguatan UMKM lokal. Data BBS menunjukkan tren positif, tingkat pengangguran terbuka atau TPT Kota Magelang konsisten merosot tajam dalam 3 tahun terakhir. Dari 5,20% di tahun 2023, turun menjadi 4,40% di tahun 2024, dan kembali menyusut hingga 4,31% pada tahun 2025 kemarin. Capaian ini membuktikan bahwa penduduk usia kerja di Kota Magelang semakin terserap optimal di dunia industri dan wirausaha yang inklusif serta berkelanjutan. Demikian IUL dari LPPL Magelang FM Kota Magelang Jawa Tengah melaporkan untuk Berita Indonesia Live.
0: Baik, terima kasih rekan IUL atas laporan Anda. Dari Magelang kita beralih ke LPPL RTFM Temanggung Jawa Tengah dengan informasi BPBD Temanggung perkuat sinergi dengan Basecamp pendakian cegah karhutla atau kebakaran hutan dan lahan yang akan disampaikan oleh reporter Bima Prasetya. Silakan laporan Anda.
3: Baik pendengar berita Indonesia Live, Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Kabupaten Temanggung memperkuat koordinasi dengan pengelola base camp pendakian Gunung Sumbing, Sindoro, dan Perahu untuk mencegah kebakaran hutan dan lahan selama musim kemarau dan meningkatnya aktivitas pendakian pada masa liburan. Kepala Pelaksana BPBD Temanggung, Totok Nurstianto menyampaikan, koordinasi rutin dilakukan menjelang musim kemarau. Saat resiko kebakaran hutan meningkat, pengelola base camp juga diminta memperketat pemeriksaan perlengkapan pendaki sebelum memulai perjalanan. BPBD di Temanggung menekankan larangan membuat api unggun di kawasan gunung. Jika terpaksa dilakukan dalam kondisi darurat, api harus diawasi secara ketat dan dipastikan benar-benar padam setelah digunakan agar tidak memicu kebakaran. Selain itu, pendaki diimbau membawa perlengkapan yang memadai untuk menghadapi suhu dingin selama musim kemarau, sehingga tidak bergantung pada api unggun. Untuk mendukung penanganan darurat, BPBD telah menyiapkan pompa air dan selang pemadam yang ditempatkan di kawasan Sumbing, Sindoro, dan Perahu. Dengan ketersediaan peralatan di lokasi penanganan awal kebakaran diharapkan dapat dilakukan lebih cepat dan efektif. Demikian Bima Prasetya dari LPPL Radio Temanggung FM melaporkan untuk berita Indonesia Live.
0: Baik, terima kasih rekan Bima Prasetya, dan selanjutnya kita akan beralih ke LPPL yang terakhir di sesi ketiga ini. Informasi terakhir dari LPPL PKB Bangli Provinsi Bali. Dengan informasi wujudkan Kabupaten Layak Anak, Forum Puspa Bangli perkuat sinergi lintas sektor yang akan disampaikan oleh rekan Nia. Silakan laporan Anda.
4: Pendengar se-Indonesia, pemerintah Kabupaten Bangli terus mematangkan langkah dalam mewujudkan wilayah yang aman dan ramah bagi pertumbuhan generasi muda. Komitmen ini ditegaskan dalam kegiatan sosialisasi Kabupaten Kota Layak Anak yang digelar di Gedung Bukti Mukti Bakti Kantor Bupati Bangli pada hari Senin 8 Juni 2026. Acara yang diinisiasi oleh Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Bali bersama Forum Puspa Provinsi Bali dihadiri langsung oleh Ketua Forum Puspa Kabupaten Bangli Nyonya Suciati Diar. Turut hadir dalam acara tersebut Ketua Forum Puspa Provinsi Bali yang juga merupakan istri Wakil Gubernur Bali, Nyonya Seniasih Giri Praste, beserta jajaran pengurus, pimpinan perangkat daerah Kabupaten Bangli, perwakilan Dinsos P3A Provinsi dan Kabupaten Bangli, narasumber dari Bapenda Provinsi Bali, serta seluruh anggota gugus tugas KLA Kabupaten Bangli. Dalam sambutannya, Nyonya Suciati Diar menyampaikan apresiasi dan terima kasih yang mendalam atas kehadiran serta dukungan penuh dari pemerintah Provinsi Bali. Menurutnya, kehadiran rombongan Forum Puspa Provinsi Bali menjadi suntikan motivasi besar bagi Kabupaten Bangli. Beliau juga menambahkan bahwa anak merupakan aset sekaligus generasi penerus bangsa yang wajib dijamin tumbuh kembangnya secara optimal. Anak-anak harus dilindungi dari segala bentuk kekerasan, diskriminasi, eksploitasi, maupun perlakuan salah lainnya. Lebih lanjut, Nyonya Suciati Diar menekankan bahwa pembangunan yang ramah anak bukan hanya menjadi beban pemerintah semata. Diperlukan kerjasama kolektif dan melibatkan pentaholik, yaitu pemerintah, dunia usaha, lembaga masyarakat, media massa, akademisi, dan keluarga. Melalui Forum Puspa, Kabupaten Bangli berkomitmen untuk memperkuat kemitraan tersebut. Demikian saya Nia dari Bangli Bali melaporkan untuk Berita Indonesia Live.
0: Baik, terima kasih rekan dari Bali, yaitu rekan Nia, atas laporan Anda.

0: Pendengar LPPL Indonesia, demikian rangkaian berita Indonesia Live untuk hari ini, Selasa 9 Juni 2026. Saya Feby Alvina dari Radio Host LPPL Gemarandik 97 FM Musi Banyuasin Sumatera Selatan pamit dan sampai jumpa.
1: Baru saja Anda ikuti Berita Indonesia Live, disiarkan serentak oleh jejaring radio publik daerah seluruh Indonesia, Lembaga Penyiaran Publik Lokal, LPPL Indonesia, anggota Indonesia Persada ID. Berita Indonesia Live, lugas, inspiratif, variatif, edukatif, persembahan Persatuan Radio TV Publik daerah seluruh Indonesia, Indonesia Persada ID, untuk menyiarkan baik.

0: Stay terus di RPD Kutim FM. Bersama kita cerdas.
1: Tiba waktunya kita menunaikan ibadah sholat asar untuk daerah Sangatta dan sekitarnya.

0: termasuk dari rahmat Allah kepada para hambanya adalah Allah menghalalkan bagi para hambanya semua yang baik dan mengharamkan semua yang buruk. Kemudian syariat menjelaskan dengan rinci dan gamblang apa saja yang dihalalkan dan apa saja yang diharamkan bagi manusia. Akan tetapi, ada beberapa perkara yang tersamar hukumnya atau syubhat bagi kebanyakan manusia. Maka petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hal ini adalah hendaknya kita meninggalkan perkara yang syubhat tersebut agar agama dan kehormatan kita selamat. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam juga memberi peringatan agar jangan sampai seorang muslim mendekati apa yang dilarang oleh Allah taala. Beliau juga menyebutkan bahwa rahasia kesolehan seseorang terdapat pada kesolehan hatinya. Abu Abdullah Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhu berkata, saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda,
1: innal halala bayyin wa innal harama bayyin wa bainahuma mushtabihatun la ya'lamuhunna katsirun minan nas faman ittaqa ash-shubuhat istabra'a li dinihi wa 'irdihi wa man waqa'a fi ash-shubuhat waqa'a fi al-haram kar-ra'i yar'a hawla al-hima يوشك أن يرتع فيه ألا وإن لكل ملك حما ألا وإن حما الله محارمه ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب.
0: Sesungguhnya yang halal itu jelas dan yang haram itu jelas. Di antara keduanya terdapat perkara-perkara syubhat atau samar-samar yang tidak diketahui oleh orang banyak. Barang siapa yang menghindari syubhat, maka dia telah menyelamatkan agama dan kehormatannya. Dan barang siapa yang terjerumus dalam perkara syubhat, maka ia telah terjerumus ke dalam yang haram. Sebagaimana penggembala yang menggembalakan hewan gembalaannya di sekitar ladang yang dilarang untuk memasukinya, maka lambat laun dia pasti akan memasukinya. Ketahuilah bahwa setiap raja memiliki larangan, dan larangan Allah adalah apa yang dia haramkan. Ketahuilah bahwa dalam diri ini terdapat sekumpal daging. Jika dia baik, maka baiklah seluruh tubuh ini, dan jika dia buruk, maka buruklah seluruh tubuh. Ketahuilah bahwa dia adalah hati.

0: Stay tune terus di RPD Kutim FM. Bersama kita cerdas.
1: Sebenarnya usaha memberantas korupsi bukan barang baru. Tapi sayangnya, badan-badan yang dibentuk silih berganti selalu gagal di tengah jalan. Waktu Orde Lama, pemerintah sudah pernah bikin lembaga anti korupsi juga loh. Nama lembaganya pun canggih, yaitu Panitia Rituling Aparatur Negara dan Komando Tertinggi Rituling Aparat Revolusi. Di zaman Orde Baru, ada tim pemberantasan korupsi, Komisi 4 yang dipimpin Bung Hatta, tokoh proklamator yang dikenal jujur dan berintegritas tinggi, dan juga operasi penertiban atau OPSTIP. Semua lembaga itu tak berumur panjang. Ada saja hambatan yang membuat badan-badan itu akhirnya KO di tengah jalan. Pemberantasan korupsi yang dilakukan dengan cara konvensional ternyata nggak ampuh dan mengalami banyak hambatan. Dari situ, dirasakan perlu metode penegakan hukum yang luar biasa lewat pembentukan lembaga khusus dengan kewenangan luas, independen, bebas dari kekuasaan manapun. Dari sinilah KPK lahir dengan mandat khusus untuk melakukan pemberantasan korupsi.
2: Pesan ini disampaikan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi.
3: Hutan di negara ini mendapatkan julukan paru-paru dunia. Namun julukan tersebut mungkin tidak lagi berlaku di tahun-tahun mendatang. Apalagi jika hutan-hutan di sini sudah terus berkurang setiap tahunnya. Alasan utama yang terlintas di pikiran orang biasanya adalah penebangan liar. Tetapi sebenarnya hal yang lebih merusak hutan di Indonesia adalah kebakaran hutan. Kebakaran hutan di Indonesia sudah mencapai tingkat yang sangat parah. Sejak tahun 2014 saja, ada lebih dari 3.000 titik api di Pulau Sumatera. Hal ini jelas berdampak buruk bagi Indonesia.
4: Asap akibat kebakaran hutan sangat tidak baik bagi kesehatan kita. Asap menimbulkan penyakit saluran pernapasan seperti asma dan bronkitis.
5: Asap sangat buruk untuk kesehatan anak-anak dan orang tua.
6: Api kecil dapat menjadi besar dengan sangat cepat dan menyebabkan bencana besar. Hanya perlu waktu 5 menit saja untuk memulai kebakaran, namun perlu waktu 5 bulan untuk memadamkannya. Jika gambut tipis, jangan membakar di musim kemarau. Jika gambut tebal, membakar tidak diizinkan.
7: Yang dulunya hutan, sekarang tinggal lahan kosong yang tidak produktif.
8: Pembakaran secara ilegal merupakan tindak pidana yang serius. Pembakaran lahan secara terkendali memiliki hukum yang ketat dan peraturan yang wajib ditaati. Perusahaan dilarang membersihkan lahan menggunakan api. Mereka wajib mencegah kebakaran di wilayah kerja mereka. Para petani yang akan membersihkan lahan dengan api harus mendapatkan izin khusus dan mengikuti peraturan yang berlaku. Barang siapa yang melanggar akan ditindak

0: Cuaca telah berubah dan kerusakan lingkungan berpengaruh pada kita semua. Pada musim hujan kita mengalami banjir dan pada musim kemarau kita mengalami kebakaran yang sulit kita kendalikan.
1: Asap merusak tanaman, sayuran, dan pembuahan.
2: Karena asap, anak-anak kasihan. Mereka tidak bisa pergi ke sekolah karena sekolah ditutup.
3: Solusi yang terbaik adalah dengan tidak membakar sama sekali.
4: Hutan adalah kekayaan kita.
5: Kita wajib melestarikan hutan. Hutan adalah aset. Jika kita membakar segalanya, tidak akan ada lagi yang tersisa. Dan negara akan merugi triliunan rupiah.
6: Ingat, untuk mengendalikan api, seluruh lapisan masyarakat harus bekerja sama.
3: Karenanya harus kita jaga, jangan sampai terjadi kebakaran hutan. Karenanya kita jaga hutan kita untuk kesehatan, untuk ekonomi kerakyatan, dan

0: Dari kawasan Sulawesi nomor 8 RPD Kutim 99.4 FM bersama kita cerdas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore pendengar semua dimanapun Anda berada. Selamat sore pendengar, kembali lagi bersama saya Ulfa. Senang sekali ya masih menemani Anda di program Goda Gado Goyang Dandut Gaya Dong. Untuk edisi siar hari ini, hari Selasa tanggal 9 Juni 2026. Baik pendengar, seperti biasa selama kurang lebih dari 1 jam ke depan hingga pukul 5 sore hari nanti pendengar, Ulfa akan menemani aktivitas Anda dan tentunya dengan lagu-lagu hits ya dandut yang segera Ulfa hadirkan. Oke pendengar, bagi pendengar yang mau bergabung ya untuk request lagu dandut atau kirim-kirim salamnya, langsung saja hubungi kami ke nomor 0811 58 11 683. Oke, nampaknya ada yang masuk nih, langsung saja Ulfa angkat ya. Halo, Goda Gado. Cakep. Alhamdulillah baik nih Mas Ben.
1: Oke.
0: Iya dong, fans setia gitu loh. Oke, Mas Ben, gimana juga nih kabarnya? Hujan deras tadi nih ya, mengguyur Sangatta. Oke, Mas Ben mau request lagunya siapa nih? Mau request lagunya siapa? Ona Sutra. Apa nih judulnya?
1: Ada Asmara.
0: Ona Roma

0: Amén.
1: Más abajo.
0: Amén. Amén. Amin ya rabbal alamin.
1: Itu mbak siapa sih namanya mbak?
0: Mbak siapa? Yang mana tuh?
1: Yang disenggol sama itu
0: Acil.
1: tadi.
0: Mbak Fiona.
1: Ya buat mbak Fiona kan umur.
0: Amin ya rabbal alamin.
1: Mbak akan dipenangkan umur.
0: Amin ya rabbal alamin.
1: Dari teman barang ini.
0: Oke, terima kasih kembali buat Mas Ben ya, sudah bergabung lagi di RPD Kutim ya. Nampaknya fans setia nih pendengar. Oke, doa yang sama juga nih buat Mas Ben sekeluarga ya. Semoga selalu diberikan kesehatan, dipanjangkan umurnya, dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Oke, pendengar, itulah tadi sudah ada satu penelpon yang masuk untuk sesi pertama, pendengar. Datang dari Mas Ben, request lagunya Ona Sutra, Nur Hayati. Oke, yang di belakangnya Mas Ben, siapa lagi nih yang mau bergabung ya? Langsung saja hubungi kami ke nomor 08 11 58 11 683.

0: Baik pendengar, sebelum Ulfa putarkan lagu yang sudah direquest oleh satu pengrequest untuk sesi pertama pendengar, Ulfa mau ucapin dulu nih salam-salamnya buat Bupati Kutai Timur, Bapak Ardiansa Sulaiman, dan juga Wakil Bupati Kutai Timur, Bapak Mahyunadi, dan Kepala Diskominfo Staper, Bapak Roni Bonar, dan juga Kepala UPT RPD Kutim, Bapak Dia Budi, dan juga KTU RPD Kutim, Ibu Siti Amina, beserta seluruh staf RPD Kutim, dan juga seluruh masyarakat di Kutai Timur, semoga semuanya selalu diberikan kesehatan. Dan tentunya aktivitasnya pada sore hari ini berjalan dengan lancar. Amin ya Rabbal Alamin. Oke, nampaknya ada yang masuk nih dari Mas Hadi ya, di belakangnya Mas Ben ya. Baik pendengar, langsung saja Ulfa bacakan ya chatnya Mas Hadi. Gado-gado goyang dandut gaya dong. Sore Umi Ulfa, aku Hadi di Margo Santoso, mau rekes lagunya Imam S. Arvin featuring Nana Mardiana yang judulnya Tiada Kata Berpisah. Iya dong, tiada kata berpisah memang ya seharusnya ya. Lagunya untuk semua yang lagi monitor RPD Kutim dimanapun berada, dan juga untuk Umi Ulfanya, semoga sehat selalu, sehat terus biar selalu bisa siaran, dan terima kasih. Amin ya Rabbal Alamin. RPD Kutim dandutnya Indonesia, cakep. Oke, terima kasih kembali buat Mas Hadi ya, sudah bergabung lagi nih di RPD Kutim ya. Ini pendengar salah satu fans setia nih ya di RPD Kutim ya, tepatnya di program Goda Gado nih Mas Hadi ya. Dan doa yang sama juga nih buat Mas Hadi sekeluarga nih ya, selalu semoga selalu diberikan kesehatan dan selalu diberikan rezeki yang bertambah banyak dan berkah. Amin ya Rabbal Alamin. Oke pendengar, langsung saja Ulfa putarkan ya lagu yang sudah direquest oleh dua pengrequest untuk sesi pertama pendengar. Dan tentunya jangan kemana-mana dulu, tetaplah di RPD Kutim 99.4 FM. Oke, nampaknya ada Acil Banjar nih yang nelpon, langsung saja Ulfa angkat ya. Halo Goda Gado.
1: Oh, gede-gede yang gendut, gede-gede.
0: Cakep.
1: Apa kabar, Mbak?

0: Alhamdulillah baik nih, Acil Banjar. Tadi sudah disenggol sama Mas Ben nih.
1: Aku datang di rumah sakit, anakku masuk rumah sakit gitu.
0: Semoga cepat
1: ya,
0: sembuh
1: dua,
0: ya.
1: Iya, dua kan saya sembuh ya. Masuk rumah sakit di Kudungga situ anak.
0: Sakit apa?
1: Ya, parut bilang. Sakit parut.
0: Oh, muntaber ya.
1: Ini tuh, dua hari sudah.
0: Ya, semoga selalu Acil Banjar selalu diberikan kesehatan dan juga anaknya secepatnya sembuh dari penyakitnya. Amin ya Rabbal Alamin. Mau request lagunya siapa nih Acil? Biar terhibur nih.
1: Debu-debu jalanan, Imam Syarifin.
0: Debu-debu jalanan, oke. Salam-salamnya nih buat teman-teman. Iya, kemarin disenggol sama Mbak Fiona juga nih.
1: Iya, Mbak Fiona. Cinta di Kabupaten, cinta di Bengalun. Mbak Aurea, Mbak Ritno di Lampung. Ini Benjar. Banyak. Banyak, sangat lama.
0: Acil Banjar, ternyata Imam S. Arifin sudah direquest oleh Mas Hadi nih, lupa
1: sudah,
0: saya.
1: Isdar nih. Jadi aku ke Panghulu aja.
0: Oh, Lesti.
1: Lembenan.
0: Oke.
1: Lesti aja, buat aku ke Panghulu.
0: Iya.
1: Tawa, aku lupa.
0: Lesti.
1: Adakah?
0: Ada.
1: Ada aku yang merequest Lesti.
0: Ada, belum.
1: Ya.
0: Oke, siapa lagi nih dia disalamin nih?
1: Ya, itu aja Mbak Supa aja yang di kilometer satu. Saya ada salam-salamnya lah buat Mbak Supa dan terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kembali buat Acil Banjar ya. Acil Banjar juga nih pendengar, salah satu fans setia di RPD Kutim juga nih. Oke, doa yang sama juga nih buat Acil Banjar sekeluarga ya. Semoga selalu diberikan kesehatan, selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dan juga anaknya cepat sembuh ya dari penyakitnya dan tidak akan kembali lagi penyakitnya ya. Amin ya Rabbal Alamin. Baik pendengar, itulah tadi sudah ada 3 ya pengrequest untuk sesi pertama pendengar. Datang dari Mas Ben, request lagunya Ona Sutra, Nur Hayati, dan selanjutnya dari Mas Hadi, request lagunya Imam S. Arifin featuring Nana Mardiana, Tiada Kata Berpisah. Dan selanjutnya dari Acil Banjar, request lagunya Lesti ya, Bawa Aku ke Penghulu. Oke pendengar, baik pendengar, langsung kayaknya ada yang nelpon lagi. Oke, langsung saja aku angkat dulu. Halo, Gudagado. Oh, sayang sekali putus ya. Baik pendengar, langsung saja Ulfa putarkan dan tentunya masih setia bersama kami di 99.4 FM. Tadi ada yang nelpon cuman mungkin lambat kali aku angkat ya. Jadi putus deh. Baik pendengar, inilah lagu persembahan dari Ona Sutra, Kembalilah Nur Hayati.

Raga memang harus berpisah, namun ikatan yang kenangan yang kita rajut akan selalu abadi dalam ingatan kita. Perpisahan hanyalah cara semesta untuk mempertemukan kita kembali dengan versi yang lebih baik di masa depan. Dan pendengar, jarak mungkin memisahkan langkah kita, tetapi doa dan kenangan akan selalu menyatu di setiap masa.

0: Korupsi tidak bisa dibasmi cuma dengan menangkapi para koruptor. Oleh sebab itu, KPK juga menggarap serius usaha-usaha untuk mencegah korupsi selain upaya penindakan. Bekerja sama dengan banyak institusi, KPK coba mendorong tertutupnya segala lubang kesempatan korupsi. Sudah banyak sekali sistem administrasi dan layanan publik yang dikaji oleh KPK untuk diperbaiki saat ditemukan kelemahan. Jika sistemnya sudah baik, maka dipercaya akan semakin sulitlah celah orang untuk berbuat korup. Kesempatan korupsi juga ditutup melalui transparansi para pejabat negara. Di antaranya dengan kewajiban pelaporan kekayaan milik pejabat dan pelaporan hadiah-hadiah yang diterima oleh pejabat atau yang terkenal dengan istilah gratifikasi. Sehingga korupsi bisa dideteksi dan dicegah sejak awal.
1: Berani jujur, hebat. Pesan ini disampaikan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi.

0: Baik pendengar, itulah tadi sudah Ulfa putarkan lagu yang sudah direquest oleh 3 pengrequest untuk sesi pertama pendengar. Oke, masih di 99.4 FM. Edukasi bisa sering nih barengan Ulfa lagi untuk sesi kedua ya pendengar. Oke, bagi pendengar yang mau bergabung ya untuk request lagu dandut atau kirim-kirim salamnya pendengar, langsung saja hubungi kami ke nomor 0811-5811-683. Oke, nampaknya ada yang masuk nih, langsung saja Ulfa angkat ya. Halo, Godagado. Wow, Veronica. Veronica ya. Oke. Bagi pendengar yang mau bergabung ya untuk request lagu dandut atau kirim-kirim salamnya pendengar, langsung saja hubungi kami ke nomor 0811-5811-683 ya, melalui WhatsApp kami dan juga SMS dan juga via telepon kami di nomor yang sama pendengar. Oke, nampaknya ada yang masuk ini, langsung saja Ulfa angkat ya. Halo, Godagado. Halo, Godagado. Halo, Godagado. Halo, Godagado. Halo, mana nih suaranya? Halo, Godagado. Saya. Halo, Godagado, nggak ada suaranya nih. Oke, bagi pendengar yang mau bergabung ya untuk request lagu dandut atau kirim-kirim salamnya, langsung saja hubungi kami ke nomor 0811-5811-683. Halo, Godagado. Halo. Mana nih suaranya? Gak ada suaranya nih. Halo. Oke, nampaknya ada yang masuk lagi nih ya. Chat yang masuk dari siapa nih? Dari Nom Nom. Oke, langsung saja Ulfa bacakan ya. Assalamualaikum Umi Ulfa yang manis baik hati. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya? Ini Nom-Nom di sekitaran Jalan Pendidikan, request lagunya Goyang Dumang dari Cita-Cita Tamakasi. Oke, terima kasih kembali buat Nom-Nom ya, sudah bergabung lagi nih di Godagado ya. Biasanya bergabung di Sepatu Kutim nih Nom-Nom ya. Oke, terima kasih buat Nom-Nom ya, sudah bergabung di Godagado ya. Oke, ditunggu lagunya. Baik pendengar, itulah tadi sudah ada satu ya pengrequest untuk sesi kedua nih pendengar, dari Nom-Nom request lagunya Cita-Citata Goyang Dumang. Oke, yang di belakangnya Nom-Nom siapa lagi nih yang mau bergabung ya? Langsung saja hubungi kami ke nomor 0811-5811-683. Baik pendengar, sambil menunggu SMS atau telepon yang masuk nih, Ulfa mau memberikan informasi terkait berita kehilangan pendengar. Baik pendengar, diterima berita kehilangan dari CV Arna Sejahtera yang hilang berupa dompet berisi STNK mobil Isuzu, SIM dan juga KTP dan juga kartu Brizi ya, dompet atas nama Antok yang diperkirakan hilang pendengar di sekitaran Kampung Tengah, Sangatta Selatan ya. Oke, bagi pendengar yang mau yang menemukannya ya, langsung saja dihubungi ke nomor kontak 0822525345 atas nama Dwi Fitria Rahmadani, atau bisa datang langsung ke studio pemerintah pendengar beralamat di Jalan Sulawesi nomor 8, datangnya pada saat jam kerja. Dan selanjutnya berita kehilangan dari Rismawati yang hilang berupa STNK motor Honda dengan nomor polisi KT 2499 RCJ atas nama Rismawati diperkirakan hilang pendengar di jalan sekitaran Poros Sangatta Bontang, kilometer 3 ya. Bagi pendengar yang menemukannya, langsung saja dikontak ke nomor 08 12 55 08 1842 atas nama Rismawati. Baik pendengar, itulah tadi informasi terkait berita kehilangan ya. Semoga berkas yang hilang secepatnya ditemukan. Amin ya rabbal alamin. Baik pendengar, masih di 99.4 FM. Masih bersama saya Ulfa, senang sekali masih menemani Anda di sore hari ini ya. Oke, yang di belakangnya siapa nih? Yang di belakangnya nom-nom siapa lagi nih yang mau bergabung ya? Baik, kayaknya ada yang nelpon nih, langsung saja Ulfa angkat ya. Halo Godagado. Halo Godagado, enggak ada suaranya lagi nih. Halo, tunjukkan pesonamu. Halo, Godagado.
1: Halo, Godagado. Goyang-goyang dutnya dong.
0: Cakep. Ini baru namanya. Muncul suaranya. Oke. Okay. Ya, baik, dengan siapa di mana nih?
1: Ini Mbak Fiona di Samarinda, Mbak.
0: Oh, Mbak Fiona. Tadi disenggol sama Mas Ben.
1: Iya, sama Mas Ben.
0: Senggol
1: Hacil
0: kembali.
1: Kok nggak ada kabar ya Mbak? Hacil kok nggak ada kabarnya udah?
0: Tadi ada, nelpon tadi. Request lagu sudah.
1: Lagu apa di request?
0: Lagunya Bawa Aku ke Penghulu.
1: Oh, Bawa Aku ke Penghulu.
0: Iya.
1: Tapi kalau ditelepon nggak pernah diangkat Mbak.
0: Lagi sakit anaknya di rumah sakit.
1: Oh, sakit.
0: Diurus apa lagi di rumah sakit sekarang nih.
1: Oh, anaknya berapa sih, Mbak?
0: Enggak ngerti. Cuman tadi sempat diinfokan tadi tuh.
1: Oh, diinfokan rumah sakit mana?
0: Kudungga katanya.
1: Oh, Kudungga jauh sekali.
0: Iya. Mau ke sana.
1: Masih di Samarinda, Mbak.
0: Masih di Samarinda ya. Semoga sehat selalu nih.
1: Iya Mbak.
0: Oke. Okay.
1: Dia mau ngajakin ke menyamukan Mbak.
0: Iya.
1: Bilangnya
0: iya.
1: Ada makanan favorit di sana.
0: Iya iya. Iya di anu ya di.
1: Nyamukan.
0: Di mana ya, dermaga ya.
1: Iya Mbak.
0: Iya. Oke, okay. Mau rekam slogannya siapa nih Mbak Fiona?
1: Lagunya Diva Rina Indra aja.
0: Diva Rina Indra, apa tuh judulnya?
1: Pantun Janda.
0: Oke. Salam-salamnya nih.
1: Salam-salamnya buat anaknya Acil aja, semoga cepat sembuh. Buat Acil Banjarnya aja, semoga sehat selalu. Buat semuanya aja, buat mbaknya, terima kasih.
0: Oke, terima kasih kembali buat Mbak Fiona ya, sudah bergabung lagi nih Mbak Fiona ya. Oke Mbak ya. Fiona, ditunggu lagunya.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik pendengar, itulah tadi sudah ada dua ya. Dan selanjutnya dari Mas nampaknya ada yang masuk lagi. Langsung saja Ulfa angkat dulu ya. Halo Godagado. Halo, Godagado.
2: Gaya. Gaya dong.
0: Cakep. Kayaknya suaranya Mbak Roro nih ya.
2: Iya. Baik, Roro. Mbak Amel, apa kabar?
0: Alhamdulillah baik nih Mbak Roro. Dari sekian lama nih baru bersuah kembali nih di RPD Kutim ya.
2: Baru muncul dari pertapaan.
0: Ini keluar mau ngapain nih?
2: Amel itu siapa namanya, lupa aku ya?
0: Siapa? Ulfa.
2: Tapi Mbak Amel ya? Lupa.
0: Oh iya Ulfa. Amel di Jawa kan sekarang ya.
2: Amel. Oh iya Mbak Ulfa. Maaf ya. Request lagu dong Mbak Ulfa.
0: Lagu apa nih?
2: Lagu Ayu Soraya aja.
0: Oh, Ayu Soraya.
2: Enggak ini, Deng. Apa itu lagu? Oh, Jaja Miharja, daun kering bisa basah.
0: Oh, daun kering bisa basah. Jadi
2: Kayaknya
0: jajah
2: lagunya
0: aja
2: seru
0: nih.
2: ya.
0: Jadi jajah
2: Sore-sore.
0: Miharja. Oke.
2: Iya.
0: Salam-salamnya nih.
2: Salam-salamnya buat siapa tadi? Mbak, siapa tadi yang
0: Mbak
2: bisa manggilnya?
0: Fiona.
2: Oh iya, buat Mbak Fiona. Salam kenal dari Roro. Ayo ke Sangatta kapan-kapan.
0: Iya.
2: Oh,
0: Bergabung
2: udah
0: nih
2: gak
0: ya.
2: izin sama Mas Ben ke Kenyamukan ya?
0: Iya. Ketemu di
2: Ada makanan
0: Kenyamukan
2: khas
0: ya.
2: di sana,
0: Iya,
2: Mbak.
0: bener.
2: Namanya sate buaya.
0: Jangan di dekat-dekat dekat-dekat airnya, nanti disambar. Kita ke anu aja,
2: Iya.
0: ke ini, ke
2: Aduh.
0: dermaga situ, banyak banget memang makanan di situ ya.
2: Iya, itu terutama sate buaya.
0: Enak banget sate buaya
2: Aduh.
0: kayaknya ya.
2: Iya, salam kenal buat mbaknya yang ada di Samarinda ya.
0: Ya.
2: Terus buat Mas Beng yang lagi sakit, cepat sembuh ya Mas. Kok sakit sih mau janjian?
0: Acil Banjar anaknya sakit.
2: Oh, yang sakit Acil Banjar.
0: Iya, anaknya.
2: Oh, anaknya. Oke lah, cepat sembuh kira Mas Beng. Oh ya,
0: Anaknya
2: buat Mas Beng ya,
0: Acil.
2: selamat sore. Terus buat siapa gitu ya, dulu 5 bulan nggak mengudara, jadi aku lupa semuanya, Mbak Ulfa.
0: Mas Mas Jay, Mas Agus,
2: Iya.
0: terus Pak Bakri, terus
2: Iya,
0: siapa
2: Pak Basri
0: lagi,
2: juga.
0: Mbak Rindu, Mbak siapa lagi?
2: Oh iyalah, pokoknya
0: Iya,
2: semuanya aja
0: pokoknya
2: yang lagi
0: semuanya aja
2: dengerin
0: nih ya,
2: radio
0: Mbak
2: RPD
0: Cinta,
2: Kupang, selamat sore
0: Mbak
2: ya.
0: Cinta.
2: Oh iya, ada Cinta di Kabo.
0: Iya.
2: Di Bengawan juga ada Cinta ya. Selamat
0: Iya.
2: sore yang lagi dengerin. Apa ya? Selamat istirahatlah sore-sore ya, mau ngapain? Selamat jalan-jalan. Nah, salam kenal buat semuanya, buat Mbak Ulfanya.
0: Iya.
2: Maaf ya, aku lupa namanya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih nih buat Mbak Roro ya, sudah bergabung lagi nih Mbak Roro di Goda Gado ya. Pendengar ini Mbak Roro fans setia RPD Kutim juga nih ya, salah satunya. Dan selanjutnya dari Mas Trimo nih. Oke, nampaknya Mas Trimo lagi nunggu-nunggu nih, kapan aku dibacain ya chatku gitu ya. Oke, Mas Trimo langsung saja ya Ulfa bacakan ya. Goda gado goyang dandut gaya dong. Aku terima di Rantau Pulung, pengen request lagunya Evi Tamala berjudul Suara Hati. Lagunya untuk pendengar RPD Kutim di mana saja, untuk penyiarnya terima kasih dan selamat bertugas. Oke, terima kasih kembali buat Mas Trimo nih, sudah bergabung lagi ya. Oke, Mas Trimo, ditunggu lagunya. Oke, selanjutnya nampaknya ada yang masuk lagi dari tadi. Halo, Goda-Gado, tadi putus ya. Halo, Goda-Gado.
3: Halo,
0: asik, Pak Bakri, storing Pak Bakri. Bisa dikecilin radionya nih.
3: Ini ada cap-cap di kuping itu yang ini, Pak. Radionya.
0: Radionya dikecilin. Oke. Baik, Pak Bakri, gimana nih kabarnya di sore hari ini? Alhamdulillah ya. Sehat-sehat. Alhamdulillah nih, sehat juga nih.
3: Tadi itu puisi gak atau pantun, Mbak? Pantun gak bisa tidur atau
0: pantun gak bisa
3: bangun
0: tidur.
3: Aku langsung nelpon. Gara-gara puisinya itu.
0: Lagi-lagi puisi. Puisi
3: sering-sering
0: lagu
3: aja, Mbak. Lihat deh, bagus.
0: Terima kasih nih buat Mas Pak Bakri nih. Oke, Pak Bakri. Mau request lagunya siapa nih?
3: Ikutan aja sudah.
0: Ya,
3: ikutan aja.
0: Ikutan aja. Salam-salamnya buat siapa aja nih?
3: Di Banjar. Siapa tadi itu, Mbak? Mbak Carly yang baru tadi.
0: Mbak Roro.
3: Ya, Mbak Roro. Itu di mana itu? Mbak Sampar tadi.
0: Ya.
3: Batu Ampar kah?
0: Lain Mbak Roro di mana ya? Di Kanyamutikan kah?
3: Oh iya. Salam layaknya.
0: Batu Ampar Bunda Azam. Bunda Batu Ampar.
3: Iya. Salam layak. Salam jenggolnya juga Mbak.
0: Iya.
3: Salam Mbak Lupa. Makasih.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kembali buat Pak Bakri ya. Pak Bakri ini salah satu fans setia juga nih pendengar. Oke, Pak Bakri ditunggu lagunya. Semoga sehat selalu juga nih. Baik pendengar, itulah tadi sudah ada berapa nih? Ada 5 ternyata ya. Pengerkes untuk sesi kedua nih. Aduh, cukup enggak waktunya ya. Oke. Baik pendengar, langsung saja Ulfa putarkan lagu yang sudah direquest oleh 5 ya pengerkes untuk sesi kedua nih pendengar. Dari Nom-Nom request lagunya Cita-citata, dan selanjutnya dari Mbak Fiona request lagunya Divarina Indra Pantun Janda, dan dari Mbak Roro request lagunya Jaja Miharja, dan selanjutnya dari Mas Trimo request lagunya Dewi Evita Mala ya, Suara Hati, dan selanjutnya Pak Bakri ikutan aja katanya. Baik pendengar, langsung saja Ulfa putarkan, dan tentunya masih setia bersama kami di 99.4 FM.

Setiap waktuku merindu dan seluruh hatiku menantikanmu. Kenangan bersamamu selalu menggoda, saat indah bersamamu selalu terbayang di mataku.

Oke, pendengar, kita tinggalkan lagu dari Evie Tamala dan kita beralih dengan lagu dari Jaja Miharja. Pendengar, karena kita sudah berada di menit ke-58, lepas dari jam 4 sore hari ini, pendengar, maka lagu dari Jaja Miharja menutup perjumpaan kita di sore hari ini. Tanpa terasa, kita sudah di akhir kebersamaan kita, di mana satu jam sudah Ulfa menemani Anda di acara Goda Gado untuk edisi siar hari ini, hari Selasa, tanggal 9 Juni 2026. Dan tentunya masih setia bersama kami di 99.4 FM, karena sebentar lagi kita akan bergabung bersama RRI Pro 1 Samarinda dan tentunya dengan hadir informasi terkini. Terima kasih saya ucapkan buat semua pendengar setia RRI Kutim yang sudah ikutan bergabung ya. Dan juga mohon maaf bila ada kata salah yang kurang berkenan. Sampai jumpa kembali di lain kesempatan. Saya Ulfa yang bertugas mohon undur diri dari ruang dengar Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan sampai jumpa.

0: Di Palangkaraya ada saat ini ada rekan saya Listia. Halo, selamat sore Listia.
1: Selamat sore rekan Dedi. Apa kabar sore hari ini?
0: Sore hari ini Samarinda cerah. Bagaimana kota Palangkaraya sore hari ini?
1: Dan sore hari ini juga kita janjian sepertinya cerah. Kalau kemarin hujan, sekarang cerah.
0: Nah, kemarin hujan juga sama ya di Samarinda dan Palangkaraya juga hujan ya. Oke, Listia, ada informasi apa dari Palangkaraya sore ini?
1: Hari ini terkait DPR RI dan Kemenkum Kalimantan Tengah berkolaborasi dalam penguatan pemahaman hak kekayaan intelektual, rekan Dedi.
0: Baik, silakan Listia laporan selengkapnya.
1: Baik, terima kasih. Pendengar dan pemirsa, Forum Komunikasi Publik Bidang Hukum Kekayaan Intelektual terus berupaya memperkuat pemahaman masyarakat, terutama mahasiswa, terkait pentingnya hak cipta karya dan inovasi di era globalisasi saat ini. Forum ini diselenggarakan oleh Komisi 13 DPR RI bekerjasama dengan Kementerian Hukum Kalimantan Tengah di Palangkaraya. Dan laporan selengkapnya disampaikan Aga Jaya Bijaksana.
2: Sangat-sangat penting karena ini menyangkut tentang hak cipta, kekayaan intelektual.
3: Komisi 13 DPR RI menggandeng Kementerian Hukum Kemenkum Republik Indonesia melalui kantor wilayah Kemenkum Kalimantan Tengah menggelar Forum Komunikasi Publik Bidang Hukum Kekayaan Intelektual di Palangkaraya. Hadir secara langsung anggota Komisi 13 DPR RI Daerah Pemilihan Kalimantan Tengah, Bias Layar, dan Kepala Kantor Wilayah Kemenkum Kalimantan Tengah, Hajrian Nur, beserta jajaran pimpinan. Saat membuka kegiatan tersebut, Bias Layar menegaskan bahwa forum tersebut begitu penting agar para peserta memahami tentang hak kekayaan intelektual di tengah perkembangan teknologi dan persaingan yang semakin ketat saat ini. Bias Layar menyebut Kalimantan Tengah kaya akan kearifan lokal yang perlu dilindungi dengan undang-undang dan regulasi jelas. Bias Layar menambahkan perlu adanya kepastian hukum berbagai produk lokal, karya kreatif maupun inovasi yang dihasilkan sehingga dapat berkembang dan memberikan manfaat ekonomi untuk meningkatkan kesejahteraan bagi penciptanya, sekaligus terhindar dari klaim atau penggunaan tanpa izin oleh pihak lain.
2: Sangat-sangat penting, karena ini menyangkut tentang hak cipta, kekayaan intelektual, yang dimana ini persaingannya begitu ketat, ya. Dan karena apa? Kenapa itu penting di Kalimantan Tengah? Karena Kalimantan Tengah kaya juga akan kearifan lokal yang perlu kita lindungi dengan undang-undang dan regulasinya. Ya, penemuan apa, kayak bajaka itu, ya kan, itu salah satu. Dan ini untuk kesejahteraan ke depannya, ya. Bukan hanya kita tentang mematerikan tentang kesadaran hukum, tapi tidak. Tapi ini untuk ekonomi juga tadi, ya.
3: Sementara itu, di kesempatan yang sama, Kepala Kanwil Kemenkum Kalimantan Tengah, Hajrian Nur, mengungkapkan bahwa penyusunan peraturan daerah atau perda menjadi salah satu langkah penting untuk memperkuat perlindungan hukum terhadap berbagai kekayaan intelektual yang dimiliki masyarakat di daerah.
4: Nah, terkait dengan perda, ini memang target kita di tahun ini, kita berharap. Kita sudah komunikasikan dari seluruh sekda, sekabupaten dan kota, termasuk juga provinsi, dan memang sebagian sudah merespon bahwa akan menyusun prioritas untuk perda di tahun ini. Namun demikian kan kita, ada juga pemda-pemda yang memang mungkin segala keterbatasan segala macam masih belum. Nah ini kita terus dorong dan kita minta bantu juga Pak anggota Komisi 13 ini supaya membantu pemda-pemda itu mendorong supaya segera menyusun perda.
3: Sehingga nantinya terkait peraturan daerah, ditambahkan Hajrian Nur, memang target pihaknya akan selesai di tahun ini. Semua daerah akan memiliki perdanya masing-masing dan terus dikomunikasikan dengan seluruh sekretariat daerah, kabupaten dan kota, termasuk provinsi yang memang sebagian sudah merespon bahwa akan menyusun prioritas peraturan daerah. Agak jaya bijaksana melaporkan.
1: Demikian dari Kota Cantik Palangkaraya, kami kembali bersama rekan Dedi.
0: Baik, terima kasih Listia dari Palangkaraya. Dan pendengar, dari Palangkaraya sekarang kami ajak Anda ke Tarakan, Kalimantan Utara.

0: Baik pendengar dari Tarakan, ada rekan saya Reni. Halo, selamat sore Reni.
1: Iya, selamat sore Dedi.
0: Apa kabar sore hari ini di Tarakan?

0: Alhamdulillah kota Tarakan sangat cerah di hari ini. Dari pagi hingga sore hari, Dedi.
1: Oh, sangat cerah ya. Wah, kalau Samarinda juga sama. Tapi tadi pagi ada hujan, Reni. Dan sore ini cukup cerah.
0: Baik, berarti Tarakan masih menanti hujan ini begitu ya?
1: Nah, itu. Baik, Reni, ada informasi apa untuk pendengar kita sore hari ini?
0: Baik, dari Tarakan terkait harga tiket kapal Pelni tidak naik, diskon 30% berlaku 20 Juni hingga 15 Agustus.
1: Baik, silakan Reni laporan Anda.
0: Baik, pendengar dan juga pemirsa, menjelang libur sekolah, PT Pelni memastikan harga tiket kapal tidak naik, bahkan PT Pelni memberikan diskon 30% yang berlaku pada 20 Juni hingga 15 Agustus mendatang. Laporan selengkapnya disampaikan Muhammad Rajabsyah.
2: Sampai saat ini untuk tarif tiket tidak ada kenaikan.
3: Kepala PT Pelni Cabang Tarakan, Ferdi Roni Masengi, memastikan harga tiket kapal penumpang Pelni dari dan ke Tarakan belum ada kenaikan. Tarif yang berlaku saat ini masih mengacu pada tarif ekonomi resmi dari pemerintah, meski kondisi ekonomi global dan kurs dolar sedang tidak stabil. Hal itu disampaikan Ferdi menanggapi situasi ketidakstabilan perekonomian global dan Indonesia saat ini, Senin 8 Juni kemarin. Ferdi menyebut belum ada informasi dari pusat terkait kenaikan tarif kapal penumpang. Proses kenaikan tarif sendiri tidak bisa langsung naik karena harus dibahas sampai ke DPR.
2: Sampai saat ini untuk tarif tiket tidak ada kenaikan. Dan seperti yang diketahui pada tanggal 6 Juli kemarin, ya berdasarkan surat dari kementerian, yang mana pemerintah telah meluncurkan stimulus ekonomi yang akan memudahkan seluruh warga masyarakat yang nantinya akan melaksanakan mudik sekolah, libur sekolah, sehingga ini kiranya bisa membawa dampak yang baik kepada pembantu masyarakat, dalam hal ini bagi anak-anak yang akan melanjutkan sekolah pendidikan ke tahap yang tinggi.
3: Lebih lanjut, ia menjelaskan bahwa pemerintah justru meluncurkan stimulus ekonomi. 6 Juni kemarin, Pelni memberikan diskon 30% untuk keberangkatan di atas tanggal 20 Juni. Kebijakan ini berlaku sampai 15 Agustus. Ia juga menambahkan saat ini Pelni hanya mengoperasikan satu kapal yang melayani rute Tarakan, yaitu KM Lambelu. Pasalnya KM Bukit Siguntang masih docking tahunan Jakarta. Rencananya, docking dilaksanakan dalam 20 hari kerja dan diperkirakan selesai 14 Juni. Setelah itu, KM Bukit Siguntang kembali ke Makassar untuk kembali memulai pelayaran. Untuk mengantisipasi membludaknya penumpang dampak KM Bukit Siguntang docking, KM Lambelu mendapat dispensasi tambahan kapasitas penumpang hampir 40%. Muhammad Rajabsyah, RRI Tarakan, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Demikian informasi dari Bumi Paguntaka, Kota Tarakan. Selanjutnya kembali ke Dedi di Samarinda.
1: Baik, terima kasih Reni Oktavia dari Tarakan, Kalimantan Utara.

Anda masih bersama Lintas Banjar Nusantaraya yang disiarkan berjaringan RRI Banjarmasin, RRI Samarinda, RRI Palangkaraya, RRI Tarakan, dan RRI Nunukan. Sekarang kita ke Banjarmasin, Kalimantan Selatan.

0: Pendengar dari Banjarmasin ada rekan saya Padli. Halo, selamat sore Padli.
1: Selamat sore Dedi, apa kabarnya?
0: Sore hari ini cerah, Banjarmasin bagaimana cuacanya?
1: Sore hari ini cuacanya cerah dan cukup macet nih di depan RRI Banjarmasin, Dedi.
0: Cukup macet, wah ini sore ya, jam waktunya jam pulang kerja memang ya.
1: Betul, padat banget di depan RRI ini, lagi mengular antriannya karena lampu merah kan dekat sini juga.
0: Oh iya. Oke, Padli, ada informasi apa di Banjarmasin?
1: Ya, ini terkait dengan adanya aduan masuk ke Dinas PUPR Kota Banjarmasin terkait kondisi jalan, Dedi.
0: Baik, Padli, silakan laporan selengkapnya.
1: Terima kasih Dedi, pendengar dan pemirsa. Hingga pertengahan tahun 2026 ini tercatat sebanyak 219 aduan masuk ke Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang atau PUPR Kota Banjarmasin. Aduan yang masuk mengenai kondisi jalan yang rusak dan membahayakan pengguna jalan. Berikut laporan Juma Muhammad.
2: Jalan-jalan itu kan pasti membutuhkan waktu pelaksanaan yang tidak sedikit kayak gitu. Nah, karena dari segi
3: hingga pertengahan tahun 2026, tercatat sebanyak 219 aduan masuk ke Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang PUPR Kota Banjarmasin. Aduan yang masuk mengenai kondisi jalan yang rusak dan membahayakan pengguna jalan. Dari jumlah tersebut, sebanyak 179 aduan telah ditangani, sementara 37 aduan lainnya ternyata berada di luar kewenangan pemerintah Kota Banjarmasin. Kemudian 3 titik jalan berlubang saat ini masih dalam proses penanganan berupa penambalan. Kepala Dinas PUPR Kota Banjarmasin, Chandra Iriandi Wijaya, menyatakan pihaknya terus bergerak cepat menindaklanjuti setiap laporan yang disampaikan masyarakat. Menurutnya, laporan masyarakat menjadi salah satu acuan utama dalam menentukan prioritas perbaikan jalan, terutama pada titik-titik yang berpotensi membahayakan keselamatan pengguna jalan. Chandra mengungkapkan wilayah Banjarmasin Selatan menjadi kawasan yang paling banyak diadukan masyarakat terkait jalan berlubang. Tingginya volume kendaraan serta kondisi sejumlah ruas jalan yang mengalami penurunan kualitas menjadi faktor yang memicu banyaknya laporan dari warga.
4: Kebanyakan untuk laporan empat warna, jalan jembatan yang di jalan jembatan, ada beberapa jalan yang tertumbat, itu banyak laporannya. Jadi ada berapa warna? Yang sudah kita tangani? 179. Jadi sebagian besar memang sudah kita tangani. Tentunya ini memerlukan penanganan tidak terlalu berat. Kalau menyangkut jalan kota atau jalan nasional, penanganan itu misalnya lubang-lubang di tikungan, segera lapor kepada kami. Cepat kami tangani. Misalnya ada yang rasa tidak tersumbat, tapi begitu ada.
3: Harapan perbaikan jalan turut diutarakan oleh warga, salah satunya Misbah, warga Tatah Belayung, Banjarmasin Selatan. Ia menyebut kondisi jalan rusak di tempatnya sudah berlangsung sangat lama tanpa adanya perbaikan berarti dari pihak terkait. Menurutnya, permukaan jalan yang bergelombang dan dipenuhi lubang di bagian tengah menjadi titik paling berbahaya. Warga yang melintas kerap kehilangan kendali, terutama saat berkendara.
5: Sapa aku di sini 7 tahun sudah tadi dulu dah rusaknya. Jadi 7 tahun dah berganda sini. Sudah rusak pada dulu dah.
4: Kenapa kondisinya dia? Ya bentuk bergelombang-gelombang kayak itu.
5: Sampai bergelombang lagi, berlubak-lubak di tengah tuh yang berbahaya benar. Nanjak orang abah berluka-luka situ. Nah, kalau yang ini rusaknya dua yang di sebelah situ adalah memesanlah. Dua kaki itu nah itu. Jadi yang di sini yang aku tercabuk ke sungai situ nah itu.
4: Oke, sempat
5: tercabuk ke sungai malam pang. Ini kan ada lampu malam kadap nah.
3: Tim PUPR terus melakukan pemantauan lapangan sekaligus mempercepat proses penambalan pada titik-titik kerusakan yang telah teridentifikasi. Selain menindaklanjuti laporan yang masuk, PUPR juga melakukan inspeksi rutin guna menemukan kerusakan jalan yang belum sempat dilaporkan oleh masyarakat. Juma Muhammad melaporkan.
1: Ya, Dedi, demikian informasi dari Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Sekarang saya kembalikan kepada Anda di RRI Samarinda, Kalimantan Timur.
0: Baik, terima kasih Padli dan pendengar dari Banjarmasin. Sekarang kami ajak Anda menuju Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara.

0: Baik, pendengar dari Nunukan ada rekan saya Sasha. Halo, selamat sore Sasha.
1: Selamat sore juga Dedi.
0: Apa kabar sore hari di Nunukan?
1: Alhamdulillah, kalau kabar saya dan juga tim yang bertugas di sore ini sehat. Dan untuk Nunukan, wah mataharinya sangat bersinar dengan cerah sekali Dedi.
0: Wah, berarti satu Kalimantan ini cerah cuacanya sore hari ini ya.
1: Ya, syukurlah kalau gitu ya Dedi ya.
0: Sasha, ada laporan apa di Nunukan sore hari ini?
1: Untuk Nunukan di sore hari ini ada informasi terkait turnamen sepak bola Bupati Cup Nunukan, Dedi.
0: Baik, Sasha silahkan.
1: Terima kasih pendengar dan pemirsa. Turnamen sepak bola Bupati Cup Nunukan resmi dimulai, diikuti ex pemain tim nasional dan pemain asing. Mimin Muslimin melaporkan selengkapnya.
2: Turnamen sepak bola Bupati Cup 2026 resmi bergulir dengan menyuguhkan persaingan ketat dari 19 klub terbaik di Kabupaten Nunukan. Kompetisi yang dipusatkan di Stadion Bilal ini digadang-gadang menjadi salah satu turnamen sepak bola paling bergengsi dan kompetitif di Kalimantan Utara sepanjang tahun ini. Kehadiran sejumlah mantan pemain Liga 1, Liga 2, dan ex-punggawa tim nasional, bahkan penonton di wilayah perbatasan, dikejutkan dengan kehadiran pemain asing asal Pantai Gading yang turut memperkuat salah satu klub peserta. Ketua Panitia Pelaksana Muhammad Yakub menjelaskan, 19 klub yang berpartisipasi telah dibagi ke dalam 4 pool dan babak penyisihan. Dua tim terbaik dari masing-masing grup nantinya akan mengantongi tiket untuk melaju ke babak 8 besar, sebelum akhirnya bertarung di fase gugur demi memperebutkan trofi juara. Para pemain profesional sengaja dihadirkan untuk mendongkrak kualitas pertandingan sekaligus memberikan hiburan bermutu bagi warga. Selain itu, momentum tersebut menjadi kesempatan langka para pesepak bola lokal Nunukan untuk belajar langsung menyerap ilmu dan mengukur kemampuan dari pemain yang berpengalaman. Sementara itu, Bupati Nunukan Haji Irwan Sabri berharap agar para atlet lokal dapat meniru skill dan jam terbang para pemain bintang tersebut. Menurut Bupati, tingginya antusiasme masyarakat dari berbagai kecamatan membuktikan bahwa Nunukan memiliki potensi besar yang selama ini hanya membutuhkan wadah kompetisi yang rutin dan berjenjang.
3: Pemain-pemain nasional yang datang ke Kabupaten Nunukan ini untuk meramaikan. Tentunya harapan saya juga agar supaya masyarakat, para atlet sepak bola kita bisa meniru hasil-hasil atau pemain-pemain yang terbaik dari luar, bisa mengikuti, mengambil skill-skill yang ada.
2: Selain menjadi pesta olahraga, turnamen yang berlangsung selama hampir sebulan tersebut membawa dampak positif bagi perekonomian masyarakat di sekitar. Lonjakan kunjungan penonton yang memadati area stadion setiap harinya berhasil menggerakkan sektor usaha kecil, mulai dari pedagang makanan, minuman, hingga para pelaku UMKM lokal. Mimin Muslimin melaporkan.
1: Demikian informasi dari Nunukan, selanjutnya saya kembalikan ke Dedi Purnama di RRI Samarinda.
0: Baik, terima kasih Sasha dan pendengar dari Nunukan Kalimantan Utara, lintas Banjar Nusantara, yang kami akhiri di Kota Tepian Samarinda, Kalimantan Timur.

0: Baik pendengar dan pemirsa, Gubernur Kalimantan Timur siapkan Rumah Sakit Islam Samarinda untuk membantu penanganan korban narkotika dan pasien gangguan kejiwaan di Kalimantan Timur. Laporan selengkapnya disampaikan Rizky Multianata.
1: Gubernur Kalimantan Timur Rudi Mas'ud memastikan pemerintah Provinsi Kalimantan Timur berkomitmen memenuhi standar pelayanan minimum atau SPM bagi masyarakat, termasuk di bidang kesehatan. Salah satu langkah yang tengah disiapkan adalah pemanfaatan Rumah Sakit Islam Samarinda untuk membantu penanganan pasien gangguan kejiwaan dan korban penyalahgunaan narkotika. Pernyataan tersebut disampaikan Rudi Mas'ud di Samarinda saat menanggapi pembahasan terkait pembangunan sumber daya manusia dan persoalan peredaran gelap narkoba di Kalimantan Timur. Menurut Rudi Mas'ud, pelayanan dasar seperti pendidikan, kesehatan, infrastruktur, serta pelayanan sosial merupakan prioritas yang tidak bisa ditawar. Gubernur menjelaskan saat ini Rumah Sakit Atma Husada Mahakam tidak hanya menangani pasien dengan gangguan kejiwaan, tapi juga korban penyalahgunaan narkotika. Namun kapasitas rumah sakit tersebut dinilai sudah hampir tidak mampu menampung jumlah pasien yang terus meningkat. Gubernur mengungkapkan kondisi tersebut menjadi perhatian serius pemerintah daerah. Pasalnya, kebutuhan ruang perawatan dan rehabilitasi bagi korban narkotika maupun pasien gangguan kejiwaan terus bertambah dari waktu ke waktu. Untuk mengatasi keterbatasan tersebut, pemerintah Provinsi Kaltim mempertimbangkan memanfaatkan Rumah Sakit Islam yang dinilai memiliki potensi menjadi fasilitas pendukung pelayanan kesehatan jiwa dan rehabilitasi narkotika.
2: 3G, P4G, GN ini, Nasional Penggelapan Narkotika ini, dan Peredaran Gelap Narkotika. Pertama, hampir saya pastikan bahwa Rumah Sakit Atma Husada tidak hanya menanganin persoalan psikologis ataupun penyakit kejiwaan, tetapi juga menangani berkaitan dengan korban narkotika. Catatannya satu, Rumah Sakit Atma Husada sudah hampir tidak mampu lagi menampung berkaitan dengan pasien, baik untuk gangguan kejiwaan maupun korban narkotika, apalagi narkotika. Rumah Sakit Atma Husada juga menanganin berkaitan dengan korban narkotika, tetapi ada tetapinya. Rumah Sakit Islam ini adalah salah satu yang paling alternatif, paling dekat untuk bisa menanganin kekurangan daripada ruang-ruang ataupun juga tempat-tempat untuk menanganin. Pertama adalah orang korban narkotika. Yang kedua adalah tapi penyakit kejiwaan. Salah satunya adalah Rumah Sakit Islam yang hari ini merupakan aset ini adalah milik pemerintah daerah.
1: Menurut Gubernur Rudi Mas'ud, rumah sakit itu merupakan aset milik pemerintah daerah yang masa kontraknya telah berakhir pada Desember 2025 silam. Karenanya, pemerintah sedang melakukan koordinasi dengan berbagai pihak untuk memastikan pemanfaatan dapat berjalan sesuai dengan ketentuan. Pemerintah Provinsi Kaltim berharap optimalisasi fasilitas kesehatan tersebut dapat memperkuat layanan rehabilitasi dan penanganan kesehatan jiwa di daerah, sekaligus mendukung upaya pencegahan dan penanggulangan penyalahgunaan narkotika yang masih menjadi tantangan di Kalimantan Timur. RRI Samarinda Rizky Mulyanta melaporkan.
0: Pendengar dan pemirsa, laporan reporter Rizky Multianata tadi sekaligus menutup perjumpaan kita pada hari ini Selasa 9 Juni 2026. Mewakili seluruh rekan kerja yang bertugas, saya Dedi Purnama mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat sore, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.
3: Lintas Banjar Nusantaraya.

budaya malu yang harus ditumbuhkan dari seorang aparatur sipil negara ialah terlambat masuk kantor, tidak ikut apel, sering tidak masuk tanpa alasan, sering minta izin tidak masuk kerja, bekerja tanpa program, pulang sebelum waktunya, sering meninggalkan meja kerja tanpa alasan penting, bekerja tanpa pertanggungjawaban, pekerjaan terbengkalai, berpakaian seragam tidak rapi, dan tanpa atribut lengkap. Malu ialah bagian dari iman. Malu ialah memperindah dirimu, malu adalah indah, dan malu adalah lawan dari kejelekan. Mari tumbuhkan budaya malu di pemerintahan Kabupaten Kutai Timur, karena pemerintahan yang baik dimulai dari bentuk karakter yang disiplin. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RPD Kutim 99.4 FM.

0: bau asap rokok lagi, bau asap rokok lagi.
1: Sepertinya ada yang merokok di ruangan deh.
0: Betul Umi. Siapa ya yang merokok?
1: Mas Bu, mau tanya nih, tadi merokok ya?
2: Iya Umi, aku habis merokok sama Pak Dibio. Emangnya kenapa?
0: Aduh, jangan gitu dong Pak Subuh. Kalau mau merokok, jangan sembarangan. Tuh, di luar ruangan sana.
1: Iya, Mas Bu harus tahu. Perokok pasif itu dampaknya lebih berbahaya loh.
2: Iya, maaf, nggak lagi deh.
3: Merokok di dalam ruangan itu sangat berbahaya, apalagi bagi perokok pasif. Dan perlu diketahui, merokok dapat menyebabkan berbagai penyakit seperti kanker, jantung, dan penyakit pernafasan. Stop merokok untuk kesehatan bersama. Jaga teman dan keluarga Anda dengan merokok di tempat yang sudah ditentukan. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RPD Kutim 99.4 FM.

0: Dari penjuru tanah air, kami kabarkan informasi dan berita teraktual. Berita Indonesia Live. Merangkum berbagai peristiwa aktual, informasi politik, ekonomi, sosial, pendidikan, seni, budaya dari seluruh penjuru Indonesia yang dikemas dan disampaikan secara lugas, inspiratif, variatif, dan edukatif. Disiarkan secara serentak oleh LPPL seluruh Indonesia yang tergabung dalam Indonesia Persada ID.
1: Saat ini kami sedang berada di Desa Sering, Provinsi Riau, di mana sebelumnya di lokasi
2: ini terdapat... Kepadatan di kawasan ini juga disebabkan adanya kondisi bottleneck atau penyempitan jalur di beberapa kawasan di Bogor ini.
3: Lebih terasa pada sore hari. Nah, ketika sore hari, jarak pandang pun sendiri untuk arus lalu lintas di darat ini tidak terlalu terkena.
0: Simak dan dengarkan Berita Indonesia Live. Disiarkan secara live setiap hari Senin sampai dengan hari Jumat pukul 14 waktu Indonesia Barat, pukul 15 waktu Indonesia Tengah, dan pukul 16 waktu Indonesia Timur. Dan siaran re-airing atau tunda di hari berikutnya. Berita Indonesia Live, lugas, inspiratif, variatif, dan edukatif. Persembahan Indonesia Persada ID untuk menyiarkan baik.

0: bau asap rokok lagi, bau asap rokok lagi.
1: Sepertinya ada yang merokok di ruangan deh.
0: Betul Umi. Siapa ya yang merokok?
1: Mas Bu, mau tanya nih, tadi merokok ya?
2: Iya Umi, aku habis merokok sama Pak Dibio. Emangnya kenapa?
0: Aduh, jangan gitu dong Pak Subuh. Kalau mau merokok, jangan sembarangan. Tuh, di luar ruangan sana.
1: Iya, Mas Bu harus tahu. Perokok pasif itu dampaknya lebih berbahaya loh.
2: Iya, maaf. Nggak lagi deh.
3: Merokok di dalam ruangan itu sangat berbahaya, apalagi bagi perokok pasif. Dan perlu diketahui, merokok dapat menyebabkan berbagai penyakit seperti kanker, jantung, dan penyakit pernafasan. Stop merokok untuk kesehatan bersama. Jaga teman dan keluarga Anda dengan merokok di tempat yang sudah ditentukan. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RPD Kutim 99.4 FM.

0: saatnya Radio Pemerintah Kabupaten Kutai Timur bergabung dengan Radio Republik Indonesia Pro 3 Jakarta dalam Warta Berita.
1: 9 Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh atau LBBP di Istana Merdeka Jakarta. Badan Urusan Narkotika dan Penegakan Hukum Departemen Luar Negeri Amerika Serikat melakukan uji coba aplikasi seluler pesisir, pemantauan dan screening indikasi risiko tindak pidana perdagangan orang. Kegiatan ini dilakukan bersama dengan organisasi internasional untuk migrasi di Pelabuhan Tanjung Priuk, Jakarta Utara pada Sabtu 6 Juni 2026. Dari dunia olahraga, petenis Indonesia Janice Chen gagal melaju lebih jauh di ajang Libema Open 2026. Ia dikalahkan wakil Belgia Chris Jo Minen pada pertandingan pertama turnamen WTA 250 tersebut. Dewan Ekonomi Nasional atau DEN menyebut lebih dari 85% SPPG dalam menjalankan program prioritas makan bergizi gratis MBG memenuhi kebutuhannya melalui pelaku UMKM lokal. Berikut informasinya Joshua Siombing.
2: Saya kira penjelasan pertama adalah hasil survei yang dilakukan oleh
3: Ketua Dewan Ekonomi Nasional DEN Luhut Binsar Panjaitan mengungkapkan bahwa pihaknya telah melakukan survei terhadap pelaksanaan program prioritas makan bergizi gratis MBG. Hal itu disampaikan Luhut usai melaporkan hasil survei tersebut dan sejumlah perkembangan perencanaan ekonomi nasional kepada Presiden Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan Jakarta kemarin malam. Luhut dalam konferensi persnya mengungkapkan bahwa sebanyak 800 titik pelaksanaan MBG dilakukan survei secara kredibel dengan tingkat margin error sebesar 3%. Ketua DEN tersebut menegaskan, survei ini menjadi langkah strategis dalam pemetaan untuk perbaikan tata kelola MBG yang menjadi program prioritas Presiden Prabowo Subianto.
2: Penjelasan pertama adalah hasil survei yang dilakukan oleh Dewan Ekonomi mengenai pelaksanaan makan bergizi yang kita lakukan di 800 titik. Jadi betul-betul dengan profesional. Jadi kita harus, kami di DEN menjaga betul kredibilitas kami dan itu kami laporkan ke Presiden. Jadi tadi sudah Presiden sudah memberikan arahan, bukan hanya arahan, dan kami juga merespon dengan melakukan penelitian. Survei yang dilakukan tadi dengan sangat kredibel, 3% margin of error-nya, dan saya pikir tinggal tadi kita tata dengan baik.
3: Sementara itu dalam kesempatan yang sama, anggota DEN Septian Hario Seto menjelaskan hasil survei terhadap program MBG menunjukkan 4 poin penting yang bermanfaat bagi masyarakat. Selain memberikan kecukupan gizi bagi anak generasi penerus bangsa, namun program tersebut diungkapkan Seto dapat menciptakan ekosistem pemenuhan kebutuhan MBG melalui Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi SPPG dengan melibatkan para pelaku UMKM lokal.
4: Kami melihat positif adalah bahwa ada 86,9% dari SPPG yang ada saat ini itu paling tidak memiliki satu supplier kecil. Jadi ini adalah UMKM yang memang ada di dekat lokasi dari SPPG tersebut. Nah, yang lebih menarik ada sekitar 64-65% sektor UMKM-nya ini berada di dalam satu kabupaten di mana SPPG itu berada. Jadi ini juga penting bahwa ini bukanlah supplier besar yang masuk, tapi UMKM-UMKM yang muncul itu memang UMKM yang ada di dalam kabupaten atau lokasi di mana SPPG tersebut berada.
3: Bahkan tidak hanya itu, anggota Dewan Ekonomi Nasional Septian Hario Seto juga menuturkan hasil survei juga menunjukkan terciptanya lapangan pekerjaan dalam program MBG. Selain itu pula, hal positif lainnya dalam program MBG ini diungkapkan Seto, yakni dengan adanya bantuan permodalan bagi pelaku UMKM yang dinilai menjadi salah satu faktor pendorong pertumbuhan ekonomi nasional. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
4: Kami juga melihat ini juga menjadi salah satu pendorong kenapa kemarin pertumbuhan kita mencapai 5,61%.
1: Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Pelindungan Anak Arifa Fauzi menegaskan pentingnya penguatan sistem pelindungan anak. Pernyataan ini disampaikan menyusul kasus kekerasan terhadap anak di tempat penitipan anak. Berikut informasinya Hana Syarif.
5: Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Arifah Fauzi menyoroti serius kasus kekerasan terhadap anak yang terjadi di sejumlah tempat penitipan anak atau daycare. Dalam rapat bersama Komisi 8 DPR RI, ia menegaskan kekerasan di lingkungan daycare tidak hanya berdampak secara fisik tetapi juga menimbulkan trauma psikologis jangka panjang bagi anak. Ia menyebut pentingnya penguatan sistem perlindungan anak termasuk memastikan penegakan hukum hingga pengawasan ketat terhadap seluruh lembaga daycare. Edukasi kepada masyarakat juga dinilai krusial agar orang tua dapat lebih selektif dalam memilih layanan pengasuhan dan berani melapor jika menemukan indikasi kekerasan.
6: Saat ini kebutuhan layanan daycare sangat tinggi. Terdapat sekitar 75% keluarga di Indonesia telah memanfaatkan pengasuhan di luar rumah termasuk daycare seiring meningkatnya partisipasi perempuan di dalam angkatan kerja. Namun peningkatan kebutuhan ini belum sepenuhnya diimbangi dengan tata kelola kualitas layanan daycare yang memadai.
5: Dalam kesempatan yang sama, Ketua Komisi Perlindungan Anak Indonesia Aris Adi Leksono melaporkan pengawasan terhadap daycare telah dilakukan di sejumlah daerah seperti Depok, Pekanbaru, Surabaya, Yogyakarta hingga Banda Aceh. Dan dari hasil pengawasan tersebut, ditemukan berbagai persoalan mulai dari daycare yang tanpa izin, lemahnya pengawasan, hingga orientasi bisnis yang seringkali mengabaikan perlindungan anak.
7: Dan seringkali yang kami jumpai juga orientasi kadang bisnis ya. Kemudian self-child guarding-nya lemah, ya, tidak memadai, artinya ikhtiar untuk kemudian menghadirkan sistem perlindungan yang kuat, yang komprehensif kepada anak-anak di daycare kami temukan masih sangat lemah.
5: Lebih lanjut, pemerintah tengah mendorong reformasi tata kelola daycare secara nasional, termasuk diantaranya pembentukan satuan tugas lintas kementerian, penyusunan regulasi yang terpadu, serta penguatan standar layanan seperti Taman Asuh Ramah Anak atau TARA. Upaya ini dilakukan untuk memastikan setiap anak mendapatkan pengasuhan yang aman, layak, dan bebas dari kekerasan. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Direktur Utama LPP RRI, I. Hendrasmo, menegaskan RRI akan terus memperkuat transformasi digital dan jurnalisme multiplatform sebagai bagian dari pengembangan lembaga di era konvergensi media. Berikut informasinya Eliana Zahra.
8: Transformasi digital yang dilakukan di RRI apresiasi.
9: Direktur Utama LPP RRI, I. Hendrasmo, mengatakan masukan dalam rapat dengar pendapat bersama Komisi 7 DPR RI kemarin menjadi umpan balik positif bagi pengembangan lembaga. Menurutnya, transformasi digital RRI mendapat apresiasi terutama dalam pengembangan layanan streaming, portal, dan human capital. Pada semester kedua 2026, RRI akan melanjutkan penguatan jurnalisme multiplatform untuk menjawab tantangan era konvergensi media.
10: Kita sudah banyak melakukan bahwa angkasawati RRI sekarang ini itu harus menguasai jurnalisme multiplatform. Tidak hanya penyiar saja, penyiar pun juga bisa nulis, bisa juga membuat video. Kita bangga kemarin level stasiun di Papua, ya, stasiun Fak-Fak itu bisa membuat mini drama, micro drama yang sekarang sukai dengan video AI.
9: Penguatan transformasi tersebut juga diharapkan mendukung kesiapan RRI dalam menyambut Piala Dunia 2026. Wakil Ketua Komisi 7 DPR RI Evita Nursanti menekankan pentingnya kolaborasi antara RRI, TVRI, dan Antara agar gaung penyiaran Piala Dunia semakin luas.
11: Dengan adanya hak siar daripada Piala Dunia ini membuktikan bahwa lembaga penyiaran publik itu mampu, ya kan, dan bisa untuk menjadi tuan rumah, jadi sebagai pool daripada siaran daripada Piala Dunia ini. Jadi kita lebih banyak detail ke sana.
9: Selain memperkuat kolaborasi, Komisi 7 DPR RI juga mendorong peningkatan promosi serta perluasan akses siaran di wilayah 3T yang masih mengalami blank spot. Langkah tersebut diharapkan dapat memperluas jangkauan layanan penyiaran publik dan memastikan masyarakat memperoleh akses informasi yang merata, termasuk pada momentum Piala Dunia 2026. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: KPK memulai program Jelajah Negeri Bangun Anti Korupsi atau JNBA 2026. Program ini akan menyasar 5 daerah di Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur hingga Agustus mendatang. Alfred Tuter melaporkan selengkapnya.
12: Korupsi itu bukan hanya merugikan keuangan negara, tapi justru korupsi.
13: Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK resmi melepas program Jelajah Negeri Bangun Anti Korupsi.

0: Ini korupsi juga merugikan masyarakat melalui pelayanan publik yang tidak adil, pembangunan yang tidak optimal, pendidikan yang terasa mahal, kesejahteraan yang tidak merata, serta menurunnya kepercayaan terhadap institusi. Karena itulah pemberantasan korupsi harus menjadi gerakan bersama.
1: Sementara itu, Direktur Sosialisasi dan Kampanye Anti Korupsi KPK, Amir Arief mengatakan, JNBA merupakan program pendidikan anti korupsi yang telah berjalan sejak 2018 lalu. Program tersebut telah menjangkau 14 provinsi dan 73 kabupaten kota. Tahun ini KPK katanya juga menghadirkan program baru bertajuk KPK Mengajar yang akan menyasar sekolah-sekolah di NTB dan NTT.
2: 5 kota kabupaten itu, satu di Kota Mataram, NTB, yang besok timnya akan berangkat, selesai hari ini kemudian berjalan, dan besok tim pendukung berjalan juga, termasuk beserta juga oleh Pak Ibnu selaku pimpinan dan Pak Deputi Pendidikan dan Persatuan Masyarakat juga berangkat besok. Kemudian 4 kabupaten di NTT, yaitu Kabupaten Timur Tengah Utara, Timur Tengah Selatan, Sumba Timur, dan Sumba Barat Daya.
1: Selain mengampanyekan budaya hidup berintegritas dan pelayanan publik, JNBA 2026 juga mengangkat isu lingkungan hidup, kehutanan, dan pemerataan pendidikan. Berbagai kegiatan akan digelar selama pelaksanaan program, mulai dari sosialisasi anti korupsi, kuliah umum, seminar publik, talk show radio dan televisi, hingga aktivasi komunitas masyarakat. Dari Jakarta, Alfred Stuter Pratiga RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Basket profesional Indonesia-Amerika Jamar Johnson mengaku kagum dengan talenta yang dimiliki para atlet tunarungu Indonesia Dev Basketball Academy yang turut serta dalam coaching klinik di lapangan basket Masjid Istiqlal Jakarta pada Selasa kemarin. Kegiatan yang diselenggarakan Kedutaan Besar Amerika Serikat di Jakarta ini turut diikuti para siswa SMA Kolese Gonzaga dan atlet Madrasah Istiqlal. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Retno Mandasari.
4: Actually, the Indonesian Deaf community won the competition we had. I'm really surprised at how well.
5: Kedutaan Besar Amerika Serikat di Jakarta menggelar coaching klinik dan pertandingan persahabatan basket di lapangan basket Masjid Istiqlal Jakarta Selasa kemarin. Kegiatan ini diikuti puluhan peserta yang terdiri atas para siswa SMA Kolese Gonzaga, atlet Madrasah Istiqlal, dan Indonesia Deaf Basketball atau IDB Academy. Kegiatan tersebut menghadirkan pebasket profesional Indonesia Amerika, Jamar Johnson, yang berbagi pengalaman sekaligus memberikan pelatihan kepada para peserta. Menurut Jamar, Indonesia memiliki banyak talenta muda yang berpotensi berkembang di dunia basket. Ia bahkan mengaku terkesan dengan kemampuan para atlet dari komunitas basket tunarungu Indonesia yang turut berpartisipasi dalam kegiatan tersebut.
6: Banyak anak muda yang berpotensi memiliki karier di basket. Komunitas tunarungu Indonesia memenangkan kompetisi yang kami adakan, dan saya sangat terkejut melihat betapa bagusnya permainan mereka. Khusus IDB, saya benar-benar terkejut. Mereka bermain keras. Mereka bermain cerdas, mereka bermain dengan penuh semangat.
5: Sementara pelatih IDB Academy, Darvian Oscar, mengatakan kegiatan tersebut menjadi pengalaman berharga sekaligus sumber motivasi bagi para atlet muda tunarungu. Dalam pertandingan persahabatan yang berlangsung, tim IDB Academy berhasil unggul atas tim Madrasah Istiqlal dengan skor 8-2.
7: Terima kasih udah bisa diundang, berlatih bareng, bermain bareng. Anak-anak sangat senang sekali melihat, wah timnas ya Jamar gitu. Ya, jadi ini salah satu kesempatan buat anak-anak jadi semangat berkembang di dunia basket.
5: Pejabat diplomasi publik Kedutaan Besar Amerika Serikat di Jakarta, John Slover, pada kesempatan yang sama mengungkapkan, kegiatan olahraga seperti ini merupakan bagian dari upaya mempererat hubungan masyarakat Indonesia dan Amerika Serikat melalui pendidikan, olahraga, dan pertukaran budaya.
6: Semakin banyak orang Indonesia memiliki kesempatan untuk merasakan Amerika, dan semakin banyak orang Amerika memiliki kesempatan merasakan keindahan Indonesia, maka semakin kita dapat bekerja sama dan membuka lebih banyak kesempatan bagi semua orang.
5: Jamar Johnson dikenal sebagai salah satu pebasket naturalisasi paling berpengaruh dalam perkembangan bola basket Indonesia yang lahir di New Jersey, Amerika Serikat pada 1988. Jamar pernah memperkuat tim nasional Indonesia di berbagai ajang internasional termasuk Asian Games 2018. Dari Jakarta, Reto Mandasari, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Terima kasih dan masih menyimak Warta Berita, produksi Pusat Pemberitaan Radio Republik Indonesia. Masa kepulangan jemaah haji asal Indonesia tidak pernah sepi dari cerita. Apalagi jika cerita itu datang dari jemaah haji asal Sulawesi Selatan. Para jemaah haji wanita asal

0: Makassar langsung berubah fashion sepulang dari Tanah Suci, lengkap dengan perhiasan yang tentu menarik perhatian banyak pihak. Berikut informasinya disampaikan oleh reporter kami, Sarifuddin, dalam feature Haji Produksi RRI Makassar.
1: Saatnya kita ikuti feature menuju Baitullah.
2: Jemaah haji daerah Sulawesi Selatan, khususnya jemaah haji wanita, kembali menjadi perhatian perbahan busana mereka setibanya di tanah air usai beribadah haji di Tanah Suci. Pada saat pemberangkatan jemaah haji dari Asrama Haji Sudiang Makassar, seluruh jemaah haji berpakaian seragam batik. 6 kloter jemaah haji embarkasi Makassar yang telah dipulangkan dari Tanah Suci asal Kabupaten Sopeng, Siderap, Bone, Wajo, dan Kabupaten Goa, mayoritas jemaah haji wanita telah menggunakan pakaian gamis mencolok bling-bling berwarna-warni. Salah seorang jemaah haji asal Kabupaten Goa, Haja Sumiyati, berangkat bersama suaminya beribadah haji yang tergabung dalam kloter 5 embarkasi Makassar, mengatakan dirinya mengganti pakaian sejak di pesawat penerbangan dari Jeddah Arab Saudi yang dibawanya sejak berangkat dari Kabupaten Goa. Alasan Sumiyati mengganti pakaian agar lebih rapi dan berkesan ketika bertemu keluarganya setelah 41 hari berpisah melaksanakan ibadah haji.
3: Oh, di pesawat kita ganti baju. Ada berapa ya, setengah jam begitu. Lamanya di make up sama baju, aksesoris begitu. Beli baju di Goa. Di Goa. Berapa ya? Ya, sekitar 5. Alhamdulillah, sangat bersyukur dan terharu, Masya Allah.
2: Seperti halnya Haja Sumiyati, bersama suaminya yang berubah busana setibanya dari Tanah Suci, Haja Kartini juga telah berbusana layaknya menghadiri undangan pesta bersama suaminya Haja Ramli, yang juga telah menggunakan baju panjang ala busana bangsa Timur Tengah, yang juga tiba di tanah air dalam kloter 5 jemaah haji embarkasi Makassar. Haji Ramli mengungkapkan dirinya bersama istrinya bersyukur bisa melaksanakan ibadah haji tahun ini setelah 15 tahun dalam daftar tunggu di Kabupaten Goa.
4: Alhamdulillah, sangat bersyukur tahun ini bisa berangkat bersama
3: ibu.
4: Karena kita sudah lama menunggu. Kita sudah 15 tahun menunggu. Alhamdulillah kita bisa berangkat tahun ini. Ya, kesannya sangat ini, apalagi Tanah Suci saat ini panasnya minta ampun. Sampai 48
3: sampai tiba 56. Di tanah air dengan perjuangan yang betul-betul luar biasa dengan penuh linangan air mata.
5: Kemarin apa di sana?
4: Panas yang sangat panas sekali yang kita bisa
3: waktu
4: wukuf di Arafah.
3: Iya.
4: Panasnya di atas 50 derajat.
5: Berapa lama kita menunggu kemarin?
4: 15 tahun kita menunggu.
5: Iya.
4: 2011 awal 2011.
5: Dan ini pakaian tadi diganti di mana ini? Kalau boleh tahu.
4: Ini sudah dari sana, dari Medan. Transit Medan.
3: Iya.
5: Di Medan diganti pakaian.
4: Iya.
3: Iya.
5: Kalau kita
3: di mana dijahit? Iya, memang di Indonesia baru dibawa ke tidak.
4: Ya, alhamdulillah dia memang ibu mencipta pink. Dari rumah, satu rumah itu semua pink.
5: Oh, rumah apa sih warna pink juga?
3: Iya.
4: Sopa apa semua, kursi, tempat tidur.
5: Apa oleh-oleh kita bawa di keluarga
4: ini? Ya, kurma, air samsam, coklat.
3: Air samsam dengan boneka unta. Iya.
5: Ada berapa banyak?
4: Ada 5 kayaknya. Ada di koper.
5: Untuk kurban tahun depan itu, Pak Ji.
4: Insya Allah.
5: Pak Ji, izin nama lengkap, Pak Ji.
4: Ramli Matu binti Lipung.
5: Kalau kita ibadah
3: tapi ini Kamaruddin Ramadan.
2: Kepala Kementerian Haji dan Umrah Sulawesi Selatan, Haji Iqbal Ismail, menanggapi jemaah haji asal daerah Sulawesi Selatan yang menggunakan pakaian mewah setibanya dari Tanah Suci, mengatakan berbusana mencolok bagi jemaah haji wanita sudah merupakan budaya di Sulawesi Selatan agar mereka tampil lebih menarik saat tiba di kampung halamannya dan bertemu keluarganya yang awalnya saat berangkat menggunakan pakaian seragam batik. Iqbal Ismail mengatakan tidak mempermasalahkan pakaian mewah jemaah haji wanita setibanya dari Tanah Suci karena sudah menjadi kebiasaan, yang penting menutup aurat.
6: Mereka sebenarnya menggunakan pakaian batik pada saat tiba di Bandara Sultan Hasanuddin masuk asrama haji. Tetapi tetap sendiri jemaah ya, budaya kita terutama ibu-ibu ya, memang mereka dari awal sebelum pada saat berangkat mereka sudah bawa pakaian bling-bling itu. Dan mereka menggunakan pada saat di pesawat apabila jemaah-jemaah yang dekat Makassar. Nah, seperti Sidra kemarin nanti di Baru diberi kesempatan untuk ganti pakaian.
2: Menurut Iqbal Ismail, jemaah haji wanita yang tidak sempat make up di pesawat tahun-tahun sebelumnya, kemudian mereka melakukan make up di kursinya masing-masing ataupun di sudut-sudut aula saat sedang penerimaan jemaah haji, sehingga difasilitasi bilik make up di dalam aula penerimaan agar mereka lebih tertib dan dibantu make up oleh pegawai wanita Kemenhaj. Dari Embarkasi Makassar, Saripudi melaporkan Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Demikian telah kita ikuti feature menuju Baitullah.

Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Selamat untuk RRI dan TVRI yang resmi menyiarkan Piala Dunia 2026. Sepak bola dunia kini hadir di lebih dekat untuk masyarakat Indonesia. Jangan lewatkan keseruan setiap laga. Dengarkan siaran langsung Piala Dunia 2026 hanya di RRI. Terus mengudara untuk Indonesia. Bersolak suara.
1: Hey, bersiapa? Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolcast, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus Machine. Manusia versus AI. Santai bersama VAR. Visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan. Lengkap dengan jadwal, review, dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026, semua tentang sepak bola, hanya di Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Selamat datang di Berat Tim Sepak Mula Pro 3 RRI, saya Tom Hakim dan rekan saya Indra Firgiantara. Kali ini kita akan bahas salah satu peserta Piala Dunia 2026, yaitu
3: Belgia. The Red Devils resmi lolos ke Piala Dunia 2026 untuk keempat kalinya secara beruntun dan 15 kali tampil sejak debut pada tahun 1930.
2: Oke, setelah tersingkir di fase grup Piala Dunia Qatar 2022, harapan baru datang bersama pelatih asal Perancis yaitu Rudi Zeit. Salah.
3: Rudi Garcia dong. Ya? Oh, nggak kenal Zeit itu.
2: Oke, dan di tujuh awal 2025, Garcia langsung bawa perubahan dengan salah satu momen pentingnya adalah comeback dramatis ketika melawan Ukraina di UEFA Nations League.
3: Ya, kalah 3-1 di leg pertama, Belgia bangkit menang 3-0 di kandang dengan 2 gol Romelu Lukaku.
2: Nah, ngomong-ngomong soal Lukaku, dia adalah top skor sepanjang masa Belgia dan salah satu pencetak gol terbanyak Belgia di Piala Dunia dengan 5 gol. Sejajar dengan legenda mereka, Mark Wilmots.
3: Wilmots. Di Piala Dunia 2026 nanti, Belgia akan menghadapi Mesir, Iran, dan Selandia Baru di fase grup. Secara kualitas mereka jelas punya peluang besar untuk lolos.
2: Ya, dan kalau bicara sejarah memang pencapaian terbaik Belgia terjadi di Rusia 2018. Saat itu generasi Kevin De Bruyne, Eden Hazard dan juga Thibaut Courtois sukses finish di posisi ketiga setelah mengalahkan Inggris. Mereka juga bahkan sempat mengalahkan Brazil di perempat final yang menjadi salah satu penampilan terbaik mereka sepanjang sejarah.
3: Nah, sekarang pertanyaannya, mampukah Belgia kembali membuat kejutan di 2026 ini?
2: Yap.
3: Serta jadi awal dari era baru The Red Devils.
2: Nah, mampu atau enggak, silakan tulis pendapat Anda di kolom komentar sosial media kami dan juga ikuti ulasannya di
3: situs rri.co.id.
4: Setiap pulang sekolah, aku selalu punya cerita buat Bunda tentang teman-teman, tentang pelajaran di sekolah, dan banyak cerita yang seru-seru. Tapi katanya nanti dulu. Kalau mau tidur, paling menyenangkan didongengin sama ayah tentang dongeng putri, pangeran, cerita-cerita lucu, Cuman kata ayah suruh tunggu dulu. Waktu itu aku pengen nunjukin gambar buatan aku. Gambarnya ada ayah, bunda, dan aku.

0: Stay tune terus di RPD Kutim FM. Bersama kita cerdas.
1: Sesaat lagi Anda akan menyimak Warta Kutim Pagi.
2: Kembali dari kawasan Sulawesi 8 RPD Kutim 99.4 FM bersama kita cerdas. Selamat pagi dan salam jumpa pendengar dan pemirsa untuk hari ini di Warta Kutim Pagi edisi Rabu 10 Juni 2026. Kami hadirkan Warta Kutim Pagi dengan informasi dari Kutai Timur Sangatta dan sejumlah informasi sudah kami rangkum di antaranya. BPJS Ketenagakerjaan Kutai Timur salurkan klaim 89 miliar hingga Mei 2026. Hingga informasi terkait Ketua DPRD Kutim Jimmy yang mendorong mendahulukan pelayanan publik dan bayar kontraktor, dana 1,3 triliun masih tertahan, serta program MBG di Kutim melibatkan UMKM lokal, pendataan mulai dilakukan. Bersama saya Esther, informasi-informasi tersebut akan kami rangkum hingga pukul 8 waktu Indonesia Tengah dengan sejumlah informasi-informasi penting lainnya di pagi hari ini. Baik, pendengar dan pemirsa, kita awali informasi dari Pro Kutim dengan BPJS Ketenagakerjaan Kutim salurkan klaim 89 miliar hingga Mei 2026. Kantor cabang BPJS Ketenagakerjaan Kutai Timur mencatat total pembayaran klaim secara global telah menembus angka sekitar 89 miliar per 31 Mei. Dari total nominal itu, tren pengajuan klaim didominasi oleh dua sektor industri raksasa yang menjadi roda penggerak ekonomi di Kutai Timur. Kepala Kantor Cabang BPJS Ketenagakerjaan Kutim Andika Chandra menjelaskan, meskipun data tersebut bersifat akumulatif secara global, mayoritas pemohon klaim berasal dari sektor pertambangan dan perkebunan. Andika menambahkan rata-rata kenaikan jumlah pemohon klaim di wilayah Kutai Timur terbilang stabil, yakni menyentuh angka sekitar 1.000 klaim baru setiap bulannya dan sejak awal tahun. Dan terkait dengan isu ini, penyesuaian rencana kerja dan anggaran biaya atau RKAB di sektor pertambangan yang berpotensi memicu efisiensi tenaga kerja.

Ya, pendengar dan pemirsa, terkait hal ini pihak BPJS Ketenagakerjaan mengaku situasinya sejauh ini masih aman dan terkendali. Pihaknya sempat menggelar pertemuan dengan pemerintah daerah dan 8 perusahaan besar sekitar 2 bulan lalu. Berdasarkan informasi, potensi dampak lanjutan dari pembahasan RKAB di tingkat pusat kemungkinan baru terlihat di bulan Juli atau Agustus. Meski demikian, para pekerja dihimbau tidak perlu khawatir mengenai kelancaran pencairan dana jaminan jika sewaktu-waktu terjadi lonjakan pemohon karena didukung dengan sistem layanan digital, yakni proses pencairan kini dilakukan penuh secara online. Kemudian untuk verifikasi lintas cabang, ada tahap wawancara via video call tidak menumpuk di kantor Kutai Timur, melainkan dibantu secara acak petugas BPJS Ketenagakerjaan dari cabang lain di seluruh Indonesia secara nasional. Menutup keterangannya, Andika mengingatkan kembali bahwa negara telah mendesain proteksi yang sangat lengkap bagi masyarakat melalui 6 program perlindungan sosial. 1 program dikelola oleh BPJS Kesehatan, sedangkan 5 program lainnya berada di bawah naungan BPJS Ketenagakerjaan.

0: Ya, pendengar dan pemirsa, disampaikan bahwa negara sudah menyiapkan lengkap tergantung jenis risikonya. Jika kecelakaan kerja di cover jaminan kecelakaan kerja atau JKK, meninggal dunia oleh jaminan kematian JKM, serta PHK atau pensiun di cover jaminan hari tua JHT. Bahkan untuk risiko belum punya rumah, ada manfaat layanan tambahan atau MLT. Mengingat pentingnya jaring pengaman ini, Andika mengakui bahwa tantangan terbesar saat ini adalah perluasan edukasi. Ia pun mengajak rekan-rekan media dan masyarakat luas untuk ikut mengambil peran aktif menyebarluaskan informasi ini ke lingkungan sekitar. Ya, dan PR-nya saat ini adalah terus meningkatkan sosialisasi dan juga untuk menyebarluaskan informasi ini seluas-luasnya. Kita ke Jimmy, dorong dahulukan pelayanan publik dan bayar kontraktor, dana 1,3 triliun masih tertahan. Dana kurang salur 1,3 triliun yang menjadi hak pemerintah Kabupaten Kutai Timur hingga kini belum ditransfer dari pemerintah pusat. Akibatnya pemerintah daerah harus melakukan penyesuaian belanja dengan mengutamakan program-program yang benar-benar mendesak dan berdampak langsung kepada masyarakat. Ketua DPRD Kutim Jimmy mengatakan pihaknya masih menunggu kejelasan pencairan dana tersebut. Hingga memasuki triwulan 2 tahun 2026, belum ada informasi pasti terkait kapan dana kurang salur itu akan masuk ke kas daerah. Menurutnya kondisi tersebut berpengaruh terhadap kemampuan fiskal daerah. Meski APBD Kutim tahun 2026 telah ditetapkan sebesar 5,7 triliun, realisasi sejumlah program harus disesuaikan dengan kondisi keuangan yang tersedia saat ini. Karena itu, pemerintah daerah diminta lebih selektif dalam menentukan prioritas belanja. Program yang berkaitan langsung dengan pelayanan masyarakat harus tetap berjalan, sementara kegiatan yang sifatnya tidak mendesak dapat ditunda hingga kondisi keuangan membaik. Jimmy menilai pelayanan publik tidak boleh terganggu hanya karena keterlambatan pencairan dana dari pemerintah pusat. Sektor-sektor yang menyangkut kebutuhan dasar masyarakat harus tetap menjadi perhatian utama pemerintah. Selain pelayanan publik, DPRD Kutim menyoroti pentingnya penyelesaian kewajiban pemerintah kepada pihak ketiga atau kontraktor yang telah menyelesaikan pekerjaan. Menurut Jimmy, pembayaran kepada rekanan harus menjadi salah satu prioritas agar tidak menimbulkan persoalan lanjutan serta menjaga kepercayaan dunia usaha terhadap pemerintah daerah. Ya, pendengar dan pemirsa, Jimmy menambahkan keberlangsungan pembangunan daerah tidak hanya bergantung pada perencanaan program, tetapi juga pada kemampuan pemerintah memenuhi kewajiban yang telah muncul dari pekerjaan yang sudah dilaksanakan. Karena itu, DPRD Kutim berharap pemerintah pusat segera merealisasikan pencairan dana kurang salur tersebut. Dengan masuknya dana 1,3 triliun itu, ruang fiskal daerah akan lebih longgar sehingga berbagai program pembangunan dapat berjalan sesuai target dan kewajiban kepada pihak ketiga dapat segera diselesaikan. Ya, pukul 7.42 menit waktu Indonesia Tengah, Anda masih menyimak Warta Kutim Pagi, informasi dari Kutai Timur Sangatta. Program MBG di Kutim melibatkan UMKM lokal, pendataan mulai dilakukan. Ya, pendengar dan pemirsa, pelaku UMKM di Kabupaten Kutai Timur berpeluang terlibat dalam program Makan Bergizi Gratis MBG sebagai pemasok bahan baku untuk dapur-dapur MBG yang akan beroperasi di berbagai kecamatan di Kutai Timur. Untuk mendukung hal itu, Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah atau Diskop UMKM Kutim mulai mendata dan memetakan UMKM yang dapat memenuhi kebutuhan program tersebut. Kepala Diskop UMKM Kuti Marhadin mengatakan data tersebut nantinya akan digunakan untuk mempertemukan pelaku UMKM dengan pihak yang mengelola dapur MBG, termasuk Asosiasi Pengusaha Penyedia Makanan Bergizi Gratis Indonesia dan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi SPPG. Dirinya mengatakan kebutuhan bahan baku dapur MBG sebaiknya dipasok oleh pelaku usaha lokal agar manfaat program juga dirasakan masyarakat Kutai Timur. Sementara itu, Ketua APP MBG Ikutim Habibi juga menyebut bahwa ada sekitar 100 dapur MBG akan beroperasi di 18 kecamatan dan menyampaikan bahwa pelaku UMKM lokal akan dilibatkan sebagai pemasok kebutuhan program MBG. Program tersebut tidak hanya bertujuan untuk memenuhi kebutuhan gizi peserta didik semata, tetapi juga memberikan manfaat bagi para petani, peternak, dan pelaku UMKM di Kabupaten Kutai Timur. Dukungan juga datang dari anggota DPRD Kutim Akbar Tanjung yang menurutnya bahwa petani, peternak, dan juga pelaku UMKM perlu meningkatkan produktivitas untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan dapur-dapur MBG yang akan beroperasi di wilayah Kutai Timur. Mereka akan mendorong para petani tersebut agar lebih produktif dalam menyambut operasional MBG di desa-desa di Kutai Timur. Dirinya menilai peningkatan produksi juga penting untuk menjaga ketersediaan bahan pangan dan mengantisipasi kenaikan harga bahan pokok saat seluruh dapur MBG mulai beroperasi. Ya, pendengar dan pemirsa, keterlibatan UMKM dalam program MBG diharapkan tidak hanya mendukung penyediaan makanan bergizi gratis bagi siswa, tetapi juga memberikan tambahan pasar bagi pelaku usaha lokal. Nantikan informasi selengkapnya di Warta Kutim Pagi kami hadirkan, tetaplah bersama kami.
1: Mik, jogging yuk.
2: Enaknya jogging di mana, Win?
1: Kalau di folder Ilham Maulana, gimana? Suasananya asik loh, tamannya juga sudah mulai ditata rapi, Mik.
2: Baiklah, ayo Win, kita cus. Mas, jangan buang sampah sembarangan dong. Tahu nggak sih, sampah plastik itu berbahaya.
1: Ah, masa sih? Nggak tahu. Apa pura-pura nggak tahu, Mas?
2: Mas, asal tahu aja ya, semua jenis sampah itu berbahaya. Apalagi sampah plastik dapat mencemari lingkungan, menghambat penyerapan air, hingga menurunkan kesuburan tanah. Coba Mas lihat di drainase di Kota Sangatta. Banyak tumpukan sampah, air tidak mengalir, kan bahaya, bisa mengakibatkan banjir. Apalagi sampah plastik sulit terurai dan membutuhkan ratusan tahun loh, Mas. Dan lebih parahnya lagi, dapat merusak ekosistem dunia.
3: Serem juga ya.
1: Lagian, apa susahnya sih buang sampah pada tempatnya?
3: Tempat sampahnya jauh, Mas, tanggung. Lagian kan ada petugas kebersihan.
2: Jangan hanya mengandalkan petugas kebersihan saja. Itu kan sampahnya, Mas. Buang dong pada tempatnya. Kebersihan lingkungan itu tidak hanya tanggung jawab pemerintah saja, tapi tanggung jawab kita bersama. Ayo, buanglah sampah pada tempatnya. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RPD Kutim 99.4 FM.
4: Aduh, bau asap rokok lagi, bau asap rokok lagi.
5: Sepertinya ada yang merokok di ruangan deh.
4: Betul Umi. Siapa ya yang merokok?
5: Mas Bu, mau tanya nih, tadi merokok ya?
6: Iya Umi, aku habis merokok sama Pak Dibio. Emangnya kenapa?
4: Aduh, jangan gitu dong Pak Subuh. Kalau mau merokok, jangan sembarangan. Tuh, di luar ruangan sana.
5: Iya, Mas Bu harus tahu. Perokok pasif itu dampaknya lebih berbahaya loh.
6: Iya, maaf, nggak lagi deh.
7: Merokok di dalam ruangan itu sangat berbahaya, apalagi bagi perokok pasif. Dan perlu diketahui, merokok dapat menyebabkan berbagai penyakit seperti kanker, jantung, dan penyakit pernafasan. Stop merokok untuk kesehatan bersama. Jaga teman dan keluarga Anda dengan merokok di tempat yang sudah ditentukan. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RPD Kutim 99.4 FM.

Ya, pendengar dan pemirsa, kembali di Warta Kutim Pagi. Ya, dan kami kembali merangkaikan informasi terkait Bupati Ardiansah Sulaiman yang mendorong event khusus disabilitas sebagai wadah kompetisi. Dari kutaitimurcup.go.id kami hadirkan. Kepengurusan Nasional Paralimpik Komite Indonesia NPCI Kabupaten Kutai Timur periode 2026-2031 resmi dilantik dalam sebuah acara yang berlangsung di Ruang Meranti Kantor Bupati pada Sabtu yang lalu, di mana organisasi olahraga bagi penyandang disabilitas tersebut kini dipimpin oleh Muhammad Jibril sebagai ketua, didampingi Juwana Rahma Amelinda sebagai sekretaris dan Arif Harum sebagai bendahara. Pelantikan tersebut dihadiri Bupati Kutim Ardiansah Sulaiman, Kepala Dinas Pemuda Olahraga Kutim Basuki Isnawan, unsur Forkopimda, Ketua NPCI Kalimantan Timur Suharyanto, para atlet disabilitas, serta sejumlah tamu undangan lainnya. Dalam sambutannya, Bupati Ardiansah menyampaikan apresiasi terhadap perkembangan olahraga disabilitas di Kutai Timur. Bupati mengaku selama ini kerap menerima kunjungan para atlet disabilitas yang meminta dukungan sebelum mengikuti berbagai kejuaraan. Dan bersyukur setelah itu mereka sering kembali dengan membawa kabar membanggakan bahwa mereka meraih medali emas dan ini tentu menjadi kebanggaan bagi Kutai Timur. Bupati juga memberikan penghargaan kepada para guru dan tenaga pendidik di Sekolah Luar Biasa SLB yang selama ini konsisten memberikan motivasi serta pendampingan kepada para atlet disabilitas dalam mengembangkan potensi dan bakat olahraga mereka. Menurut Bupati Ardiansah, olahraga merupakan kebutuhan bagi setiap orang tanpa memandang usia maupun kondisi fisik. Selain menjaga kebugaran tubuh, olahraga juga berperan penting dalam meningkatkan kesehatan mental dan kualitas hidup. Dirinya menegaskan komitmen Pemkab Kutai Timur untuk terus mendukung seluruh cabang olahraga, termasuk olahraga disabilitas yang berada di bawah naungan NPCI. Bahkan dirinya mendorong agar ke depan Kutai Timur memiliki agenda khusus olahraga disabilitas sebagai wadah kompetisi sekaligus sarana memperkenalkan kemampuan para atlet kepada masyarakat luas. Sementara itu, Ketua NPCI Kaltim Suharyanto menegaskan bahwa NPCI merupakan wadah perjuangan sekaligus pembinaan olahraga bagi penyandang disabilitas yang memiliki peran strategis dalam mencetak atlet-atlet berprestasi. Dirinya berharap kepengurusan baru NPCI Kutai Timur mampu membangun organisasi yang solid, profesional, dan berorientasi pada peningkatan prestasi atlet. Menurutnya, Kutai Timur memiliki potensi besar untuk melahirkan atlet disabilitas yang mampu bersaing di tingkat provinsi, nasional, hingga internasional. Potensi itu perlu dikelola melalui sistem pembinaan yang terencana, berjenjang, dan berkelanjutan.

Kita ke informasi seputar Aren Genjah Kandolo Kutim dipersiapkan menuju sertifikasi indikasi geografis. Ya, dari rri.go.id. Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Timur terus mendorong perlindungan hukum terhadap potensi unggulan daerah melalui penampingan penyusunan dokumen deskripsi indikasi geografis untuk Aren Genjah Kandolo, produk khas Kabupaten Kutai Timur yang tengah dipersiapkan menuju sertifikasi indikasi geografis. Pendampingan dilakukan oleh Kanwil Kemenkum Kalimantan Timur bersama tim Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual dan Badan Riset dan Inovasi Nasional atau BRIN pada Selasa kemarin. Dan kegiatan ini melibatkan Badan Riset dan Inovasi Daerah BRIDA Kutai Timur, Kecamatan Teluk Pandan, Masyarakat Perlindungan Indikasi Geografis MPIG, serta perangkat daerah terkait. Analis kekayaan intelektual ahli muda Kanwil Kemenkum Kaltim Favorita Sirait mengatakan bahwa pendampingan dilakukan untuk memastikan seluruh informasi mengenai reputasi, kualitas, karakteristik, serta keterkaitan Aren Genjah Kandolo dengan kondisi alam dan lingkungan asalnya terdokumentasi secara lengkap dan akurat. Ya, dan dengan harapan proses penyusunan dokumen dapat berjalan optimal hingga Aren Genjah Kandolo memperoleh sertifikat indikasi geografis. Sertifikasi ini menjadi langkah penting dalam memperkuat perlindungan terhadap produk khas daerah sekaligus mendukung pengembangan ekonomi masyarakat berbasis potensi lokal. Rangkaian kegiatan diawali dengan kunjungan lapangan ke rumah produksi kelompok tani Nyur Melambai untuk melihat secara langsung proses pengolahan nira aren hingga menjadi gula Aren Genjah. Tim kemudian meninjau kawasan perkebunan Aren Genjah Kandolo di Desa Kandolo, Kecamatan Teluk Pandan, Kabupaten Kutai Timur, guna mengidentifikasi karakteristik lingkungan yang mempengaruhi kualitas dan keunikan produk. Aren Genjah Kandolo dikenal sebagai salah satu produk unggulan masyarakat Kutai Timur yang dibudidayakan dan diolah secara organik, higienis, serta tetap mempertahankan metode tradisional yang diwariskan secara turun-temurun. Dalam kesempatan itu, tim ahli indikasi geografis BRIN, Riyadil Jinan, menegaskan pentingnya perlindungan indikasi geografis sebagai upaya menjaga kekayaan intelektual komunal dan melestarikan identitas daerah. Selain pendampingan dokumen, tim juga memberikan perhatian terhadap aspek legalitas lahan perkebunan aren. Kanwil Kemenkum Kaltim menegaskan bahwa kawasan yang dapat didaftarkan dalam perlindungan indikasi geografis harus berada pada area peruntukan lain APL dan bukan kawasan hutan lindung. Untuk itu, pendengar dan pemirsa, bahwa koordinasi lanjutan dengan instansi terkait akan dilakukan guna memastikan status dan zonasi lahan perkebunan aren yang menjadi wilayah produksi telah sesuai dengan ketentuan sebelum dokumen final diajukan kepada DJKI. Melalui pendampingan ini, Kanwil Kemenkum Kalimantan Timur berharap percepatan perlindungan kekayaan intelektual komunal daerah dapat terwujud sehingga produk unggulan masyarakat tidak hanya terlindungi secara hukum, tetapi juga memiliki daya saing yang lebih kuat di tingkat nasional maupun internasional.

0: Ya, kita ke informasi terkait Kapolres Kutim yang meresmikan jembatan Haji Masdar. Akses vital warga kini kembali terhubung. Masyarakat Jalan Haji Masdar Desa Persiapan Singakarta Kecamatan Sangatta Utara kini dapat kembali menikmati akses transportasi yang lebih cepat dan efisien setelah jembatan Haji Masdar resmi dibuka kembali oleh Kapolres Kota Timur AKBP Fausan Arianto pada Senin kemarin. Peresmian jembatan yang merupakan bagian dari program Jembatan Merah Putih Presisi Polres Kota Timur tersebut ditandai dengan pelepasan papan penghalang oleh Kapolres didampingi Wakapolres Kutim Kompol Ahmad Abdullah serta para pejabat utama Polres Kutim. Momen itu disambut antusias oleh warga yang selama ini menantikan kembali berfungsinya akses penghubung tersebut. Turut hadir dalam kegiatan itu Kepala Dinas Perkim Kutim Ahmad Alip Makruf, Kepala Dinas Sosial Kutim Ernata HS, Camat Sangatta Utara Hasdia Dohi, Perwakilan Kodim 0909 Kutai Timur, Basnas Kutim, serta unsur pemerintah desa setempat. Pendengar dan pemirsa, jembatan sepanjang 25 meter dengan lebar 3 meter yang melintasi anak sungai Kanal 1 tersebut memiliki peran strategis sebagai penghubung jalan Haji Masdar dengan jalan Ring Road. Selain itu, jembatan ini juga menjadi akses utama masyarakat menuju sekolah, tempat kerja, kebun, dan berbagai aktivitas harian lainnya. Keberadaan jembatan ini memberikan dampak signifikan bagi warga karena mampu memangkas waktu tempuh perjalanan sekitar 10 hingga 15 menit dibandingkan harus memutar melalui jalan Margo Santoso maupun jalur poros lainnya. Kapolres Kutim AKBP Fausan Arianto menjelaskan proses renovasi dilakukan selama kurang lebih 1,5 bulan setelah sejumlah bagian konstruksi mengalami kerusakan. Dikatakan pembangunan maupun revitalisasi infrastruktur yang menyentuh kebutuhan langsung masyarakat merupakan wujud nyata kehadiran Polri dalam memberikan manfaat bagi warga. Dan hingga saat ini Polres Kutim telah merevitalisasi sebanyak 13 jembatan yang tersebar di berbagai kecamatan di Kutai Timur. Program tersebut akan dilanjutkan sesuai kebutuhan masyarakat di lapangan. Ya, dalam kesempatan itu Kapolres juga mengingatkan agar jembatan tidak digunakan oleh kendaraan bertonase berat atau bertons berat, khususnya kendaraan roda 6 atau lebih, guna menjaga ketahanan konstruksi dan memperpanjang usia pakainya. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan di Warta Kutim Pagi edisi hari ini Rabu 10 Juni 2026 di pukul 8 waktu Indonesia Tengah. Kami ucapkan terima kasih sudah membersamai kami untuk informasi-informasi di pagi hari ini dan informasi dari daerah lainnya khususnya dari Kalimantan Timur, Kalimantan Utara serta rangkaian informasi-informasi hari ini Anda bisa dengarkan di pukul 11 hingga pukul 12 waktu Indonesia Tengah serta pukul 14.00 dan pukul 17.00 waktu Indonesia Tengah. Jangan beranjak dulu dari ruang dengar Anda karena setelah ini akan terus menemani ruang dengar Anda hingga pukul 9 dalam Morning Show. Selamat beraktivitas. Saya yang bertugas pamit undur diri. Selamat pagi. Mandiri kita bisa. Sampai jumpa.
1: Demikian tadi Anda telah menyimak Warta Kutim Pagi.